air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, hari makin mulai kesarang titi Agung Krisna Rakelan Rai resesi ring sesi kaping kali acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih semua mulai jebas nih. Selamat pagi Blima De Swece saking Dharma Sabah, Punapi Gatra Dharma Sabah, Banjar Menese nggih. Suk semaping banget niki. Sinami menawi teh niki ngat dan pandan nggih. Oh, jual panan harum nggih. Nggih rajang sibuk-sibuk kemanten nggih sambil mirengang perempat nggih dumagi terhibur. Oh ternyata wenten kunjungan niki adik-adik yang cantik yang ganteng. Selamat datang di RRI, selamat datang di Pro 4 ya. Ini dah siarannya RRI seperti ini. Siapa mau jadi penyiar? Siapa mau jadi penyiar? Ada Rakelan Rai serbagian niki wenten kunjungan dari mana niki Ibu? McKids. Oh iya selamat datang di RRI. Iya. Rakelan Rai sane arsa nyarangin ringala on air duru sang wali ringlan telepon 0361 223361 kenten ge sane menawi teh nyarangin ringala on air Om Swastiastu. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Sarang sirereng titiang niki? Pak Tut mancung. Oh iya, Pak Tut, penapi gatra Pak Tut tadi cuk melenan suara Pak Tut nah.
1: Datos mati yo.
0: Oh iya. Aduh, penapi gatra niki ketna sampun. Oh iya. Pasti ke kena niki nggih. Pasti ke kepirang niki reng napi wasane agak rame reng studio niki nggih. Kunjungan adik-adik saking McKids niki.
1: Ini mau donor yang ternana.
0: Oh, kenten. Iya.
1: Tadi menikan bayan arbol kat yang sekolah jaragaan itu SMP.
0: Oke, enten meh radu. Berarti sangkaning takut sareng jarum suntik kan.
1: Mohon ampun ditua mangkin jek. Ya pulang kena jarum suntik.
0: Oh iya, mau tidak mau harus berani demi kesehatan niki nggih. Mani yang periksa tekanan darah niki pun api. Emang rutin atau gimana? Mun
1: kami on tiang wentan tablet itu. Jadi harus makan karena ada yang gula darah tinggi kita.
0: Oh iya iya iya.
1: Semenjak kita rektor, bulan kontrol
0: Iya iya iya. Oke. Inge. Inge nih ke adik-adik semua Pak Tut, sama nyarai Pak Tut.
1: Inge.
0: Inge sukses semua patut mancung panggil nanti tiang duman nggih ring lan telepon sane mangkin niki wenten adik-adik dari McKids ya. Oke coba halo gitu coba halo
2: halo
0: halo halo iya ini suka dengar radio tidak di rumah
2: suka dengar radio enggak suka nonton apa Suka nonton enggak?
0: Suka. Oke. Ini gimana rasanya datang ke RRI ini? Senang?
2: Senang enggak datang ke sini adik-adik?
0: Oke, mana nih ininya orang tuanya boleh deh atau siapa ibunya, bu gurunya atau siapa nih boleh?
3: Ayah siapa yang mau berani ngomong?
4: Milka.
0: Milka.
2: Kakak penyiar.
0: Oke.
2: Kakak udah berapa tahun umurnya? Tahu enggak umurnya berapa? 4 tahun.
0: Umurnya 4 tahun. Milka, Milka?
4: Udah.
0: Udah. Oke.
2: Senang enggak datang ke sini?
4: Senang.
0: Senang. Hobinya apa? Hobinya apa?
2: Milka hobinya apa? Suka apa?
4: Lari.
2: Hah? Suka nonton enggak?
4: kakak.
0: Suka musik nggak? Suka musik? Suka musik nggak?
2: Suka musik? Dengan musik?
4: Suka.
0: Oke, coba dong nyanyi, nyanyi sedikit, nyanyi sedikit, nyanyi sedikit, nyanyi. Balonku, balonku.
2: Oh iya, balonku boleh.
0: Coba-coba rame-rame.
2: Ah. Balonku, balonku.

0: Ada yang mau ini lagi enggak? Ada yang mau? Ada yang mau yang ayo saya.
1: Titik bunyi hujan.
2: Titik bunyi hujan coba coba.
1: Ba ba ba ba ba ba ba.
2: Okay.

Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ingin rekan Landrai pun Niko Wawunge. Aduh, ramai sekali di studio. Niki napi wasane dalam rangka menyambut hari radio nggih lan pastika RRI Fest. Niki wenten berbagai kegiatan dari RRI. Salah satunya kunjungan dari Mekids puniki nggih. Nah, dumugi pastika harapan irake sarang sami alit-alit puniki sida tumu dengan baik kenten nggih sida seleng melajar lan menggapai cita-citanya dengan baik nggih. Melajar bas malih sang ratitia ring line telepon 223361 sane mangkin teman duman ngirim piarsa.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggerati dan daerah kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali G. Tinggang dan semenit sampul langku saking jam kutu semeng kantun kesarang editnya Agung Krisna Rekelantrai ring acara Rahajeng Bali G. Mulai buka editnya ngala on air ring lan telepon 0361-223361 utawi ring layanan SMS WA ya, WA Pro 4 ring 089-570-324-5505 G. Sampai minta sana nyarangin sanggret Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Gak Krisna.
0: Inggih, selamat pagi Niki Mbak Indira.
1: Selamat pagi Mawali. Cuaca cerah sekali.
0: Oke, ten, inggih. Pun api ten rawa malah jebas Niki.
1: Ampurayang nah atur dong langsung. Satu kan yang penting kan acara kayak panten terlalu payah.
0: Oh iya nggih.
1: Saking rumah manten male jebos nyen genten nyarengin
0: nggih. Nggih.
1: Mangga jek sabu mamar diantar ya
0: nggih. Nggih, sukses Mama Indira.
1: Niki pengenter sane nyangro penggemar sami rauh male jebos genten.
0: Nggih. Nah, Niki kan Hari Palang Merah Indonesia, Niki. Men Mbak Indira nainin donor darah, yening nanin punapi persiapan sebelum dan sesudah donor darah Niki.
1: Nak sapu Niki nge dumun mateng ngalih 100% dan artinya tidak diduga dan tidak berencana gitu ge. Mbah ke rumah sakit ngalih 100% tetas kesehatan ke.
0: Iya.
1: Sanalah Mbah karena Mbah bergerup waktu Niko ke sana di sana dibilang kita bagaimana adik bapak-bapak ibu-ibu ini kalau ambil darahnya sedikit gitu dia. Ya terserah ada di sini saya pokoknya dapat surat keterangan sehat gitu. Tapi teman-teman yang enggak. Nah setelah itu diberi kita minum susu, dumunah kenten. Setelah itu dicek tensi kenten enggak. Terakhir lantas satu persatu tensi dia diukur kenten. Nah dalam itu kan cuma kayak apa diambil enggak? Cuma udah kesan 5 cc ini kok gak nilai pakai narit.
0: Iya. Inge, artinya setelah donor darah punika punapi napa yang diajeng, diminum, kenten.
1: Nah, lawan Mika dikasih kita makan juga snack, minum, Rika dikasih amplop,
0: ratu, agak deh, mana amplop?
1: Niko Nah niki mungkin kan lansia tiap akhir bulan check up niki ge. Tensi, gula, kolesterol, kentan, samurat, kentan, sama ini kelihatan, kentan. Kita sani kentan penyakit sekali makan rutin mah ni ke hipertensi sama kolesterolnya mendapat tiap bulan akhir bulan berkobo mah mencari
0: kemungkinan.
1: Makanya niki sarang lansia niki ring Banjarmandung niko tiap bulan dicek nah sane wenten keluhan sekali atur tiang wau disuruhlah kita masuk mencari obat masuk ke ruangan artiko poli-poli untuk mencegah di rumah niki dan nah sampun sajan mbah selite nggak pangten kan sangat meloncat ke. Ini mbah masih minum mbah kinten air ini ke ramuan herbal ini ke mbah bikin sendiri kayak di rumah kayak ini ke patah saja tiang buk pera atau yang tiang yoga bang bayo ini deh pandan abang pandan berita panggenep anane ramuan
0: oke nge
1: sampang nge kunyit tersirit jahe serit daun salam pengen pandan ikor rebuk itu nge kita ingin gula batu
0: oke mantap Inggih, seksama niki Mbak Indira sampai nyarengin. Inggih,
1: sama niki dan Nakuro kayak benten nyarengin ya. Penyiar sarang sami niki dan sang dulu lah nanging keadaan yang mah memangsa niko balik benyang berangkat pagi-pagi benten terlalu payah. Niko mantan mah boleh ngaturang manjang ngerajang tugas nge galah wali yang basin nabanda Pramo Santi Om Santi Om
0: inge matur sesama Mbak Indira nge sani sampun nyarangin majarang ide dane sani jagi donor darah. Nah penting talan niki memperhatikan riwayat kesehatan niki nge. Nah niki yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pendonor darah niki riwayat kesehatan menderita penyakit tertentu sekadi diabetes, kanker, penyakit jantung, masalah paru-paru utawi gangguan fungsi ginjal. Lantur memiliki tekanan darah tinggi utawi rendah. Menderita epilepsi utawi sering kejang. Lantur menderita penyakit menular utawi berisiko tinggi, terkena penyakit menular sekadi sifilis, HIV AIDS, hepatitis B, hepatitis C utawi malaria. Mengkonsumsi obat-obatan utawi sedang menjalani pengobatan tertentu. Memiliki gangguan perdarahan sekadi hemofilia. Memiliki riwayat penggunaan narkoba dalam bentuk suntik. Memiliki kecanduan terhadap minuman keras. Kenten nggih nika yang tidak diperbolehkan dari sisi riwayat kesehatan nggih. Sane tiosan sane arsem wali durusang ring lan telepon 0361223361. Selamat pagi niki Dumun, sirae niki nggih. Jaro mangku nyaman ku tawaringin. Suksemaniki sampun status satya nyarengin ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantong Kesara Ititiang Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali nggih. Nah, memperingati Hari Palang Merah Indonesia, menjari ide dan sadu menawi te senang berdonor darah, kinten nggih pasti kesampun uning kinten nggih napi yang perlu diperhatikan sebelum donor darah nggih. Sadu menawi te wau pertama kali donor darah, kinten nggih utawi sudah lama tidak donor darah, ingin donor darah kembali, nah niki patut memperhatikan sebelum melakukan donor darah nggih, pastikan kondisi tubuh sedang sehat nggih untuk menjaga kualitas darah sebelum melakukan donor darah. Hindari konsumsi makanan berlemak dan usahakan untuk mencukupi asupan protein, vitamin C lan zat besi. Tiosan punika sampun nang lali taler untuk minum air putih yang banyak nggih, tidak melakukan aktivitas fisik utawi olahraga berat dan tidak mengkonsumsi minuman keras setidaknya satu hari sebelum melakukan donor darah. Lantur rekalan rai nggih, prosedur menyumbangkan darah tidak hanya bermanfaat untuk orang lain niki nggih, ternyata mendonorkan darah pun niki juga mempunyai manfaat untuk kesehatan nggih, pastikan meningkatkan kesehatan jantung nggih, mengurangi risiko kanker, membakar kalori, mengurangi kadar kolesterol, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi eritrosit baru, deteksi dini penyakit, membantu menjaga kesehatan mental. Nah, setelah melakukan donor darah niki nggih, napi yang becik untuk ajeng rekalan rai nggih mangdene tubuh sehat dan tidak lemas, pasti ke daging merah tanpa lemak kenten nggih, niki penting nggih mangdene cepat memproses mempercepat proses pembentukan sel darah merah setelah donor darah kenten niki nggih. Lantur hati sapi utawi hati ayam niki bisa dikonsumsi, ikan laut, telur, tahu dan tempe, kacang-kacangan, sayur hijau, aneka buah, produk olahan susu, sekadi keju dan yogurt. Nggih, nah nika ajeng-ajengan sane presiden ka ajeng ri sampune melakukan kegiatan donor darah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Ori Kidumeti yang nyarang ini ide dan ring acara Rahajeng Bali nge mulai coba sering jam sia semang susan gaya terbalik di tiang pacang wali nyarangin ide dan ring sesi acara sanetiosan tetap ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakadan Rai Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imadeti Rana, Niki Mahosang, cuaca panas dan musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar terus menggencarkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, mulai dari sekolah, kelompok ibu-ibu PKK, hingga para relawan. Menurut Imadeti Rana, edukasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus menekan potensi kebakaran, khususnya menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar. Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Oke, boleh Tuti Agung Krisna nyarengin ide dane Rakelan Rai sari bangkit di tiang ibu Rakelan Rai untuk teman-teman Pop Bali lantas tike wenten informasi-informasi menarik nggih. Nah, Rakelan Rai rahinane mangkin ring napi wastane ring lobi barat RRI Denpasar niki kantun kelaksanaan yang persiapan melejebos wenten acara temu wirase nggih pesawitran dagang gantal. Nama jari ide dana sana kantor nonton ring juru puri gria pekuban suang-suang diurusan rauh nge tapi malih niki ring halaman depan RRI dan pasar wenten gerakan pasar murah UMKM nge selangkian hari radio ke-81 lan RRI Fest niki ake bisa niki wenten UMKM sana pasti ke ide dana bisa pilih-pilih menawi ta yening rauh ke RRI sekalian niki numas minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam, aneka olahan daging, beras teler, beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, kenten nge, wenten teler sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur, pokoknya jangkep niki nge, sana numas gas teler, durusang niki nge, sinami nyarengin, acara temu wirase, pesawitran agang gantal niki, sepisanan teler sarang-sarang menyukseskan gerakan pasar murah UMKM nge. Nah, Rakelan Rai, majare ide dane, sade menawite sampun rauh ring lebih barat RRI Denpasar. Selamat datang aturang Titi Angge malagi bos sarengin acara kantos pupus suksemaning mana niki sampun rauh sinami nyantos kenten nge acara temu wirasa besok tenaga ngantal jagi dimulai dan ada semua tumasan dumun kenten nge ring halaman depan RRI Denpasar dipilih dumun menawita jagi numas rebus-rebusan taler wenten ring depan nge wenten taler nih iki bumbu dapur miwasan tiosan nggih durus sangke menten sarang-sarang niki melariskan UMKM ring gerakan pasar murah UMKM ring halaman RRI Denpasar sedemangkin titik ibu Rakelan Rai teman-teman puniki.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Anton Kesarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge Agung Krisna kentung nyarengit ide danis ring sesi acara obrolan komunitas untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ge. Diwawutit yang oleh ke lobi barat RRI dan Pasar ge. Sampun lumayan rame ge pesawitran dagangan talsan ya rauh. Jadi nyarengin acara temu wirasa pesawitran dagangan tal mempaikatan niki sareng jagi menyambut Hari Radio ke-81 Talar RRI Fest nge. Sepisanan rekelan rei tiosan wenten acara temu wirasa pesawitran dagangan tal wenten Talar Gerakan Pasar Murah UMKM kenten nge ring halaman depan RRI dan Pasar sani durung rau ayo matumasan nge. Wenten minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam, wenten beras premium, beras merah, beras hitam, gula, gas, bumbu-bumbu dapur pokoknya jangkep nge. Sinambi nyarengin acara temu wirasa pesawit terendangan gantal sarengin talar sukseskan gerakan pasar murah UMKM kenten nge. Nah majareng rekalan rais sada menawite sedok mobiling ring margi menawite sinambi monitor pro 4 nge. Ternyata wenten pasar murah ring RRI ayo simpang kenten nge. Dibelokkan setir mobilnya simpang jebos ke halaman RRI dan pasar sarengin gerakan pasar murah UMKM metumbasan kenten nge. Nah, majara ide dana sana sempat sibuk ring kenal pekarian, rajang lantaran pekarian drene, kehiburan untuk teman-teman pop Bali puniki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Buleleng nggih melarapan kasih Kelembagaan lan Sarana Prasarana utawi Sarpras SD Gede Bani Purbawa STMSI niki menghadiri kegiatan serah terima bantuan perlengkapan fasilitas perpustakaan menjaring SD Negeri 1 Bengkale saking Yayasan Proyek Anak Bali utawi Yayasan Bali Children Project Ring Rahina Dibi nggih Bude kali September kali tali 6 likur. Nah, wantuan punika pina kebagian saking upaya bersama Mang Daniside mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng pemekasannya melarapan penguatan budaya literasi ring lingkungan sekolah. Nah, bantuan sane diserahkan punika meliputi rehabilitasi ruang perpustakaan lan mekudang-kudang fasilitas pendukung sekadi mebel, rak buku, taler, mekudang-kudang koleksi buku bacaan. Tiasan punika SD Negeri 1 Bengkale taler menerima 2 unit komputer yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran lan pengembangan literasi digital siswa. Informasi sejangkapnya nih ide dane presidawacen ring laman berita rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan rai rai kiriman titiang nyarengin ide dan nyareng rai nade mangkin game lagi bas wenten blimus sari macang lanturang acara-acara ring perempat kantas puputnya jam 3 sari malah jebas benawi to wenten iwa turtitiang rikalengin tera acara-acara rai nade mangkin ten lali titiang lunas karena pengampura sari mangkin titiang Agung Krisna ngusur mepamit puputang titiang antuk mencarang para mesanti om santi santi santi om.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.

Sahabat Budaya, Perbekal Desa Dangin Puri Kangin, Iwayan Sulastra mengatakan pihaknya menggelar pelatihan mengenai tata cara penanganan kebakaran dengan melibatkan Linmas dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga ketika terjadi kebakaran. Dijelaskan pula pemerintah Desa Dangin Puri Kangin juga telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Wayan Sulastra juga meminta warga desa selain meningkatkan kewaspadaan, juga menghadiri aktivitas yang dapat memicu munculnya api seperti tidak membakar sampah sembarangan, termasuk membuang material yang mudah memicu api di lahan kosong maupun tempat pembuangan sampah. Rekala Rais, sekian Getra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah temang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa rakalarai sahabat budaya senekan tuniring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali ring dijeje pada magenaring siang becik meka dimangkin nggih debonggi panggihin di tiang starte kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semata rakalarai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam 3 sore mareje bos nggih. Naring rahina Urspati nggih pinanggal 3 September warsa duang tali duang senam puniki titiang jagi pacang lanturan acara druene ring acara rahina ayu siaran dagang gantal kewanten ring rahina mangkin tepang niki ring Urspati tanggal 3 September puniki acara dagang gantal drue niki wenten siaran langsung ring lobi barat ring perempat RRI Denpasar. Sementara kelarai pemirsa sarang sami jagi pacang iring di tiang mesikian ring lobi barat.
1: Inge ratu di dani sementara sami pengundang setia dagang gantal. Sane benten ring kriya, ring juma, ring margi, mana wajah ring dija. Rajang bergabung mungkin sarang titiang, naoman, sarang pade. Lo bentena acara temu wirasa. Sitiang nuna sana weten reng lobi utawi residu iki RRI melingi dumun pangtan karaung mle bos. Nah melingi dumun tan dadas majujuk nyet tegul tiang batis nih. Dua nasa punika male pisan sana weten reng rumah reng griya utawi reng margi rahajeng monitor rahajeng miar sayang nanging dan boleh nelpon tada dos.
2: Ini sudah yang keluar niki durus ngarancung demun sementon sarang sami.
1: Lagi tutup demun jero tutup. Nah, lagi
2: lagi. Pemirsa sarang sami niki menawi touring Owidan RRI niki. Mokeh pisan pengerawuhnya ini turmaning ring lobi barat kira mukudang-kudang pengerawuh kada niki kada rasa mangkian niki kewan niki
1: sampun nampak 60 niki budesi petanta rajang belenge demun janger nini bela rajang pade
2: diam
1: melepisan entanung semeton sane wenten ring jero ring griyo dan dados telpon telpon dawin terima telpon kita ya. Fokus utamakan semeton yang wenten riki kali jam
2: ratu dan wenten siang sane wenten dikiring puri niki dan wenten telpon male jebos niki ring piarsang semeton irago sane wenten riki ring studio
1: nggih iki cara niki seperti cara gak kantal banget iki nggih tapi semua jendela menggendeng kalau bisa
2: saya sekali bawa atur Pak Manuwau male bos sane boleh giliran jagi uni di tiang niki sirojo mklebuk ada ne nama ne parab ne niko patut manu musolah mriki nggih napi jo waktu biar ten mate cakep ngapal-apal kang yang iki gong wiang maka dia pun cak duk-duk niki kayun.
1: Nah, pokoknya mele bos sedereng Bu Eka nyawes iki kewetan Ari Radio.
2: Nggih.
1: Unit yang kalih nomor utawi parap siro ulung namane meglebok di kapule megendeng. Wosen megendeng wenten iki spernir
2: door prize
1: niki. Door prize siro aja mulia ledange Bang Sami Adil. Makin galah tuh tiang ring Bu Eka. Terus begini, kartunya tuh Pak Dekapeng.
3: Om Swastiastu sumeton sarang sami sana sampun rauh sampun nagengin ulam mana niki Pak Nyoman Yuyu Kangkange kesarangnya Pak Dekapeng
2: rahayu niki Bu Jerman
3: dan nyalam sebagai pemandu niki artinya mau gandeng sarang Pak Mandak di panti niki ngeh kelantoran mangke nantuk pupuh sinom ngeh kawitin Om awikin namastu.

0: warsone pewilangannya sampun ulung dasa siki lintang niki
1: yang warsone 1945 yang lalu
0: lalunya

dasosi ki sampun pemilangan warsane nepek niku tanggal 11 September sane sampun lintang

0: Radio Republik Indonesia ini lahir ringsangal 11 September
1: tahun 1945, satu-satunya radio pemerintah sanewenten ring negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Khususnya ring Bali.

0: Yo kathah emas suara kawendener ring ambaro nih mengawang-awang nih ke bos.
1: Sekali di udara
0: tetap
2: di udara.

0: hardcore radio Republik Indonesia Minakadi acara pendidikan informasi kesehatan taler seni lan budaya menawita wenten
1: malih nika sami kebaos media
2: kanun radio puniki irago uning sahanane wenten iki ring jagat
3: riki sampun kenah ninge macam-macam wenten acara pendidikan agama napi malih nge sampun mungah dikiring acara perempat budaya RRI Denpasar.

0: utamanya ini ring sejeronin program 4 program budaya ke nah wenten mah kudang-kudang hiburan sane munggah hiburan Bali nih ke
1: nah seluwirnya napi
0: luwire arjo wenten taman penasa wenten keguritan wenten kegonyakan lan sane tios-tiosan
1: santapan rohani sanya atma bedukan tatua agama kadisa punika nggih
2: suk semua Pak Made Kapeng Pak Mas makin sampun boleh ngatur ngayah sing tadi nastoyo se
0: durus durus unggah unggah kadang pembekal nih kok iki Pak Man sangra male Pak Man semeton duwine menawi tur
3: iki semeton ditian sarang sami TKTK balita bayi 50 tahun ke atas tepuk tangan yang beri adumun nah Angayu bahagia mana titiang ide dani ibu-ibu tiang kedek pekenyum kan mikira makin ngiring ke kimia parma ngale obat kedek tenwenten perkenalkan ke kedek gogon Agun Raditya Agun Ponogoro
0: ketua panitia
3: ulang
0: tahun
3: nah panitia pelepasan panak pinyu ini makin tiang ngundi niki nih wacana
0: tentangan mama.
3: Dah memang sengaja. Maro kono angon anu wadah to tirto to luasane. Yang bonek kan kena nama bulodro nyepang.
0: Ini mana siaga niki semedon secara pesire.
1: Sane bulodro jampak yang las. Mau pak yang las ibu cucu nega.
3: Ah maro ingat pak yan. Niki ambil tiang demun kalle lot kalle huni. Siro meduwe nama ulung niko megending eh. Siro jaga pacang ngartos bebos dados angkat tangan lanang istri dados nggih nggih niki mando adil pangsami boleh mau kede pekunyum hore saya buka sekarang
4: dua
3: nah anak cantik baca aja bos
4: nah
1: aniki Auda Agus Putri Siantara penggemar Putri Ibu Jabuk Yan Murti almarhum Cilo baluan meresiki.
0: Ah niki sane kaping kali boleh nenek galuh ditiang nenek lordre boleh megene.
3: Hey. Ya ndados bale bos pupuh ane bawa-bawa nggih. Bang Sami boleh Mas Kumambang Ginado Ginanti nggih. Bang Sami boleh.
2: Ginado ambil nggih Ginado nggih.
1: Dah putu ne bawa dah putu.
3: Ah mah pertama. Megene ditongo se pangtan bah pangtan tiang ale ambulan. Diwajibkan Ginado, Ginanti, Mas Kumambang. Semarangan sinom pangkur durmau tendados pang telantange, pang sami. Nanti sisa lot niki pang sanetan boleh, pang ijen galah. Durus.
2: Ampun ngambil sepupu sinom nggih.

0: Anapi on niat ni kita sendiri dia napi ni.
1: Ya, prade beli saking syarat.
0: Oh iya wawanin malis wipsian. So, si Andung ni dia ngajak ngorto ni giben Pak Emane.

0: belinyen beli yang mula seken syarat kena belinya dekin tiang sangat jaga nyonyo lepek nenek beli
1: deh ada syarat kena ada jaragan teh mau janji
0: aduh di
1: alam

pesan yang beli ngangin sama dong dong tapi ni kau nenek dah. Ian dot pesan beli yang makan ngangon kurenan, pukul dan titiangnya beli.

0: Roda Sugiantaro sing ya nak lu pengete yang anak ada ngelang reraman ini tuh Darmo Swako ini jalan yang beli ke ngedot dan tiangin beli
1: anak bang ngajak satpam niki kacut cil tukang suling oh samping Pak Yanda
0: suk semua nih udah cantik
2: yang niki
0: yang
2: labu segar niki.
0: Nggih, sik semu. Nggih, sak sik semu niki sampun udah nyarengin. Nah, luar biasa niki.
1: Nomor kali sira udah
0: lho. Nomor kali niki tunangan tiange.
1: Dagang pacah
0: guys. Wayan lho, Dre. Durus-durus.
2: Ya pancen gak kaneng ya bapakne nak ngene sesan. Iki kanggo jawab to.
0: Niki sementara tau ngendan durus ardos.
1: Nah, ini lodro ni bawa ni lodro ginadong.
2: Ni balatra,
1: bentuk-bentuk ni.
2: Swastiastu.
0: Swastiastu.

0: Cinge nemangkin ring sejeroning cerita ke baos can istri kocap pun api pun ke.
1: Nah.

kalau punika ring kawentenan nyane medanan utawi mesih punika saya wakti ngangopin pisah.

Sengang ido boyo wenten tios wandahatnya suari sane kelintang ayu saya wakti ke kantor.

0: Kegayaan itu saya wakti meraga istri luwe ring sejeron entat lo keramo dewa ratu ngangopen dumilah pesana ngeh sampun asa punika.
1: Iki suksema Bu Yanodre pi luar biasa iki suarane ne. Ratu dadane ring rumah ring juru puring rangsang kaler atur ning ayang ditiang ini sang sampun presiden rawuh mriki ring studio nggih wonten Bu Eka luwire Bu Semen nggih Kak Ari Dong Ari Bu Vera nggih Mbah Siron iki Mbah Kacion iki Nini Ayuna Kak Ayuna Gede Asian Wayan Wardina mali jebot dadi wis ndak mali lagi anu orek didangi. Paman pun nabi lagi pemargine. Ah,
2: mangken sedereng ngundi mali.
1: Nggih.
2: Pokoke inti cara mangken temu kangen pangkangen nemu rasa pangmu rasa megening sarang sami nggih. Ampun. Undi niki ulot niki utawi nama yang ada di sini. Mangken sing lantur sedereng lantur niki wenten Pice Adia Sematre.
1: Nggih.
2: Daging nyane utama tanah mungkin kingin nanging kayun ledang saking kantor utama ring layane LU mapice berupa door prize puniki nggih.
1: Nggih wonten
2: sampun sampun nang nyingak daging nggih.
1: Pun bicaraan iki Bang boleh sementone.
2: Ya ini pertanyaan kalbang.
1: Wonten.
2: Kalau mau takon tiba-tiba ngajak penyiar wadan penyiarnya
1: nah sira mersida yang
2: gong hari sarang gong Krishna bantu mle bos ngicin nama penyiar tawa apa sih ka pertama pertanyaan iki hari radio yang keberapakah mangkin angkat tangan ampun angkat kaki nah kunya angkat tangan niki. Nah, iya Ibu. Ah, bagus. Benar sekali malah jebos.
1: Gini, Bu.
2: Hari radio keberapa? Oh, Dayuda. Oh, 81 tepuk tangan.
1: Ayo.
2: Kau 35 nih, kau sampun lintang. Tapi yang penting kan menjawab sampun. Nah, niki boleh niki BH napi-napi adek bantu je bos.
1: Nah, atur oda yuda niki.
2: Da yuda.
1: Wenan mulai Pak Man.
2: Nah, 1 2 3 4 5.
1: Nah.
2: 1 2 3 4 5 6 7 entah dia ternyata kadang tiang 2 7. Nah, mulai pertanyaannya, awu begini. Siro nama lengkap. Ari, penyiar pro berapa? Berarti yang angkat tangan niki berarti tenuni niki. Nah, berarti tenawang niki. Guari pasti keto gen. Siro lengkap guari ring pro berapa? Pro 10 apa pro 8? Silakan. Oke namun lanang-lanang ini bos siro wastan 2 hari lengkap. Nah Pak Depi keren ngomong deh mie hijau bang mie hijau bulodro. Nah Pak Depi menek 5 awas pilih kene juang kajuang piuk nih nyenak wastan 2 hari ya nyedan 2 hari lengkap ya
3: ini lengkap
2: lengkap. Ada semua orang menggendeng, orang mesaut. Ini ada.
4: Itu dari wari.
2: Ngetel orang, dendong, nangdok, cereneng, ceng, cek, cek. Itu dari wari. Gungari. Bopeleh, sing tadi, Bin. Bopeleh. Sana tiyo, san.
1: Pak Man, kewah saja pertanyaan ini.
2: Ngalih pun kewah, pasti bakat itu hadiahnya.
1: Ini pertanyaan pasti pesuat ya lo. Kalian nih alu-alu nih.
2: Ampun ya lo, masa ya, penyiar aku cintawa ngau
1: dekat. Ada lu darah kan tuh kewan di. Ah, nih makin tuh hari atuh sang siro pesi yang nih anu.
2: Gua hari siro kene parap lengkap ya gua hari. Bang mi.
5: Gua hari boleh hadiah.
3: Harus niki. Nggih, nama lengkap tiang Ana Agung Ari Trisnawati.
2: Nah. Nanti jajah Pak Mantan tawang yang wari nyen kadang.
0: Aduh. Soale Pak Mantan kan kuning lengkap. Kenapa Pak Mantan metakian mangkin ning kenten?
2: Oh. Nah, kenten lantun umun undi malih dua lot niki. Nah. Eleng malih bos benda pertanyaan masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi 6 dia. Eseng tau tiang man. Nah, niki baca dek.
1: Unian sana boleh
2: berteman
1: mungkin. Nini Ayuna, terus.
0: Malih Ayuna sendiri nge.
2: Satu orang mie aja bos.
1: Jarang Bu Juru Wiredano. Nah, saya gang duwene. Ya tahu. Nah, tahu.
4: Kalau tidak ada, saya ganti ya. Nanti.
1: Terus ya.
4: Sudah bayar cuci kalah aja loh.
1: Nah, mari siki balik je bos. Juru Chandra, ente no.
2: Oh. Ingat durus
1: ini Ayuna durus
2: Bu Ayuna durus
0: Ibu Ayuna Kediri Pak Man.
5: Om Swastiastu.

kanen karma wasana mapan uripe ketut antuk sangyang ruwo bineda mesemetun lanang-lanang sarang kali dan patuh sejeroning rupa sejeroning semita sejeroning pengadeg.

0: megerengan kawentanipun sinareng kali. Iya, suksema. Tepuk tangan.
1: Nggih, suksema nenek ayuna niki. Nggih, sane ukuran niki Bu Ceru Chandra.
0: Ceru Chandra seka santin masih ke Banjar Panti Gede dan Pasar.
1: Banjar Panti Gede
0: Bang Gung Ayu.
1: Nggih. Lurus.
2: Swastiastu majang ring penyiar sinarang samingi
1: rahayu
2: tiang seni mangkin jagi mempaulkan antuk kubu faktor ini kawitin titian
1: lurus nih.

Nabi ini bujur ini aneh dulu. Keamanan. Nah, ke bawah semakin kewentenan, kenyamanan, keamanan. Abot iki ngeruruh minap iki. Mewah rasanya.

sejauh ini urusan ini wasdo aman nak bawa ke bawah niku nak mewah ngerana ngiring tangaran pandan ten wenten biuto nak kepanggih

0: yaning man sampun persatuan kemargiang segilik seguluk sebaik selunglung sebayan takune pastiku pacang kepanguh. Ini suksemu niki bu cerut rayu niki
1: malepisan yang dada sunat pangsami ya boleh liana ring lot niki mudah-mudahan las niki kangkat angin ada paling panjang masku mama ginanti nge hampun pangkur sinom durmo dangdang tenge cocok sampun niko untuk hari ini dah nah melebot di jam solasi pas jam ibu-ibu atau tadi sirat 10 menit silakan napi sana bakto ibu niko paman atas nama RRG ngaturang suksemo sampun margi yang paman ring setap masing-masing pangtaniwa pice punio saking ibu niko ajang-ajang napi je sekeluar katur sampun margi yang oleh dan negung hari sarangung kudis mang desami nyito raso diaso nakide sampun dan katanggung hari nge ruang kantun malih buah niko rago sampun mudai ring jam solas pas jam istirahat dan dados kijo kecuali kencing. Nah bebos istirahat minum masangan aja bos nge terus nanti menjelang jam orang terakhir jak mebudu-budu jak begending-gending janger jak siut acara niki pangman mekedean nge niki usul peserta niki lima wawu pangman tiang mejanger jak dadi yang penting de babu perak karauhan iya makin kelantun makin kantun galah niki adiah makin adiah. Nah harus nawan sedikit tidaknya kenapa beh kok kewa paman kewa hidup niki namulo kewa yang ngali halo dan subuh amor baru halo tengeramang napi male kita harus berjuang pangten salah satu penyihat ngwari apa Gung Krisna doang adan Gung Krisna lantang saja dereng mesti cepat judeng dodono. Pertanyaan selanjutnya berupa topi bilang dengan becek-becek pasti ibu-ibu bapak-bapak sering mirang kiring radio perempat pertanyaannya Pak Man ring jalan napi RR nikah menang demun makai demun ring margi apa jalan apa nomor kudo duo gen nah makai demun tiang do lanan-lanan kosinya bangun barang ya barang tengah bangun lima nih nah
2: bapak-bapak si kawan
1: dua ke ibu-ibu nih
2: cian-cian kecojro
1: kejang lima nih
2: kene
1: minggu bapak-bapak jangan tiang sana dong orang men berarti bora nomor kuda siapa unding bapak-bapak nih bapak nomor kuda margin api
3: jawab lanang-lanang

0: Kon ada lung Batawang tiang baju barat the best. Niki malah niki. Nah, ingatkan bahwa siro ni lada lantang potong Pak Man gini. Nah, aduk pun orang rezeki si kicau saya. Nah, jauh kuat wek dek, bro. Nek, Dayu Mas.
1: Aduh, Pak Man, arak berom sediang Pak Man.
0: Aduh. Bu Pera man.
1: Pajang lolonte umul-umul toyo penemak Bu Pera megening.
0: Padahal Pak Man ngeliteng Bu Pera di Bu Peranya teko. Aruh keke itu dingai bunyi itu. Aruh wah megedeng kita gong.
1: Semeton dagang kantal tepuk tangan untuk Bu Pera nak kereng rauh ni kira beram.
2: Nomor 2 ini nah, Dania.
0: Bu Pera sedang menciplang raganan nanti tiyo dumun. Kira teko. Siapa Bu kan? Tidak ada ya, ada tu, dan tenado, saya ngado.
3: Cari lagi, balik lagi Pak Man lagi. Ini Santa.
0: Ini Santa.
1: Mas, Pak Man tangis. Nombor 2 boleh bos ni.
0: Ini Santa.
1: Ibu Pera, dumun Ibu Pera.
0: Aturimil. Oh. Dia yang bisa bertemang megatro dari bang mi.
1: Jero Chandra, bang mi jero.
0: Pokok ni lihat sini. Bu Pera nekat si pipi pada KPR cedot. Bu Pera magendeng nah oleh si kerauhan. Bu Eka siren ke? Bu Noni. Bu Noni siapa? Nah.
2: Bu Noni dapat. Bisa
0: Bu Santa.
2: Ini Santa. Bilang apa nih? Bilang nih Santa. Nah, ada.
0: Nak telu. Nak telu. Nih telu. Bu Noni dapat nama telu nge? Tiang Ibu Pera. Nini Santa, Bu Noni
1: menang rado Pak Man ngedur.
3: Ya duru Bu Pera niki.
0: Duru Bu Pera.
3: Ya langsung mendan ampun.
4: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
4: Bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak, salam sehat, salam semangat, salam pertemuan di sini. Semoga kita diberi kekuatan kesehatan, panjang umur, ada jodoh. Ada.

0: Dene kebisan ngedo tenpino kadi anake menyampat ini dinata kengkian dicene
1: anak saya tumalu
0: sedino dino ngenceneng sidang dasin kemadan halamane kemauan leluwune sing bakal telah tetep kolado leluwu dicening di prade kedas bencening saja natahe ilang leluhune kewalo bok itu sing idang yang jeneng ngedasin
1: iya.

0: Nah gitu masih dua kening ini jagate. Sebisa nih dewa nih dokter kewalo liu nyanyang pelajahan ceneng buin dini di kauripa.
1: Nah ini suksema.
2: Iya suksema. Merdeka sekali udara tetap budi udara.
0: Makin ngelantur nini santa saking sanur penegas beri gede karatika.

0: Jodoh seni Santa.
1: Om Swastiastu sane mangkin titiang jagi melajah kupuh ginade. Ampura yang tan manut.

Inggih. Ora duwe dolane pares witran titiang sinarang sami sanewang yang titiang. Pemekas pares witra rikiring RRI sanebakti ning titiang. Lanturang titiang kadi mangkin nyeri dayang radhi dolane sinarang sami. Nah udah beli nyoman Mas Jiwatman titiang anake buku beli nyoman. Nah.

Ngerawis dari sejeroning penyawis ipun ijaya prano nahudu hadi nyoman layon sari toy dewo mas jiwatman beli dewo hadi lian dadi beli nawang kengken kengken mirip isin ipian nyoman itu nyoman.

kabeh Dewa Ratu Agung sesampun kadya sapuniku panulamen ipun dijaya perano nini mangkin raris kedimbal malih antuk ipun ilayon sari ya.

Nah cening bagus kejegek istri subuh tengahi punikilan masih ramadab-dab dewa membersih-bersih cening.

Coba bersih. Nah, suk semua. Nah, niki sampun galah istirahat demun. Sadereng galah istirahat makin malih petakon tiang pangtelah dagang tiang niki. Nggih, ampun nuwun sekoten. Paman lanjut meniki nggih. Silakan pun. Paman niki lanjut. Nggih. Malih siki niki wonten pertanyaan, wonten pertanyaan niki dijawab. Kita istirahat numun break 10 menit nggih. Titiang nunat mang de sami je boleh mle bos. Niki nak sampun sami niki wonten parap nama adirnya niki kan. Pertanyaannya tiang mangkin harus mening niki. Karena pertanyaannya tidak jauh dari keseharian ibu ring acara dagang dantal. Ya, harus mening niki. Nyanten tawang. Tanggal kudu.

Sudah mendengar, kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu Banjar Margaye, Desa Pemecutan Klot, Kecamatan Denpasar Barat. Kepala Staf Kadim 1611 Badung Letkol INF Kadek Mulyarse mengatakan jajaran Kodam 9 Udayana turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemadaman kebakaran tersebut. Dijelaskan bantuan tersebut berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran serta pengarahan sekitar 50 personil di lokasi. Letkol Kadek Mulyarse juga menambahkan upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan personil tambahan hingga titik api di bagian bawah tumpukan material dapat dipastikan padam. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapiskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Beli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang oyo padu, rejang galuh, dan rejang dehe.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

Yeah.

0: Nanti penyatet hidup ya, hidup ya. Metan sarang sami ya.
1: Halo, teknik, teknik. Ari, awak nyebut teknik orang mati yang apa lo? Ibu-ibu, bapak-bapak sarang sami ngiring mewali ke genah belinge suang-suang eh. Ngiring rada genah male sana wentan ring luar tut mancung niki nyebut patut. Ibu sarang sami lanang istri ngiring melingih malih merapat nge, merapat ke tempat masing-masing. Ngiring mengenah melingih ke tempat masing-masing. Ingi ibu-ibu sarang sami makin acara jaga pacang lantur Pak Man malih pisan melingih. Nah sedereng jagi kawit yang Pak Maniki pasti ke sampun ibu waruh ring rupotan waruh ring aran salah sinungil penglingsir titiang penglingsir Pak Mandane Ratu Agus Haji sampun ledang roh mangkin pangtan ibu kenal ring suara mantan ring udara sebagai pengasuh acara tembang warga perhatikan je bos menang demun. Menang demun, sampun kalauhang demun. Titiang, persilakan Ratu Haji. Nggih. Terus perkenalkan demun, meceker pisan dados. Terus tepuk tangan demun Ratu Haji.
2: Nggih. Titiang nenten jagi nantri, mopalo wakil mokawin. Tiang jagi megending, nggih. Kala pang Pak di panti ngartos.
3: Nggih ledang tugas Om Swastiastu Gus Haji.
2: Yen Pak Man ngartos nyana artosne lantang-lantang mesti kedek mesti ten.
3: Ledang tugas Haji durus satu.
1: Perkenalan dumun atuh Pak Menawi dan parap asli ten uning
2: niki. Nah niki sampun wau jagi perkenalkan niki titiang atuh Kakiang Wirya di radio we. Nggih. Tu Kakiang Wirya. Ide bagus Wirya ngeten Wirya nate. Para sawitra penggemar.
3: Inggih, uning ayang titiang pasuwitran penggemar perumpat RRI sane ke bawah mering dagang gantal.
2: Angop titiang menyaksinin.
3: Duaning titiang rao mireng titiang ring radio perempat mahawenan titiang angup ngaksinin ratu idadani sinareng sami
2: segilik seguluk pedampiak
3: niki bertemu kangen uning ayang titiang pangten waruh ring aran pangten waruh ring rupa pedampiak kadiasa pun nike panggih titiang mangkin
2: rauh sakeng kangen miwah kau
3: yang ring kangen tanggun balik karang asem yang ngawang-ngawang negaruang taplak pengkualan nggih terus
2: Nini Santa
3: Pak Man tanggun Nini Santa yang ring sanur nah demen mewirama Pak Man tanggun Nini Santa kadia sampun nike rauh sampun mepasang ring dagang gantar
2: banyak ngeding jadi apa nggak Ibu Desi Cian Ibu Desi iya jalan mulut
3: sarangan tuk beli dekaratika.
2: Niku sampun
3: tepuk tangan
2: buat dia sampun kita Kang Yang lumun niki dedadakan swastanya nih. Inggih. Menika demen Pak Man, waktu mahal nggih.
1: Ratu Suryan Titiang, puniki wantah rengajang wantah pinakan abe Titiang. Sareng ide biang taler dikena dosen Titiang rek demun nenuntun paman dados amangkin Tiang tidak pernah kan lupa dengan kulitnya Tiang ring isi demun wantah Bu Dayu. Punika ngempu Titiang demun ada dua ji. Ring sejeroan puniki ring tema warga sampun ratu haji mepice. Pemargi melarap untuk mau wirama wantah ketah iraga sarang sami ngelestarian kitab suci filsafat wedo japo mantra yang tersurat dalam seloko-seloko ring Mahabharata Sutosomo Ramayana Nabi Jepunike nike merupakan adalah aset kekayaan yang tidak akan pernah hilang di Bali dan tidak akan pernah kita lelaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan? Jeling rek nggih mangke nincap cara selantunnya nih malih atuh tiang mangde seadil-adilnya tiang dan boleh paman tiang dan boleh niki sampun wonten ke karyaning lot saking Pak Made Panti selaku panitia sareng Bu Eka kisami wonten niki nggih. Nah elingan ne bawa-bawa pangsami jangkap tu Surya dot mancung tiang KBB pemanya
2: Nini Ita Aget
1: Nini Ita
3: Nini nah. Ita Pejaten
1: Durus Nini Ita pertama. Yang kedua apa nih? Lioke
3: Oda Harta pun mau pamit ganti Pak Man.
1: Nika?
3: Nggih Oda Harta.
1: Oda Harta. Nggih, Nika bersatu. Nah, ciran Nika. Pandepi.
2: Hei borongan.
1: Sampun boleh adian, sampun boleh mencekai rawu dek ide madre lewat tiang eh.
3: Malih undi Pak Man.
1: Bu Putu keboiwo niki
3: patut. Ah Sukaryani dewa kecung
1: durus. Berapa orang sampun niki? Nah, makin dumun sana kecudi pertama sudah durus.
3: Nggih durus. Ini kita pejatian Pak Man.
1: Ini durus kita.
4: Om Swastiastu.
1: Nggih.
4: Kirang langsung.

0: Puwates uning ayang titiang sampun siang dalu ireng jeraos sapihan nemuane santai ke bawah mawi rasa
1: mangdo polis.

tiang medegar ngatos niki kumulan saya wakti sumeken pikayun ide sang peraga yang guru niki.

sang peragan wikan ngemawasan kebisan itu sat uwal wiyo senjata nyenjeni

Iya ning jening subuh ngelah kebisan kawurukan tusat waluyo prabot alat otonan.

0: angon jeneng alih pengapa jiwa, pengapa jiwa angon nuktukan rikalane rago maurip dini di jagad. Nah pengidih meme bapos do nyen suut-suut bakal melajak sekenune nu cening nurip wireh kebisane angon parabot ten kenten niki isuk semu hai nggih terus sane ukuran niki sepesiro niki boleh galan niki paman
1: nggih sane nomor 3 puniki mangga samitan boleh mengeneng pangartos lanang istri dados ngartos niki biarten becik paman ngereh ne pragat Pragat dengan Pak Man Luong, pangtan harus Pak Man di sini ngerti ya? Makanya siro. Nomor tiga, eling naraga.
0: Sane wabu atur siro.
1: Pandepi. Pandepi kan boleh Pak Man karena sampun boleh. Ya, Pang Sami. Pandepi dot mengenai kawang bawa nah. Nah, siro kakayon Pak Depi ngerti silakan. Tidak harus kita di depan. Lanang-lanang tian ake wikan-wikan iko. Nah. Pandepi silakan dong medagang tiuk gending nah gending ne lo.
2: Om Swastiastu.
1: Sana ngatos.
2: Siro sana ngatos iki.
1: Terus jeung antun sigar sigara terus. Amin ya. Dan bisa bentuk sana. Mergi tak apa-apa. Dapat tangan, demun saya sami pandepi lan pengertosnya nih. Boleh bos sira boleh begini dos tiang dot tiang pang tiang ya bos. Abis niki pengundian malih.
2: Om Swastiastu. Ini kan

0: Ini kalangeng sampun sani kalu punik jagat ratu peh dewa ratu agung dados jeng naik darah pedih puniki gede basur
1: kasetrama ngabocana
0: nguning kelintang puniki Mborah manjeu gedag punikeuh gede basur. Mawinan make canang mangkin di gede basur meureukeuh ka seuteu ganu mayune ratu uang.

Kelar di sejeroning pejalan pemargin dandi gede basur, nyujur setelu gande mayu nikah dimangkin, mosedano punik lantuk sanggah cucuk.

Inggih tiyosan ring sanggah cucuk punika kebaktu antuk dani gede basu dewa ratu agung alar masedanu punika antuk ayam siap mo biing borahmu punika kebaktu antuk dani ya.

0: waktu agung wenten punika burat wangi sane kebaktuan tuki gede basur semalih wenten punika kase dewa ratu agung merajah punika yang rani nidurga.
1: Suksemu panoceng bagus niki dumen di tiang sing abang diuk ke tiang eh pandepin ya ada panoceng dia balik ya. Inggih dene sane ukuran bali niki.
2: Inggih. Sampun tetiga niki nggih. Mangkin wali atuh tiyang Sumatera kenang-kenang dari RRI.
1: Ih, kari bener Pak Man.
2: Ari bedlu ade utama, lebos boleh tirto. Mangkin wosen ade niki spesial pedalam tiyang penglingsir tiyang wonten sane ngontajo was baju putih nggih. Ampunnya salir arso nggih. Dawar iki teh boleh rakan adon yang bisa mlebu nggih nek ginado nggih. Mlebos nggih jerunge sane ngamada tajok nggih. Putih kuning mlebos bagian iki jebos nggih.
1: Nggih.
2: Nggih, kartu satu Pak Yan las besi. Mlebos. Harus tidak ada penawar lagi itu. Nah, makin pertanyaannya dua pertanyaan makin sami uning niki kan pun saya bertemu sarang bapak-bapak pimpin dari kini. Nah, sireke parap utawi nama bapak pimpinan dikiring LPPRR Iden Pasar. Angkat tangan. Hei, oh, nawa, bu peram nih lima nawang no. Nawang besing, depan nang. Hah? Wah pasti mama takon tuh. Ini ada Pak Suartono, benar mari. Bih, ini bakat.
1: Sudah tanya. Sudah. Bisa yang bapaknya.
2: Oh Bapak Suartono SOS. Patut wari, wari nih uning. Benar ke? Oh, bih, mantap. Nah, nih nomor kali pertanyaan nih. Nyen adan de panti ni asli. Nah, pasang orang de panti dah yaudah sing tadi yang benawai jangan nyaman itu. Nyen adan.
1: Nah ni gini atur Pak Man, gini ibu.
2: Nyen malu. Ane sing mana dia kebang malu. Nyen adan de panti putih, de panti putih. Sing tadi gitu. Nah sing ada ane.
1: Salah.
2: Ane di belakang. Ini yang bangdik nenek-nenek
1: itu sih aja boleh malu Paman itu ibu sama kacau
3: Abu Putih Sukaryani kebo iwa
2: kok mau begini yang mana itu? Nah nih Nurmawan Nur benar deh
1: betul
3: Made Panti alias Made Nurmawan Nur cahaya sinar kalau bahasa Sanskerta kepatutan kebenaran
2: nah udah lantai itu nah nak bantu aja bos. Iki Bu Pera topinya untuk bapak. Ada bapaknya untuk niki Bang ibunya. Nah. Topi itu untuk Bu Pera ya. Nah. Sukses tepuk tangan. Nggih. Mangken lurus Ibu Titiang penglisir Titiang, atur meja bos. Nah, makin menemak yang luar terbentuk niki.
1: Menang-menang mereka bu.
2: Menang-menang memang. Sebelum magendeng niki malah tiga ya. Eleng bawa-bawa. Atu aji terus bergerak.
4: Om swastiastu.
1: Makin lembut makin.
2: Ini. Ingat terus.
4: Om swastiastu.
2: Bayang, ngerti.
4: Sampeng
2: mawon lah. Kudu itu ada gado jeneng. Sira ngartian, sira ngartian nggih, pandepi dayo kira-kira kemana dia mulai ya.
1: Ah, pandepi iki bapak.
2: Oke, sik semua pandepi ya. Iya. Lanang-lanang sira ngartian iki nek daulaune, jero Pak Yan Sudita jermanku, ngartian pisan. Oke, dan Jarak gue dek itu deh nu. Ya tuh aja, tuh aja.
3: Eh wawanin mulai pisan. Ngiring-ngiring mereka wenten gedong kuanten ten jagang sanu
4: presewawu praga
3: kuanten cleaning service mereka rajin bersih pisan tur maning wawu pisan renovasi
4: beraris ngeranying sarang kali
3: ingir aris ngeranjing punika mangkin sareng kali
4: caget tenaga kamaran
3: kaeng liyunin lukisan Enrikito wenten lukisan Betara Indra wenten lukisan Betara dari Durga kegamaran sane wenten ring gedongnya punika
4: lanang isi
2: Angwang siki-siki nge Pang pole madan nge, siki madan nge Ingit, ambil bos mie, ambil bos mie Nah Sane mangke lantul tiang malih Tiga uni nge Kangkangan jalan lingsir nge, siki madan nge, pang pole Atuh sirai itu sugro Niki pertama dadong Tu dia, batu bular rau
5: Rau ragane
2: Ragane ngajak ikan Oh, berarti ragane sampun Mampamit pun ke? Dadong tu dia sampun wedan. Aduh, siapa?
1: Dongoman tu, dongoman.
3: Jero Eva. Jero Eva.
2: Jero Eva penatahan sampun aku boleh.
3: Jero Eva.
1: Jero Eva boleh.
2: Dilempar. Oh, dilempar. Sarang siapa? Nekan sarang dongoman batu yang kan? Dongoman, jero dongoman. Oke, entan.
5: Nah, sirup kelempar.
2: Sirup kelempar, ini kan ibu kelempar? Sirup kelempar. Sirup kelempar.
6: Tiang ngocap mahut.
2: Inge.
3: Inge.
6: Ampun ada sengawet ini, Pak.
2: Anda dos.
6: Iya, Om Swastiastu, dumungkan.

utamanya ne ring majeng ring ratu dedane semeton make sami sanes sampun presiden rawuh keur ring RRI

bener adu dedane sane wenten ring griya jero puri suang-suang makasami penggemar perempat budaya duwine

mengabdun di tiang Ricky Ring Studio RRI sarang sami. Nah presiden rahajeng rahayu ring gerio jeru suang-suangnya.

0: Pada tujuannya risajeronan acara puniki wantah presiden ngawirene risajeronan kayun makasami presiden pekedek pekenyum dan kenten.
1: Inggih padun parnadi.

0: Margi. Wandari iki genahne ring margi jalan ayam muruk.
1: Ayam muruk mesti ngitu. Panyake ndang.
0: Inge suksema iki.
1: Suksema. Inge ratu sira dulu.
0: Sapa sira mlebu, Man?
1: Mbah. Inten kita. Tau dini kenapa ngai to?
0: Matu nindi sira.
1: Apa tu nindi?
0: Terus. Beh, niki matu nindi dia terus kimunya rayu-rayu.
2: Ya, ya. Om Swastiastu.

0: Ringiraga umat Hindu enten kebawas geni nah geni ni kan napi pinako kegunaannya ni serano napi dados sangi.
1: Cipno geni nenya kasihan.
0: Geni pinako serano upo saksi anak yang memosan.

0: Rasa onek sedengah siang. Tapi onek ini apa?
1: Makta kelebur. Cihno makta kelebur.
0: Geni pengen aku sarana taler angin ngelebur sana nen male.
1: Wangas tawo asa pemakto.
0: Umut niki sama tuan sendiri dia nabi niki nak nabi niki onek ni.
1: Astawo asap makto.
0: Nah pinako sarano di sejuruan agung astawo kewendanan linggi kido sang yang diwaso.
1: Saking aku

0: margine punika wantah saking riki ring jagat nyujur sanemo wasto sunyo lokene inggih suksemo tu mandini rayu inggih paman punapi niki selanjutnya nih paman Rocky Wenten mali
1: dor inggih melebot ini sampun wos puput acara live ring radio perempat irga kantung canggala lantun melekit inge ditutup nanti mangdo wentan ibu ring ilang stres kocap wentan usulan paman tadi tiang bajoget-joget ngigel dado siro cekai nyoget siro dados ngibing durus masliahan ngerah tamu ring tembang warga ngerah pengupoy reno ring dagang gantal. Nah makin wentan hadiah paling terakhir niki. Nah hadiah paling terakhir. Nah, niki sira ya boleh, boleh buat nge. Ada yang paling dinanti-nantikan niki. Niki siap. Ada bisa bergerak. Oro. Pertanyaannya, Ciro ada nih nama nih asli Pak Made Kapeng. Nah, pasing jauh. Dekapeng. Ampunnya cinga aslam ragani nama aslinya siro ini sampun boleh hati ya ampun boleh boleh bergening yang sampun boleh hati ampun boleh bergening tanda doa pang sami boleh pang sami hadir pun bergening wawu nah siro ah made siro bagus made hatinya luar biasa peleh nih. Dan yang benar nanti siapa? Lanang-lanang, tiang-tiang nak dotnya sebenarnya. Waruh kering ruputan, waruh kering aran. Siro, ayo rame. Ayo. Dot mancung. Nyen ada nih. Nah, Bapak. Benar, Pak De? Wah. Niki ambil hadiah paling utama yang terakhir jangan niki padahal hadiahnya patuhnya ingin sik semana sik semu makin malih tiga antun waktunya segera ratu ambil siki mancung siki made pantau siki

inge kade baos, bibi ingana yang bobot, anu yening pai humanus mebersih mekedas-kedas pun api nikah.

Surya sampune bersih kedas ring anggo sarira mangga tegol anteng punika mangga kaiket tegakang pisah. Iya.

0: Riado ke sapu nike wikan widakde ke baos kemawon sampun hanpa somong kadi baos pilih puntul punike diastun ke baos puntul kemawon kesian suwian yang sangin ngantos mangan nike satmaka wibawa bawang pesikape punike wantah nyage dewek kipediti ya
1: siuk sama tepuk tangan Bu Warti. Nah, sederek Bu Warti niki kan tewas. Silon niki pesekan dede nulis. Bu. Tak ge. Sederek ibu ni padel au nak akeh isi sini boleh niki nggih. Ya. Dan apa niki tiang ambil kebijakan gede. Pangadil berat niki kau kang ini tiang lanane atun tiang je bos jero mangku sakian selas segaro nggih ah begini gini nggih begini dan nggih payan kerja terus daging gede ne bawa nggih bele bos wau bu nggih nah mami mami nah mana ditiang kan Bang Sami boleh anak-anak putri ya bos mana ditiang jalur mangku selas segara berteman gini segera dua jim nah ini bawa apa ya
2: paman sirau enten berenten
1: kepayat di Sukarjo
2: oh iya
1: paman lanang-lanang eh Pak Dekarjo weh putri tuh Pak Karjo Bayang ini Sitri, Yuang Mitri. Yuk, terus.
3: Semua untuk ala niki, bro empat serang sami niki, sampun rauh ledang niki, serang niki. Nyamut dari RRI bro empat dan pasar. Om Swastiastu. Bibi.

0: Nah, jening ketu masih mekejang yang bibir kenu mau tamu lala medadak membersih-bersih jening.
1: Antang antak kan iat naik apa masuwi
0: donya tuna dekak ngeragone antengang jemetan iragone nggih mambo

0: Kawruh cening tu nyandang picang bang metoni pang mawi bawo kawekas cening maurip di jagat itu cening. Iya guys, sukses mah. Mangke durus. Nah. Bidang mi ikat dulu bade. Bunda, ah tu. Sira ngatot yang mana teh palanang-lanang ngatot pisan. Sira ge. Nah, dadaun itu di bang. Sira kayon ngartos. Istri dadoas. Nah, sira dak ngartos. Nah.
1: Om Swastiastu. Perkenalkan tiang Bu Lina ring radio we saking Mas Abian Cekel. Nye.
0: Lanang-lanang itu ngerti nih kan? Nah, kelonten niki Pak Elah sedaya cek sing Bang begini ya Bang.
1: Swasti Astu Ador Didya
2: Nadao
1: Nadao Nadao Nadao Nadao

Ini pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, saya kantor diri di musik yang ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki Dumun di tiang jagi pacang iring, sementara Rekala Rai ring acara dagang gantal siaran langsung berwe, metemu wirasa, rahina nemangkin nge. Nah, sementara Rekala Rai, sampun mereka Riki tetap satya ring perempat suara budaya Bali, malah jebos jagi pacang lanturan di tiang acara drue ring acara rahina ayu teras UMKM.

kayak seukir lan pasir. Ukir pinake wetening kare pasir rangga lebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte brano ngewah kesenengan kemanten nenten ngemargi yang darmo riko uripan sang kadi asapunike kepaos jatmo sanik ngedoh saking margi kepadutan.

orangnya kita angkari. Mamu cia suaru apa-apa.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa, rekala rai, sahabat budaya, senekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengena ring siang mekadi mangkin, dumunggi panggilin di tiang stade kenak tur nemura ayu. Mubali mali sarang di tiang ketutmus jagi pacang iring semeton rekala rai, ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam 3 sore mali jebos. Pemirsa sarang sami, senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Lantur di tiang acara dulu ring siang kadi mangkin ring acara teras UMKM ye. Nah pastikan niki jagi pacang iring di tiang mebeli baga niki nginenin ring siang kadi mangkin niki topik nyane sane jagi angkat di tiang niki ye. Nah wenten kearifan lokal dan peran komunitas dalam mendukung kesehatan mental gitu. Nah pastikan niki pemirsa sama-sama rekelarai di tiang ring studio niki nenten jenewe niki sampun narasumber di tiang niki sampun rauh tiga narasumber niki nge. Nah kaping siki niki wenten tidak asing lagi niki mungkin pemirsa sama-sama sampun nuning. Nah niki wenten Prof. Dr. Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK. Om Swastiastu Ibu Rahajeng siang.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi punapi gatre duwe. Pasti ke kena nge.
1: Becik.
0: Nge demogi ngelantur kena rahayu ibu nge. Nah nomor kaping kali niki wenten Profesor Dr. Dr. Cok B. J. Lasmana SPKJK. Nge Om Swastiastu ratu Rahajeng siang.
2: Swastiastu Pak Tutmos.
0: Nge gatre duwe.
2: Becik becik.
0: Nge kena rahayu lantur nge. Nah, kaping tiga niki wengtern Dr. Nyoman Ari Yiga Wirawan. Nggih. Rahajeng siang, punapi gatra taler.
3: Rahajeng siang, gatra becik.
0: Nggih, dumugi kena rahayu. Inggih pemirsa sarang sami, sanekan tetep tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nah, yening pacang jagi menyaksikan secara langsung live di tiang niki ring Facebook perempat RRI Denpasar. Nggih. Nah bisa menyaksikan Rike Taler Public Bargain Ring Siang Kadi Mangkin. Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya nge. Nah dua ning galah druwe niki wantah satu jam boleh Public Bargain niki langsung ke manten niki titiang durus jagi pacang metaken dumun sarang atu prop cok codo nge. Niki tapi dasarnya topik siang mangkin niki kearifan lokal dalam peran komunitas dalam mendukung kesehatan mental gitu nih. Nah tepangan kadi mangkin abjagat ya. Pastikan niki ring nih masyarakat akeh tapi dasarnya kramo duwe kesehatan mental duwe pasti terganggu niki. Nah niki kearifan lokal yang mana niki tuh yang dimaksud gitu.
2: Jadi kalau kita bicara tentang kearifan lokal,
0: Inge.
2: Tentu kita memahami bahwa ada nilai, ada praktek, ada pengetahuan yang memang sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat kita yang membuat masyarakat kita bisa berjalan seperti sekarang ini. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi unik buat setiap masyarakat. Utamanya di Bali, kita memiliki budaya yang sangat kaya,
0: ya, benar.
2: Bahkan dikatakan menjadi destinasi wisata karena budayanya, bukan hanya karena alamnya, karena masyarakatnya yang dibentuk oleh budayanya dan budayanya yang dibentuk oleh masyarakatnya. Sehingga kalau berhubungan dengan kesehatan mental, tentu hal ini tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Kesehatan mental bukan hanya masalah orang sakit jiwa saja, bukan hanya masalah mereka yang terganggu saja, tetapi lebih kepada bagaimana manusia itu hidup di komunitasnya, di masyarakatnya, dengan budayanya tentu, dengan kearifan lokalnya. Nah kalau di Bali paling sederhana atau mudah kita lihat konsepnya adalah yang juga banyak digunakan, bahkan PBB pun mengadopsi, yaitu konsep Trita Karana kita. Nah, di sana ada konsep pawongan, palemahan, parayangan yang membuat kita sebagai manusia Bali ini menjadi berbeda dalam menghadapi setiap kondisi. Karena kita meyakini bahwa hubungan yang baik itu akan membuat kita bisa berjalan tentunya juga dengan baik. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, Sang Pencipta, kemudian dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Dan ini ketika kita lihat dari PBB sendiri dengan SDG-nya, Social Development Goal-nya, untuk mencapai yang namanya masyarakat bahagia dengan 17 programnya, ternyata sangat sejalan dengan konsep Trita Karana yang kita miliki di Bali. Bahwa kita harus menjaga lingkungan, menjaga hubungan baik dengan manusia dan juga dengan Sang Pencipta. Karena kalau itu tidak kita lakukan, seperti belakangan kita lihat ngerebede samian
0: keseimbangan alam tidak
2: terkinten betul kan di Nepal ya, waktu lalu kalau kita tidak menjaga alam dan juga tidak melihat kondisi di sekeliling kita, maka kita akan menjadi korban dengan sendirinya. Demikian juga kalau kita tidak menjaga hubungan dengan sesama, ketika ada masalah, maka kita menjadi makhluk yang sendiri, terisolasi. Padahal kita pahami manusia itu, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial juga yang membutuhkan dukungan. Maka dari itu komunitas sangat berperanan. Kalau kita ada masalah, tidak jarang bukan psikolog, bukan psikiater yang pertama kali melihat, tetapi justru keluarga,
0: lingkungan.
2: Lingkungan, nah itu yang melihat perubahan yang terjadi. Nah kalau itu kita abaikan, maka dalam menjaga kesehatan mental di masyarakat itu akan sangat-sangat sulit. Dan itu yang membuat kita perlu menyampaikan hal ini siang hari ini, agar kita mulai bisa melihat ya, kanan-kiri, depan belakang, bahwa hubungan baik itu perlu kita jaga, perlu kita bina dalam rangka mewujudkan kesehatan mental yang lebih baik. Ya, terlepas bahwa Bali sekarang sangat banyak ya predikat yang disandang, bunuh diri tertinggi, gangguan jiwa berat tertinggi, belum lagi kasus-kasus lain,
0: kemudian kasus perceraian juga gitu.
2: Jadi ini sangat menjadi perhatian kami untuk bisa kita diskusikan tentunya siang hari ini, agar tidak sampai Bali yang memang sudah dipercaya dan diyakini memiliki konsep yang sangat baik jatuh terpuruk hanya karena kita abai dengan apa yang sudah kita miliki.
0: Ini suksmo niki Pak Prof Dr. Cok ini. Nah ini ke wawu kearifan lokal kan kita niki dan peran komunitas. Komunitas yang dimaksud niki biar pemirsa tahu sarang sami niki. Nah ke yang tertuju kepada Dr. Nyoman Ari, silakan.
3: Inge Bapak, untuk peran komunitas tadi mungkin setelah dijelaskan tentang kearifan
0: lokal ini
3: dari Prof. Cokordel Bagusya Resmana SPKJ, untuk komunitas di Bali seperti yang kita ketahui komunitas terkecil mungkin dari Banjar, dari Seketrudotruni, terus PKK seperti itu, sampai ke Suba, sampai ke komunitas-komunitas yang lebih tinggi. Di mana peran komunitas di sini sangat penting
0: saya sekali,
3: terutama di kalangan Banjar saat berkumpul, saat rapat seperti ini ke, dan juga mungkin melihat mungkin saat berkumpul ini ke, apakah ada perubahan perilaku dari tetangga-tetangganya, kemudian ada perubahan dari mungkin menjadi mengurung diri seperti itu, atau perubahan gaya bicaranya itu bisa dikenali saat mungkin berkumpul di Banjar atau di Sukotruna-Truni atau di PKK. Kemudian juga peran komunitas yang penting di sini, jika bisa mungkin nanti kita dari psikiatri melakukan pelatihan kepada kader-kader yang mendampingi keluarga. Mungkin pelatihan singkat yang berkesinambungan, tidak hanya satu kali aja, untuk mengenali tanda-tanda awal dari gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa bukan yang berat saja, tapi ada juga yang ringan sedang yang harus kita cepat kenali dan cepat atasi sebelum berlarut-larut dan tambah buruk seperti itu. Jadi komunitas lokal di Bali mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan.
0: Salah satunya komunitas mulai dari yang terkecil, dari Sekotruno, karena lingkungan di sana terbentuk
3: Lingkungan di sana terbentuk, sering kumpul, sering berinteraksi juga dengan tetangga-tetangga dan yang lebih kenal. Seharusnya lebih kenal juga dan lebih terbuka jika ada sesuatu perubahan yang terlihat.
0: Inge, terima kasih Bapak Dr. Nyoman Ari. Inge, nah penjelasannya wawu dengan peran komunitas dalam mendukung kesehatan mental gitu, Inge. Nah, kembali ke Ibu Prof. Dr. Luh Ketut, Inge. Nah, karena di zaman sekarang Ibu, pasti kesehatan mental masyarakat sangat terganggu. Alasan mendasar yang bisa membuat mengganggu kesehatan masyarakat, Ibu, di zaman sekarang itu.
1: Alasan terganggu, bagaimana dia tidak bisa menguasai situasi, terutama hubungan dengan anak, dengan tetangga, dan dengan masyarakat di sekitarnya. Itu sering menjadi sorotan dari keluarga. Dan ini perlu kita jelaskan bagaimana kita fokus lebih bagus pada keluarga sendiri, bukan mempelajari situasi luar yang lebih banyak. Di Bali sekarang lebih banyak memikirkan yang di luar sehingga keluarganya sendiri terbelengkal.
0: Kebanyakan masyarakat Bali yang seperti kata Ibu memikirkan yang di luar ketimbang mementingkan keluarganya sendiri, gitu
2: ya,
0: intinya.
2: Ya, karena kan kita lihat sekarang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh karena rajin menggenggam smartphone-nya. Jadi sering keluarga sendiri jadi terabaikan. Kita jadi sibuk melihat apa yang di luar sana dengan sosial medianya, kemudian dengan berbagai fasilitas yang ada, kita lihat di smartphone kita terkoneksi dengan baik 24 jam per hari. Itu membuat kita sering abai kemudian dengan orang di sekitar kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga, dengan anak, dan lambat laun tentu menjadi asing kemudian di rumah sendiri. Dan ini terbukti ketika COVID ya. Ketika kita dikembalikan ke rumah, yang harusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk berinteraksi, ternyata Indonesia mencatatkan terjadinya peningkatan KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat 300%, jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Nah, ini membuat bahwa sebenarnya mungkin sudah ada hubungan yang tidak baik dalam rumah karena kesibukan yang kita buat, ditambah lagi sekarang dengan semakin mudahnya orang terpaku dengan apa yang mereka pegang, kemudian aktivitas yang mereka geluti, sehingga lupa seperti tadi Prof katakan, lupa untuk mengenal orang di sekitarnya, lupa untuk menyadari bahwa kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak yang juga butuh perhatian, yang juga butuh waktu untuk diajak berkomunikasi, bercengkrama, dan membicarakan apa yang menjadi permasalahan hari ini dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk kedepannya.
0: Kembali ke Prof. Coba Gus, langkah utama Ki untuk mengentaskan kesehatan mental gitu. Langkah-langkah gitu.
2: Ya, jadi untuk menjaga kita biar tetap sehat. Karena sering kita justru kalau sudah sakit baru merasa ada masalah. Padahal menjaga itu atau mencegah itu jauh lebih murah dan harusnya lebih mudah. Karena tidak butuh biaya ekstra. Tapi tentu pertama kita harus mengenali dulu diri kita, bahwa diri kita ini memang terdiri dari fisik dan mental. Jadi tidak cukup hanya menjaga kondisi fisik saja, tidak cukup hanya berolahraga menguatkan fisik, tetapi kemudian mengabaikan kondisi mental kita. Yang paling sederhana dilihat dari tidur kita. Nah, kebutuhan tidur kita kalau bisa terpenuhi dengan baik, secara ilmu kedokteran dikatakan 7-8 jam. Nah, kalau itu sudah bisa terpenuhi dengan baik, maka otomatis ketika kita bangun pagi, itu akan terasa segar, nyaman, tidak beban. Dan menjalani keseharian pun jadi lebih mudah. Tetapi kalau tidur sudah terganggu, itu sudah menjadi salah satu indikator pertama untuk melihat bahwa secara kesehatan mental lambat laun kita akan mengalami gangguan. Jadi bisa dilihat dari pola tidurnya. Mm-hmm. Kalau tidurnya bisa lelap, nyenyak, dan tidak terbangun oleh mimpi, tidak terbangun oleh kencing dan sebagainya dalam satu periode, itu akan memberikan kualitas tidur yang baik dan tentunya akan memberikan juga penyembuhan diri yang baik, self healing untuk diri kita dan membuat kita dalam beraktivitas tidak akan kesulitan. Tetapi kalau itu sudah terganggu, maka akan lebih mudah terganggu. Kemudian yang kedua, komunikasi. Sering kita mengabaikan komunikasi ini sebagai hal yang kita anggap ya remeh-temeh lah. Nah, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa menyampaikan masalahnya. Tapi kenyataannya sekarang kita lihat sosmed kita dibombardir oleh berbagai hal yang padahal itu tidak ada ekspresi emosi ya di kata-kata yang disampaikan. Tetapi persepsi kita membuat bahwa seolah-olah semua mengajak untuk bertengkar, mengajak untuk berantem, mengajak untuk mengatakan hal yang tidak baik. Dan itu lambat laun akan menggerogoti pola pikir kita bahwa tidak ada yang baik. Belum lagi pemberitaan di media yang kalau diperas itu mungkin isinya darah saja ya. Isinya darah saja, jarang yang menyejukkan, jarang yang mencoba untuk menunjukkan hal-hal yang positif, keberhasilan orang, tapi lebih kepada bagaimana hal yang mengerikan, misalnya keracunan karena MBG.
0: Yang notabene yang ada di medsos itu memeras otak kita gitu.
2: Sehingga kalau diperas berita itu isinya mungkin darah saja ya. Dan itu lambat laun akan mempengaruhi pola pikir kita yang tentu akan membuat tidak lagi sehat. Jadi dua hal itu saja sudah bisa menjadi indikator bahwa kesehatan mental kita terganggu. Karena komunikasi yang harusnya bisa saling mengerti, ya, kan dengan konsep menyama braille yang kita miliki untuk bisa mengerti satu sama lain, kenyataannya kita jadi mudah terprovokasi. Apalagi di jalanan yang sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nyaman berkendara, tetapi penuh perjuangan katanya kalau sudah di jalan itu. Syukur-syukur sampai di rumah dalam keadaan selamat. Yang sering terjadi justru yang kita baca di media, kecelakaan tidak pernah henti ya. Nah, dan itu yang akhirnya membuat kita sulit untuk beristirahat dengan baik. Kalau istirahat sudah tidak baik, maka mudah sekali orang akan mengalami gangguan kejiwaan tadi.
0: Ya, berarti intinya untuk menjaga kesehatan mental itu salah satunya pola hidup yang sehat kan, kita nih.
2: Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat.
0: Ya, berarti dari dalam diri kita sendiri dulu kita nge, setelah itu baru di lingkungan dan segala macamnya kita nge. Iya, semua niki. Rakela Rai pemirsa sarang sami iring ditiang mesanak lumun iring ditiang jeda sejenak niki malah bos pasti ke ditiang jagi pacang ngiring semotor Rakela Rai jagi pasang sangre ditiang ring lain telepon 223361. Pemirsa sarang sami sampun mirka niki tetap setia ring prompat suara budaya Bali.

0: langsung mun da durung geus ngelihat geus geus tah nih closingnya di menit ke 50
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senek kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketutmus kantun nyarangin sementara Rekalarai ring acara teras UMKM 2 niki inge. Nah kantun kesarangin narasumber di tiang niki sarang 3 niki. Nah pemirsa sarang sami senek sampun saya ge ring di tiang ring lain telepon 223361 durus sarangin di tiang sarang mablik bagen sarangin narasumber Derwi mak ketiga niki. Nah ini sederhana di tiang jagi pacang Rimo niki penelpun kembali dumun di tiang jagi pacang Mataken niki ring Bapak Dr. Nyoman Ari ini. Nah peran komunitas puniki seketika wentan masyarakat kita yang mengalami kesehatan mental salah satu langkah di dalam komunitas kena.
1: Salah satu langkah di komunitas. Seperti yang saya sebutkan tadi ini ke saat berkumpul gitu mungkin dari kita menyadari seperti yang Prof. Cokorda Bagus Jayalas menjelaskan tadi mungkin ada yang terlihat gangguan tidur seperti itu gangguan makan tiba-tiba menyendiri ada perubahan perilaku disadari dan kemudian dari komunitas mungkin akan menindaklanjuti atau memikirkan apakah akan dirujuk ke dokter seperti itu dari dokter umum akan merujuk kemudian ke dokter spesialis psikiatri atau kedokteran jiwa seperti itu.
0: Apakah ada langkah secara pribadi dumun kinten? Misalnya ada teman kita yang mengalami gangguan kesehatan mental, apakah kita langsung membawa ke psikiater atau ke psikolog? Apakah dengan langkah pendekatan secara pribadi dumun wenten?
1: Wenten untuk pendekatan secara pribadi kita ajak untuk berkomunikasi terlebih dahulu, mungkin menanyakan apa yang terjadi, terdapat masalah apa jika mau terbuka. Namun seringkali juga orang-orang yang menderita gangguan jiwa yang baik ringan, sedang, berat seperti itu enggan untuk menjelaskan komunikasinya gitu. Bahkan ada juga jika sudah berat sekali, memuncak sekali saat itu orang tersebut bisa menjadi gaduh gelisah. Gaduh gelisah, marah-marah, mengamuk, bahkan bisa mencederai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, peran komunitas di sini mungkin dari keamanan juga memanggil siapa yang bertugas untuk keamanan di lingkungan tersebut seperti itu dan mengamankan situasi baik orang tersebut yang sedang sakit maupun orang-orang di sekitarnya agar tidak celaka seperti itu ya. Kemudian baru mungkin diamankan dan dibawa ke rumah sakit seperti
0: Ini terima kasih Bapak Dr. Nyoman Ari nih. Kembali ke Ibu Luh Ketut nih. Nah, bagaimana harapan Ibu untuk masyarakat untuk mengurangi kesehatan mental di zaman sekarang Ibu? Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan atau saran kepada masyarakat ini, Ibu?
2: Langkah yang perlu dilakukan adalah terutama kalau kami lihat adakan waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Jangan semua sibuk cari duit. Saya tahu memang perlu, tetapi adakan waktu untuk ngobrol. Ngobrol sejenak sehingga tahu apa yang terjadi di rumah. Uang saja tidak menentukan. Karena itu kami anjurkan adakan waktu untuk ngobrol dengan keluarga, makan bersamakah atau yang lainnya. Ini yang paling penting. Kalau bisa seperti itu, kita bisa mencegah banyaknya kegaduhan yang ada di pulau kita ini.
3: Karena itu juga salah satu bentuk kearifan lokal. Kita katakan karena saya mendengar dahulu di Bali itu waktu adalah hubungan baik. Jadi bagian dari menyama beraya itu tentu seperti kata Prof. Suryani, kita ada waktu untuk berkomunikasi, mengenal satu sama lain. Tetapi sejak Bali menjadi destinasi wisata, ya, dibuka untuk destinasi wisata secara massal, konsep kita berubah. Waktu yang tadinya sebagai hubungan baik, sekarang waktu adalah uang. Makanya wajar tadi Ibu Prof mengatakan jangan hanya mengejar uang karena uang tidak segalanya. Dan kita pahami apa yang sudah diturunkan oleh leluhur kita, generasi-generasi sebelumnya itu terbawa dalam DNA kita sebagai masyarakat Bali, yang lebih akan memilih bagaimana kalau bisa menyama berayu, bagaimana kalau kita tidak dikejar oleh yang namanya harus datang untuk bekerja memikirkan uang saja, tetapi juga harus menjaga budayanya dengan tradisinya. Makanya kita lihat upacara masih tetap berjalan, terlepas bahwa besok harus kerja, besok harus ngantor, harus melayani turis lagi, tapi ada upaya untuk menjaga budaya ini agar tidak punah, tidak hilang. Dan itu menjadi tugas utama kita sebagai masyarakat Bali. Karena kalau sudah masyarakatnya tidak melaksanakan budayanya, tentu lambat laun akan hilang. Tapi bukan berarti juga kita melihat bahwa budaya sepenuhnya memproteksi kita. Ada juga praktek-praktek budaya yang perlu dikoreksi. Karena kan kita menyadari manusia berubah, budaya juga akan berubah. Demikian juga ketika budaya berubah, manusianya juga akan berubah. Makanya seperti tadi, kalau sudah waktu adalah uang, otomatis konsep manusia Bali itu sekarang akan berubah. Sehingga mau tidak mau upacara yang mungkin biasanya kalau dulu sebulan bisa orang upacara, mungkin sekarang sudah mulai disederhanakan. Meskipun esensinya tetap ada, seperti ngaben misalnya. Dulu kan menghabiskan waktu, biaya, tenaga, sekarang sudah ada kremasi. Jadi sehari selesai langsung.
0: Diefisiensikan, cuman tidak mengurangi makna.
3: Itu adalah bagian dari praktek-praktek positif dari budaya kita untuk menjaga. Jangan sampai hilang, esensinya masih ada, sehingga jati diri masyarakat itu masih tetap ada. Supaya tidak bingung nanti. Ini saya orang Bali tapi gak ada upacara yang saya kerjakan. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak melakukan praktek itu semuanya tidak. Karena kan yang namanya kawanan, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ada yang mau berubah segera, ada yang masih pikir-pikir, ada yang belum mau berubah sama

0: suatu individu atau komunitas yang lebih percaya jika mengalami perubahan perilaku mendadak seperti itu atau seperti ada gangguan gitu langsung ke praktisi spiritual seperti itu atau kebalian. Kita tidak boleh langsung menyangkal atau bagaimana menolaknya gitu. Mungkin bisa bersinergi jalan kedua-duanya, spiritualnya jalan, juga pengobatan medis juga
1: jalan
0: seperti itu. Jadi bersinergi dengan komunitas dan kearifan lokal.
1: Kearifan lokal.
0: Sebagai contoh.
1: Biar ini bisa berjalan beriringan gitu nih.
0: Beriringan.
1: Ibu lo bisa menambahkan sebelum ditutupnya?
2: Kami berharap pertemuan dalam keluarga itu sangat perlu sekali. Walaupun banyak duit, kalau jarang bertemu dengan anak, dengan istri atau keluarga, tentu tidak ada gunanya. Karena itu saya berharap adakan waktu kumpul di rumah bersama anak-anak, cucu, dan keluarga lainnya. Saya, itu yang saya harapkan. Karena sekarang gangguan jiwa tinggi bukan karena suatu hal yang memberatkan, tetapi hubungan kekeluargaan yang kurang.
1: Berarti interaksi bersama keluarga sangat penting untuk menurunkan kesehatan mental gitu.
3: Ya, gangguan jiwanya.
1: Pak Cobi bisa menambahkan juga?
3: Ya, jadi betul tadi tertarik, kemudian Prof juga menyampaikan bahwa dari budaya dan dari sisi kedokteran tidak harus dibenturkan ya. Tetapi bagaimana saling melengkapi, karena siogianya juga kita melihat kesehatan itu tidak hanya masalah pengobatan saja, tetapi bagaimana mengembalikan fungsi mereka, bagaimana bisa hidup di masyarakat, berfungsi dan berkontribusi tentunya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat, tentunya untuk nusa dan bangsa.
1: Ya,
3: tetapi kita juga melihat bahwa sebagai contoh misalnya praktek orang yang mengalami pemasungan, karena di Bali pun sampai saat ini masih terjadi. Artinya kita perlu melihat ya, bagaimana melihat sekeliling, mau lebih aware sekarang, melihat kondisi seperti tadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau Pak Tutmus bilang ini orang udah mulai mudah emosi, nah kita mulai melihat ada apa. Kemudian kalau sudah kita melihat ada perubahan, maukah kita mendengarkan? Nah, karena kan pada dasarnya manusia itu ingin didengarkan. Jadi kalau ada permasalahan, bisakah kita menjadi pendengar yang baik? Nah, kalau sudah kita bisa mendengarkan dan mau mendengarkan apa yang menjadi masalah mereka, kita tentu mencoba untuk mendampingi. Mendampingi agar mereka tidak merasa sendiri. Agar mereka tidak merasa bahwa ini masalah hanya saya yang harus menanggung. Karena kalau mereka berpikiran seperti itu, maka wajar kita melihat angka bunuh diri naik terus. Ya, karena tadinya kita sebagai masyarakat sosial di Bali katanya menyambut beraya, tapi ketika ada masalah, tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau merasakan mereka, dan ujung-ujungnya seolah-olah hidup ini atau permasalahan ini hanya diri kita
1: sendiri
3: yang menghadapi. Dan itu yang membuat kemudian nanti kasus bunuh dirinya tambah lama, tambah tinggi. Dan setelah kita mendampingi, tentu kita bagaimana bisa menghubungkan mereka dengan akses terhadap layanan kesehatan, dan menghubungkan mereka dengan apa yang menjadi keyakinan dan budaya mereka. Jangan sampai ketika mereka kita tangani secara medis, kemudian kita abaikan peran budaya, peran keyakinan mereka bahwa perlu upacara, perlu melukat, perlu pembersihan yang membuat mereka merasa lengkap sebagai manusia untuk kembali diterima di masyarakatnya, berfungsi secara menyeluruh dan bisa berkontribusi tentunya. Nah, jadi empat hal ini yang perlu kita juga sampaikan agar masalah kesehatan mental ini bukan hanya tugas dari kami selaku tenaga kesehatan, bukan hanya tugas dari dokter, bukan hanya tugas dari psikolog, psikiater, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Karena yang namanya sehat itu tentu dimulai seperti tadi Pak Tut katakan, dari diri kita. Nah, kalau diri kita sendiri tidak peduli, siapa yang kita suruh untuk menjaga? Jadi bagaimana kita bisa mulai peduli dengan diri, melihat bahwa diri itu tidak hanya

0: fisik, ada mental, dan juga ada spiritual. Kalau di Bali masih diyakini seorang itu punya roh, jiwa, atau atma, atau apalah namanya, yang menjadi bagian dari kita dalam berkehidupan ini. Sehingga mau tidak mau, kebutuhan-kebutuhan itu harus terpenuhi. Kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara mental, dan juga kebutuhan secara spiritual. Yang sangat kita lihat kental di budaya Bali ya. Nah, karena tidak hanya mengejar materi seperti kata Bu Prof tadi, tapi juga mengejar kerahayuan. Rahayu bisa menyatu dengan sang pencipta. Maka dari itu orang Bali tentu sembahyang itu menjadi sebuah bagian yang membuat mereka merasa nyaman, merasa damai, tidak hanya dalam diri tetapi juga lingkungannya bisa memberikan vibrasi yang sangat luar biasa. Dan itu saya rasa upaya kita bersama untuk membuat kesehatan mental di Bali tidak lagi tercatat dalam hal yang buruk saja, tetapi dalam hal yang positif, bahwa masyarakat Bali ini menjadi memiliki indeks kebahagiaan tertinggi misalnya. Indeks dalam merasakan yang namanya hidup yang positif yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau yang lain. Sepanjang kita mau tadi menggali kearifan lokal kita, menggunakannya sebagai sebuah kebijaksanaan, meningkatkan peran komunitas, dan juga bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Bali yang tidak hanya sehat secara fisik tapi secara mental dan juga spiritual.
1: Terima kasih Prof. Dr. Sebagus. Nah, pemirsa, sahabat budaya Rekalan Rai, nah itu tadi obrolan kita bersama ketiga narasumber kita. Obrolan di siang hari ini sangat luar biasa sekali. Nah, karena keterbatasan waktu, Titiang, obrolan di siang hari ini kita tutup. Nah, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sandekan tun tetap satya iring Titiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun Titiang jagi pacang iring semutuan Rekalan Rai maka saming duaning ke bando antuk gala. Tidak kalahnya di tiang ngiring, saking ini pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung rene pangapura. Acara dua jagi pacang puputan di tiang antuk pramo santi iring sarang-sarang tuh. Om santi santi santi om.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Sahabat Budaya Kepala Disduk Capil Kota Denpasar, Dewo Gede Juli Arte Brate, mengatakan pihaknya mulai kemarin resmi memberlakukan mekanisme baru dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP bagi pemohon luar domisili yang wajib dilakukan online sebelum datang ke lokasi pelayanan. Kepastian mereka mengetahui jadwal pelayanan sebelum mendatangi kantor Disduk Capil. Dijelaskan pula kebijakan tersebut untuk mengurangi penumpukan warga di loket pelayanan sehingga lebih tertib, pasti, dan nyaman. Juli Arta Brata juga mengakui sistem lama yang mengharuskan warga mengantre secara fisik dari pagi kurang efektif karena memicu kepadatan dan membuang waktu. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Angin sementara kelarai pamirsa sarang sami senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rajang siang mewali semeton sarang sami. Kantun di tiang ketut mus nyarangin sementara kelarai ngantos galah di tiang puput bertugas malah jebos ring galah jam 3 sore. Lantun di tiang acara dulu ini kiring siang kadimangkin ring rahine ayu ngelila ulangun ngeh. Antur di tiang aturun teman-teman pop Bali. Pastikan malah jebol saya kipatang sangat di tiang ring lain telepon 223361. Pemirsa sarang sami di tiang dikiring studio nenten jenewek niki nge kesarangin semeton di tiang sana cantik niki.
1: Selamat siang Rakelan Rai, saya Ayu Padmi.
0: Ayu Padmi ya,
1: bersama Bli Ketut Mus.
0: Pun api gatra Ayu.
1: Nih kena Bli.
0: Nih dumugi ngelantur kena nih. Nih sementara Rakelan Rai sedurung ditanya lagi pacang nyangre yang lain telepon 223361. Durus temun piar sayang temang pengawit titiang pinake panyambrahman titiang ring siang kadimangkin. Nih anut adung widi-widi ana kesarangin Sri Dianawati.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan tuntut tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nah iwawu siki temang sampun atur di tiang nika demogi presida menghibur ring siang mekadi makin nge. Ayu Padmi
1: nge sasiastu beli
0: nge kantun semangat
1: kantun nge walaupun sudah siang nge. Tapi tetap semangat
0: sampun ngajeng
1: sampun
0: nge berarti sampun lengkap nge
1: nge sampun jangkep
0: nge karena sampun lengkap nge durus nae sangre semetuan ruwe niki ring lain telpon 223361 iring pamiarse sampun wenten sane munggah nge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Nge, sarang siran iki nge.
2: Ditya Pak Ditama widang jukut paku Singkerta ubud.
1: Oh, Pak Ditama saking Singkerta nge. Punapi katra, Bapak.
2: Amangkin niki panas.
1: Panas nge, cuaca cerah nge.
2: Salam kenal, dumun ke.
1: Nge, dia Ayu Padmi.
2: Ampun bu niki Ayu Padmi nge.
1: Nge.
2: Sarang beli tutmus.
0: Nge.
2: Komen yang sedang masuk beli tutmus.
0: Niki Ayu Padmi druwe niki durung bu niki Karyanoman. Nge, Karyanoman niki.
2: Nge, Karyanoman.
0: Nge.
2: Pasalnya saking napi niki Ibu Ayu. Ya bu, ayo. Ayo Padmi.
1: Dia saking Abian Semal.
2: Oh, nampak.
1: Nampak, nge.
2: Jagir.
0: Inge.
2: Mas teman, sekinge.
0: Terus, terus.
2: Beli gejur, nge. Gebuk.
0: Mm-hmm.
2: Ini dia mengata, kibi, macam ring, maka dania, ini dania, widangan tanur. Aji takta, kentu dan kapanan. Bu Anna, Wiyo Gede, Nini Ida, Pejatin, Nini Agus, Mungui, Jong Sinta, Gulingan, Pekuliong S, Jerman Kujumanasi, Ibu Cahtu, Munga Melihuas, Mina Menitur, Ibu Biang Sayang, Ringga Jero, ini nikah, nikah hidangan dan bahasa. Ini beli tutmus.
0: Ini
2: Ayu Padmi. Semua itu kalah. Yang pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge, semua niki semeton ring wewidangan Singakerta ubud nge Pak Pandai Tama sampun munga nyarangi semeton kelarai nge. Male siki demun ring ngukurnya nih Pak Pandita mau terus Ayu Padmi sangra semtuan ruwe. Sane sampun.
1: Semtuan sane arsa request tembang utawi mungatre pacang sangra tiang ring.
0: 223361. Talar sane sampun bergabung ring via WhatsApp ruwe. Inge karena niki terkendala nomor WhatsApp dulu sane baru nge Ayu nge. Sane baru niki nomor WhatsApp dulu niki 089570324 5505. Nomor WhatsApp dulu sane dumunan sampun padam alias amoring acintia.
1: Aduh.
0: Inge pemirsa rekelanai durus sangra ditang ring lain telepon 22336 1 nge. Nah Ayu gumentos nyangre semeton diki sane munggah ring lain telepon nge. Nah punapi kesibukan keseharian Ayu niki
1: nge. Kesibukannya ya seperti ini, datang magang ring RRI
0: nge. Bagaimana perasaan?
1: Aduh, hari ini tadi lumayan sibuk beli karena ada kedatangan tamu istimewa dari penggemar dagang gantal.
0: Dagang gantal nge. Salah satu acara favorit di Pro 4 RRI dan Pasar nge. Dagang gantal duwe kinten. Nah pastikan iki Ayu kan kuliahnya di
1: Mahadewa Indonesia.
0: Jurusannya
1: Pendidikan Bahasa
0: nah,
1: Bali.
0: Nah, sampun wentang sane munggah niki Ayu nggih.
1: Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Dutmus.
0: Nggih.
3: Sareng anak-anak murid, sareng budo magang.
0: Niki ayu padmi, tolong dijelaskan berapa orang magang.
1: Niki sareng 4 ke Niki magang.
3: Ayu padmi saking napi bong kaso.
1: Dan tiang saking angantake.
3: Oh angantake. Oh ampun lami magang. Ampun lami.
1: Nggih sareng sirat yang niki nggih.
3: Tiang saking widangan penebel Tegalingga aja datang.
1: Sarang sirat ten pirang tiang niki.
3: Nggih datang
1: widangan bapak nggih. Pun api gatro di.
3: Tuh gatro panas gati.
1: Nggih. Diki.
3: Ima agendan angan tako.
1: Nggih, abian semal angan tako.
3: Oh, nggih. Mugi-mugi ngelantur kenten niki oleh pekarian dari 2004.
1: Nggih, astungkare.
3: Dan nggih suara, ampun ada sekali penyiar, ampun.
1: Mau belajar.
0: Niki Ayu Padmi suara druwe sekadi piring sutra ulung di keramik ke kenten niki ji.
3: Yang tiang ada juri pasti pemain kan niki. Ya mungkin saya empat niki ngelantur suara-suara ampun beti-beti kenten. Generasi penerus kan kenten.
0: Patut.
3: Ini lah.
1: Jadi request tembang niki.
3: Tembang pun niki apel karena kenten jadi Satya. Dedalu ngale galang.
1: Dedalu ngale
3: galang. Yeah. Kenten.
1: Anggil. Sampun.
3: Deh, sana wau pandai kamu ampun. Gaya onta meniko kemantan bang polis sama tuan sana Riana. Dan dia cuaca meniki panas tapi dingin.
1: Anggil.
3: Dan gaya onta meniko gaya Ayu.
1: Anggil sama aja. Terus sehat.
3: Deh, bentar yang pamit mungkin Om Santi sendiri Om.
0: Inge susumo niki Aji Tatange sampun munggah nyarangin sementara kelarai makasami niki. Ayu Padmi nggih karena niki kan sampun kali penelpon nggih, talar sampun megatre, talar sampun ngarsang temang dan nggih. Nah, iring demun mesanak iring miarsa yang temang nggih. Pemirsa kelarai sahabat budaya sarang sami pasika mada jebol sitiang mewali malis kesarangin Ayu Padmi yang rering lain telepon 223361 nggih. Durus tumun piarsa yang temang saking blik kejur gebuh.

Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pamirsa rakelarai sahabat budaya sanai kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Inge kantun ditiang ketutmus kesarangin
1: ditiang ayu patni.
0: Inge kantun tetap satya inge ayu inge. Jadi pacang yang res semeton rakelarai makesami niki. Nah ibu kali temang sampun atur ditiang demogi presida menghibur ring siang kadi mangkin pamirsa sarasami inge sani sampun saya gaul durus.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Halo, sarang sira rajang siang.
2: Untuk ke Bayuwa, ge. Butuh sampun nyampe di rumah, ge.
1: Oh, baru sampai.
2: Ge, sampun nyait niki, ge.
1: Baru tadi dilihat di sini.
2: Nggih, nah sepeda motor kan enggak. Wah, 20 menit sampun nyampe.
1: Nggih. Bagaimana tadi, seru enggak kegiatannya?
2: Bisa kakak Kiki, bisa foto-fotoan, pokoknya seru deh ketemu teman-teman kami.
1: Nggih.
2: Nggih, pasti ke sampun kena nggih, sampun ngejuer yang ambare.
1: Nggih, sampun.
2: Sarang sira ge.
1: Ditiang sarang beli tetmus triki.
2: Dah hajang Pak tetmus bagus. Ketemu wau Pak Tut.
0: Tiang kantun di studio wau.
2: Oh, kantun kan pole simpang studio po.
0: Inge.
2: Makanya paling-paling jen ya Pak Tut mah ada sing nang.
0: Sampun jantos-jantos wau nenten.
1: Wau sarang beli duta.
0: Inge.
2: Beli duta udah kakak pikiran.
1: Oh, sudah.
2: Ya putri beli duta. Ya suci, tadi kan udah.
0: Inge.
2: Sampun. Anu nak tembang mantan, sampun wau kecuntuk kakak Kiki, mungkin tembang mungkin.
1: Inge. Tembang napi niki.
2: Tembang layang-layang sampun.
1: Bagus Wiratan nih.
2: Inge. Inge. Inge, sarang Pak Tetmus, rajang tuh kan. Ibu semua pamit om, santi om.
0: Inge, suk semua niki.
1: Yes, sama sementara kalian lagi saya sampun megatra request tembang.
0: Nih, wau sira nika Ibu Putu.
1: Ibu Putu
0: Skaryani ngiring ke Boywo.
1: Nggih, sane arsa request tembang utawi megatra male pacang sanggra tiang ring me telepon 223361. Nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Halo, Nini. Nini sira niki nggih.
3: Siapa kah di sini?
1: Atir yang Ayu Patmi, sarang beli Tutmus Riki.
3: Ya, sama Tutmus kan udah kenal.
0: Asyiknya.
1: Sarang Sira niki nggih.
3: Dia sarang Mahindira.
1: Oh, Mahindira.
3: Mak ten boleh santi yang ngerengin ngerauhin kan.
1: Oh, ten.
3: Nggih. Santukan tiang meduwe acara benyang, kenten-kenten.
1: Ya. Nggih Kang Yang megatra dem di sareng reges temang diki nggih.
3: Megatra
1: dem nggih.
3: Sareng kira sareng kira.
1: Sareng ditutmus diki.
0: Iya, tutmus Mbah.
3: Sira Puspa kenten.
1: Sareng Ayu Padmi.
0: Ayu Padmi.
3: Oh, Ayu Padmi. Nggih, sareng tut rajangnya tuh.
0: Nggih.
3: Kang Yang masuk di kenten mantan di radio genarkin.
0: Inge pungkuran pasti kau wentan galah niki ken.
3: Niki Mailin oleh Mailin tak datang kayaknya tadi dia.
0: Mailin pun api Pak Man, Mailin dua datang wau.
3: Niki nyolek di hari ini. Dan kenapa cuaca Riki mencetar
1: patah Riki nge patah niki panas nyentak.
3: Nyetar ya mah mungkin menggatreng lancur nge sana wau nge bu putu kebo iwao sana wau bu putu kebo iwao benten nge benten bu Sinta ring penatih nge bira sana wau menghadiri
1: wau benten ibu putu sarang ibu Cinta gitu kan.
3: Nggih, pasti ampun nak sami ampun nak
1: sami. Sami ampun
3: nggih.
1: Ini Vera wenten wau.
3: Nggih, niko sampun mah karena ada acara benyang
1: ten. Nggih.
3: Dan semene dereng raganang kang enten di jero nini ita niki rombongan nini ita nggih durung nak biasa nembah sareng nini ita rombongane
1: kenten.
3: Niko ampun melalui ke kenten niki ke tetangga kenten ke Twitter kadung ya keluar.
1: Nggih.
3: Lantur mengatrang ya.
1: Nggih durusan.
3: Wenten odah weni, wenten ini santap, pun api ya gak terlalu marah, jangan marah Nini. Nini dan Nia taler, sarang kakek. Nini Ayuna, sampun, Bu Vera, sampun, ngerauhin.
1: Sampun.
3: Mas Mengkut Raja Pati taler, Mbah Kasiran, taler Nika sampun, Mina Badir, wenten. Niki wenten Pak Yanarbo, Pak Dur Mancung, gitu. Benten juga kubus sekarang buk di Rwepa
1: nggih
3: ini kan nyarangin taler ya
1: nggih
3: Nicole Pak Dut proyek taler Pak Febri nggih nggih Pak Gede Atut nggih nggih enak ketato nggih sampe durung konek nggih nini yang seranan yang kisawa sekarang nini cuate Mas Bu Wayan Pratini nggih manggil kena ketato nggih Tuti Biang Murni taler nyarangin Bu Herman taler nini Jerman siang rawa ke
0: nini
3: Jerman
0: Nini Jerman, nggih rawuh Nini Jerman.
3: Oh nggih rawuh nggih dumugi jatah. Ya menika dumun tetmo. Tembang mah nyarengin mantep sampun
0: nggih.
3: Nah, megato sampun sami-sami niki sudah tang sareng sami kinten. Sane durung konek ampura dumpung kok status siji
0: kinten. Nggih.
3: Nggih menika dumun sareng adik trailer galah wali yang masih nepi permen santi. Om Santi Om.
0: Ingin semua niki Mbak Indira, ingin sampun munggah nyarangin sentuh rakalan rai makasami. Ayu Padmi, Malaysia niki dumun ya. Sangra niki dua neng galah druwe kosak niki menuju jam kali, ingin ya. Rakalan rai terus ring lain telpon 223361 Sangra titiang pina ke penelpon terakhir, pina ke juru kunci niki.

0: Inggih pemirsa Nakalarai sahabat budaya duaning nenten wentan semetuan ruwe sane munggang ya ayunge langsung ke manten. Kita akan putarkan lagu dari Bagus Wirate layang-layang.
1: Nggih.
0: Nanging sedurung punika durus sumun piar sayang sane jagi pacang lintang.
2: Apa kata Guru Anom tentang wayang wong?
3: Wayang wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di utaran Panur. Wayang wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress code Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ini pemirsa Rekalang Rai, sahabat budaya, saya akan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ini. Nah, Rawi Riki di tiang jagi pacang iring, sementara Rekalang Rai, maka sami dua ning ke bande antuk galan, dan presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druwene. Nah, iwawu, mengkudang-kudang temang, sampun aturan di tiang, talar informasi, sampun aturan di tiang, dumogi, wenten, pikenonyane tur, presiden menghibur, sementara Rekalang Rai, ring, ungi, ring siang, kadimangkin, ngih. Ditar kalane di tiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung rene pangampura. Acara dua puputan di tiang untuk para masanti om santi santi santi om. Pemirsa serang sami malah bos jagi pacang iring di tiang rile kesarangin perompat RRI Jakarta lan RRI Kendari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Abang Pol pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau direction girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan dari gerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang.

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia ya lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Perompat Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Siang Kak. Iya, baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double ini.
2: Iya, coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung. Setelah beberapa hari ini sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompat Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman.
3: Iya betul.
2: Masih mantul juga ya. Udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya Kararas.
3: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest. Minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompat di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompat nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat selalu,
0: nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar.
0: Nah,
1: Sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: di
0: yang sudah
1: kan ya.
0: disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Oh, untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya,
0: oh.
1: Itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup.

0: sebagai teknis lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
1: Iya.
0: Ya, gitu.
1: Jadi
0: tentu, apa namanya? Tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga.
1: Ya,
0: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
1: Oleh
0: karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
1: Digitalisasi.
0: Membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau itu misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya, jadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu ya. Nah, ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewasuraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita.

0: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
0: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
0: Iya, halo Bang Jojo di sana, Prupat Jakarta.
2: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
0: Ada Kakak Rara.
1: Iya.
0: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
3: Rahmat.
0: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat
2: Bapak
1: Sewa
2: Rahmat. Suranya
0: ini. Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
3: Ya, salam kenal kembali.
0: Ya, Pak, ya.
3: Ya, semangat.
0: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
3: Amin, amin.
0: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria. Ini Kari ya. Karena Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
0: Jadi Kari ini dipasukkan tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
1: Nih, iya betul.
0: Benar ya Bapak Rahmat ya?
3: Iya benar.
0: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Mas, pengitan masyarakat ya, suku Muna tadi ya, sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya, atau pesta.
2: Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
0: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
3: Iya.
0: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di papan gue tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya ya, betul.
0: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
3: ya.
0: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya, betul.
0: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Okay.
0: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana. Kakak Rara juga ya.
3: Amin, amin.
1: Terima kasih Cik Guria.
0: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Guria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
3: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
3: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Guria ya.

0: pasti pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Gloria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah, tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cik Gloria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita, yeah. Nah, khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
1: yeah.
0: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
1: yeah.
0: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita sebuah waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Okay.
0: Jadi itu diberikan muatan yang memang apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
1: yeah.
0: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
1: iya,
0: diberikan iya, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
1: Iya.
0: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya,
1: iya,
0: pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
1: karya,
0: budaya, karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Gloria ya. Iya.
1: Begitu Cik Gloria, penjelasannya panjang ya.
0: Ya.
1: Ini nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
0: Benar.
1: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
0: Ya.
1: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
0: makna.
1: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak,
0: ya,
1: pesan untuk

0: Generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi, ya itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, well, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
0: yeah,
1: harus banyak orang.
0: Yeah.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian yeah, kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
0: Oke, jadi begitu ya Bang Namudaya, jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga ayo kita melek tradisi ya, ya Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa ya kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di pengunjung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya.
1: Nah, ya,
0: namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian ya, tradisi,
1: seremoni,
0: bukan iya bukan
1: belaka gitu
0: iya
1: kan?
0: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
0: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
1: iya.
0: Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
0: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
0: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
0: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
0: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani ruang dengar bangun.
2: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore rekan-rekan Rai, kembali lagi di Gatar Bali bersama saya Gede Duta, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar. Dokter Hewan Nimade Suparmi mengungkapkan penanganan anjing liar menjadi prioritas mendesak mengingat tingginya risiko potensi gigitan hewan penular rabies di area publik. Ditegaskan sterilisasi pada anjing liar sangat penting untuk menekan laju pertumbuhan populasinya karena jika populasi terkontrol dan dibentengi vaksinasi sehingga risiko penularan rabies bisa ditekan secara signifikan. Menurut Nimade Suparmi, selain sterilisasi, pihaknya juga melakukan vaksinasi massal rabies kepada 107 ekor anjing dan juga kucing untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity pada populasi hewan di kawasan perkotaan Denpasar. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

upacara pewiwahan atau mesakapan. Pewiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan pengembangan spiritual antara lelaki dan wanita adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membejati, natap banten pewiwahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat sang keluarga.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

0: Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Kalian Rai masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya nih kalian Rai semuanya? Gimana, masih semangat kah? Habis dari tadi berjumpa kita ya di RRI Denpasar. Nah, kembali lagi bersama saya Gede Duta, dan kali ini saya tidak sendiri karena ada rekan saya nih, ada Mbok Ge Dwi yang menemani saya nih ya, Mbok Ge ya.
1: Halo.
0: Ah, halo.
1: Hai, hai semua.
0: Ini terlihat agak lemes nih ya.
1: Iya.
0: Sudah makan ini?
1: Tadi sudah ya.
0: Semoga kalian Rai semuanya juga sudah makan, ge. Nah, kalian Rai seperti biasa, nanti yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0612233361. Bisa juga nih senggol Deduta lewat WhatsApp 4 yang baru ya di nomor 089 570 324 5505. Deduta ulang sekali lagi ya, 089 570 324 5505. Dan jangan lupa kalian Rai semuanya bisa komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Gimana nih Gek Dwi, kita buka dulu acaranya ya?
1: Boleh dong.
0: Kita bakar dulu semangatnya para Raka dan Rai ini. Biar makin semangat di sore hari yang cerah ini.
1: Iya.
0: Oke, Gek Dwi, kita putarkan sebuah lagu nih dari Pia Palen.
1: Apa tuh?
0: Judulnya Aku Cah Kerjo. Gimana, Gek Dwi? Udah siap nih buat goyang?
1: Sudah dong.
0: Oke, akan kaya yang sedang mendengarkan nih, mari kita bergoyang bersama.

0: Masih ditemani bersama dengan Gede Duta dan juga Get Dwini di acara Pro Dangdut. Dangdutlah kita. Ya, Get Dwi, tadi sudah kita putarkan ya sebuah lagu dari Mbak Pia Palen yang judulnya Aku Cah Kerju. Nah, apa nih, ada kisah gak dibalik lagu ini, Get Dwi?
1: Oh, ada nih. Aku Cah Kerju ini menceritakan tentang perjuangan cinta atau kesetiaan sepasang kekasih yang harus terhalang oleh jarak dan kesibukan karena pekerjaan. LDR gitu loh, Kak
0: LDR Duta. Aduh, kasihan. Ini kejadiannya sama Dwi ya?
1: Enggak.
0: Saya kira kejadiannya sama Dwi ini. Kalau Dwi LDR gimana caranya ini? Kalau misalnya Dwi LDR nih, apakah langsung diputusin pacarnya?
1: Enggak lah. Yang penting intinya komunikasi yang paling penting.
0: Intinya komunikasi ya. Kalau putus komunikasinya artinya sudah?
1: Sudah. Sudah
0: berakhir, sudah berakhirlah kisahnya ya. Oke, Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih di nomor telepon 031-223-361. Silakan Kang Rai, ayo naik.
1: Halo.
2: Halo, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Dikedetin sama Dedusa.
0: Langsung bisa naik ini.
2: Sampai rejumam, langsung makan, langsung nyair. Sekarang celak-celak. Tadi udah dapat masuk sama Gek Pradnya kayaknya ya.
0: Oh iya, tadi di Nglila Ulangun ye.
2: Iya, langsung request lagu aja. Tadi kan udah ketemu, udah lagi salam-salam. Udah kipa-dikipu.
0: Iya, Bu Betul.
2: Lagunya Setangkai Bunga Padi ada enggak?
0: Setangkai Bunga Padi.
1: Seole.
2: Ada enggak? Ini Gong Biang Sri nyarang ini udah sampai enggak dia keliling-keliling nih ragane ya. Sarang Nini Ita, Bu Eka Sempidi, Bu Noni, Nini Dania sama Peka. Ini langsung nyerosca saja ya.
0: Silakan.
2: Langsung nyerosca saja. Ada Patet Mancung, ada Bu Jero Jerman Rahaja. Nggak pengen ketemu sama Bu Jero, enggak datang ragane po.
0: Semoga nanti bisa ketemu
2: nih. Iya, ada Mailin Jegeknya Lolet.
1: Apa Tujeng?
2: Patet Tujeng, ada Pak Dekarjo. Akhirnya Bu tuh tahu Pak Dekarjo, penasaran banget Bu tuh.
0: Akhirnya Bu jumpa.
2: Akhirnya tahu gitu, udah untungnya deh kalau ada pertemuan tuh. Kita tahu jadinya teman-teman di darat, meton.
1: Iya, betul.
2: Ada Pak Ceto, pada Mbah Tunindi juga ketemu, Bu, tuh. Cikipa-cikipu. ada Mbah Kaciran, apakah udah nyampe nih sama Bu Merdeka ya? Sama Bu Nini Ayuna. Nini Agus, kok gak datang nih, Agus? Ada Pak Yan Polos Jaya, ada Pak De Murdaya, ada Pak De Gunawan Mulu Sekar, ada Maharani. Ada siapa lagi nih? Ada Patut Mancung. Ya pokoknya semuanya ada Bu Mar, Pak Mar, Gaya Bu Nyidah, Nini Ita nih, munggah nih. Aku nyampe nih kini, munggah nih.
0: Munggah.
2: Inge, Rahajang Samin Semeton, Samin Sane Sampun, Wau Kecunduk. Tadi udah dapat ketemu. Ayo sekarang rebut deh Duta, sarang yang cantik.
0: Jangan direbut.
2: Siapa, lupa, Gaya.
1: Dwi Niki.
2: Gaya Dwi cantik jelita. Jangan direbut maksudnya diramaikan or else. Jadi kalau direbut paling nih Duta, kok rebut nih? Ya,
1: kebingungan dia mencari.
2: Iya, ada Mbah Wening, guys. Semua-semuanya Mbah Yuda juga. Semua kru yang di studio, semoga sehat selalu. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Bu Tu Kebo Iwo yang cantik nyelolet nih yang ada di Kebo Iwo. Oke, ya Dwi, itu dia tadi penelpon pertama kita. Baru tadi minta dikedetin langsung bisa naik nih. Ayo semeton rekan Rai yang lainnya silakan langsung saja nih. Ada Duta buka kembali nih. Line teleponnya di 031-223-361.
1: Yuk, siapa cepat dia dapat beli Duta.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Masuk.
3: Iya Dewi. Nik. Ingat ya, siap.
0: Ini suaranya kayak Pak Tut Mancung.
1: Iya.
3: Siapa?
0: Pak Tut Mancung suaranya nih.
3: Pak Tut Mancung. Cung, ya salam kenal sama Pak Tut Mancung ya.
0: Beneran nih Pak Tut Mancung nih, Pak Tut Mancung apa Pak Tut Murdaya dia?
3: Dari tapi gue.
0: Hah?
3: Pak Tut Murdaya.
0: Oke,
1: okay, benar. Salah tempat kita. Ya,
3: tapi tinggalnya di kapal.
0: Yeay, oke Pak Tut Mancung ini.
3: Yeah, bisa. Yang
0: ini Pak Tut Mancung. Pak Tut Mancung yang paling ganteng nih.
1: Paling mancung pokoknya.
3: Tadi saya merasa iri sama lidutanya. Betul-betul iri.
1: Kenapa nih ke Pak Tut?
3: Kok semuanya ingin foto sama liduta? Tapi sama Pak Tut Mancung tidak ada yang mau foto. Sini liduta foto, sini foto. Padahal liduta...
0: Jangan gitu Pak Tut. Pak Tut kan karena sering di ketemu makanya jarang ini. Dari utara baru pertama kali ketemu makanya diajak foto.
3: Sudah kalah ganteng sama kita berpergian ke sana sini ininya di
0: sini. Nggih.
3: Ya. Ini di Dewi.
1: Iya.
3: Dewi.
1: Jangan ketukar sama di Arinya.
3: Ya itu udah di Ari apa di Dewi. Jadi belepotan ya.
0: Pak Tut.
3: Gue ke Semidi. Makan-makan dulu berhenti gue.
0: Ingat makan itu.
3: Ya, ini mukanya sedang lagi di jalan-jalan soalnya sama Nini Ita ya.
0: Lagi diculik sama Nini Ita.
3: Ya, mungkin dengar radio di mobil mungkin.
0: Astaga.
3: Ya, sebelumnya lagu dulu ya.
0: Nah, lagu apa nih Pak Tut?
3: Pagar makan tanaman enggak ya?
0: Pagar makan tanaman. Oke.
3: Gumbiang Sri Rahayu Gumbiang Petikno. Ada
0: nih Pak Tut. Silakan salam-salam lagi lanjut.
3: Mau kirim-kirim sama semuanya ya yang tadi kita jumpa sama teman ya, itulah senangnya. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak yang dipikirin, kalau udah di studio tadi ya gamblang, semuanya tidak ada kira apa-apa lagi gitu.
0: Iya benar. Happy bisa ketawa okay. Pasti.
3: Apalagi lihat yang cantik-cantik yang cakep-cakep semuanya. Ada Mama Budu, Rayu. Ini ada Mama Budu juga ada memang. Saya ada kode-kode satu persatu ya semuanya saya ringkas jadi satu. Biar rap persahabatan kita. Ini Gumbiang Yoga semua. Mbak, ini Gumbiang Yoga ampun Gumbiang. Buat Mbak Hotenya terima kasih ya. Sudah dipaksa saya tadi.
0: Dipaksa
3: saya jadinya senang dan sedih itu.
1: Bisa aja Pak.
3: Ya sedih kalau tidak mau, senang kalau mau dipaksa. Dipaksa aja beli nasi.
0: Ya pasti senang itu kalau hal-hal ya, kayak gitu.
3: Itu rasanya kalau tidak mau
0: gitu ya.
3: Ya Mbak Otin, terima kasih. Tapi maaf, tak bisa ngikuti nanti ya. Satunya, karena saya gonceng pada kerjanya pulang nanti. Ya, semuanya ada Duta, sama ada Dwi, selamat tugas. Mungkin yang belakang, ya silakan dulu bergoyang dangdut di 4 biar asik-asik
1: jos.
3: Di Dwi, ini siapa lagi ya? Kak Polengnya, katanya mau datang, kok gak ada Kak Poleng. Jadinya lurus semua datang Poleng ya. Ya gitu dulu deh Dwi, di Duta selamat tugas ya. Pak Mantung dulu. Dadah bye-bye
0: Pak Tut. Ya karena itu dia tadi ya Pak Tut Mancung. Terima kasih Pak Tut Mancung sudah menemani Dedutani dan juga Get Dwi. Nah ini Get Dwi kita baca dulu nih yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp nih. Ada Gong Biang Sri nih, nggak tahu nih mau bilang apa, cuma sedang mengetik kayaknya nih guys. Kita tunggu aja ya. Ada Bu Eka Sempidi nih, waduh Bu Eka Niki langsung menunjukkan makanan dan minuman yang bikin Deduta dan Gek Dwi ngiler nih.
1: Bikin lapar ya Kak Duta.
0: Bikin lapar Gek Dwi. Oke, selanjutnya kita pindah nih ke Facebook. Kita lihat adakah yang nyenggol-nyenggol nih. Nah, ada Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan juga goyang. Ada Bli De Apong Glungkung Tegak nih yang ikutan goyang juga. Dan tidak lupa nih ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang selalu setia nih mengikutan Podang Dut. Nah, ini sudah selesai mengetik nih ternyata Agung Bian Sri ya, Dek Dwi. Halo, halo Perdangdut, Dangdut oleh kita. Apa kabar Dek Duta? Agung Bian Sri ikutan goyang, masih di rumah Nini Dania nih, senang ketemu. Ah, Kenton Pak Tut, Niki kayaknya rombongannya Nini Ita masih di rumahnya Nini Dania. Di rumahnya Nini Dania di Sanur ya, ini Kinge. Ya, hati-hati nggih, Gong Biang Sri dan juga rombongan iki. Semoga ingat untuk makan ya, jangan sampai lupa makan, Kentan. Oke, Gek Dwi, ini sudah ada dua penelpon yang request lagu. Mari kita putarkan ya dulu ya.
1: Ayo, gaskan.
0: Oke, Kang Rai, ini dia lagu dari Hanta Hoki yang berjudul Setangkai Bunga Padi.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riani?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak kaki, dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki.
3: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga hidup. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar, satu selesai.
5: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Haji Diang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut.

0: Hai hai hai semuanya, masih kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik asik asik ya, kembali lagi di acara Prodangdutnya Keren Rai. Tadi sudah kita putarkan ya Gek Dwi ya, dua buah lagu. Semoga lagu tersebut bisa menghibur Keren Rai.
0: Iya, sudah pasti bergoyang ya di rumah masing-masing.
1: Pasti bergoyang, pasti berkeringat, pasti bahagia. Nah Keren Rai, kita buka lagi nih line teleponnya. Silakan Keren Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Asik asik asik asik
2: asik asik asik.
1: Diki dengan Pak Yan Nyarbe.
2: Yeah. Iya.
1: Penapi gata, penapi gata. Gimana kabarnya?
2: Ya kabarnya ya baik-baik aja deh.
0: Baik-baik saja.
2: Sama Gek Dwi, sama Gek siapa saja.
1: Ini dengan Gek Dwi.
0: Gek Dwi,
1: mantan Gek.
0: Iya.
2: Terus Gek Dwi aja ya?
1: Iya, yeah, sama Gek Dwi aja.
2: Ya, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Hai Pak, Pak Yan lagi di
0: sibuk ya.
1: Pak Yan lagi tempat kerja nih ya.
2: Iya, lagi di workshop ini.
1: Workshop ini. Workshop. siap-siap.
2: Gak tahu, ikutan deh. Apa namanya? Lagu lu satu deh.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu apa?
2: Getuk lah deh.
1: Getuk.
0: Ya. Apanya dia yang digetuk?
2: Ini Gung Biang Yoga ikutan deh.
1: Pak Yan.
2: Ya.
1: Tadi kok Deduta tunggu-tunggu enggak datang-datang, Pak Yan?
2: Enggak ketemu sama Pak Yan Arbi.
1: Enggak ketemu dari Duta sama Pak Yan Arbi.
2: Oh, saya enggak kemana-mana, soalnya duduk saja di sana tuh di pojok. Hah? Itu.
1: Masa Pak Yan kesini tadi?
2: Ya.
1: Emang
2: bodoh ikut.
1: Masa Pak Yan di sini tadi?
2: Iya, di pojok aja duduk aja.
1: Wah. Nah,
2: kepalanya tanya uyang-uyangan tuh.
1: Wah, masa duduk sih? Kok,
2: iya.
1: Kok dari Duta enggak ketemu?
2: Ketemu saya semua lihat, Gombiang Seri saya lihat, Gombiang Yoga, Patut Mancung itu.
1: Oke, dan nggak dapat bersua wajah kita.
2: Iya.
1: Pak Yan mau salam-salam dulu?
2: Ya, salam-salam sedikit nih, ini kita masih dikatanya di Sanur ya.
1: Iya, yeah, masih di
2: sama tempatnya. Sama Pak Daniel, tapi sama ini Daniel juga ya, Sanur ya. Ya, sehat-sehat semua sama rombongnya Nita itu ya. Ya, mau lu sekar satung deh. Siapa nih ya, mau lu satung ada Tuku Boy Iwo udah tadi ya.
1: Iya, yeah, sampun.
2: Ada Bojolo Krisna Suci. Ada Pak Mangli, Bu Dewi, Nayu Sading, Gongkak Tipatnya, Haji Dua Mia. Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo. Dibonceng sama Utut Mancung gak pulang ya?
1: Iya, dibonceng katanya tadi.
2: Ya, Pak De Gunawan, ada Patut Murdaya, Patut Wirke. Ini Ita ikutan deh.
1: Iya, nih Ita.
2: Iya, sehat-sehat nih. Sudah meluncur ke tangkap nih, mau ke tangkap soalnya.
1: Oke, entar. Ya. Hati-hati jalan.
2: Sudah nih, nih Ita naik lagi ya. Ada juga nih Bu Marnya, Pak Mar Yeda ya. Kak Catok, Pak Pedas, Jiro Manggu Sudaninya. Ada Bu Maharani. Halo nih tanya nih ya. Kita siapa nih ya? Bu Maharani juga ya. Ada Nini Agus, Nini Bagasnya, Mbah Hotin, ada Gombias Ngenyol juga nih, Bu Ayu Tuban, Bu Jerman, Bu EKBB, Gek Mas, ada Bu Swastini, Bu Sinta, Pak Eka Plato, Eka Mamal juga ya. Jelo Susi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Nini Galuhnya ke sana deh.
1: Ke sana tadi, ketemu sama Nini Rita. Jadi joget ya Pak ya. Jadi joget di Kailo tadi.
2: Aya, anu deh, menggendeng kecak tadi deh.
1: Oh, menggendeng kecak Pak ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Ya pantas sih
2: yang tepuk. Ini ada orang sakit di rumah sakit deh.
1: Ah, benar, di rumah sakit ada orang sakit.
2: Ya. Di sini juga di kuburan ada orang aben deh.
0: Iya, betul itu. Benar.
1: Apalagi ya. Di kapal. Namping rumah sakit itu.
2: Iya. Ya deh, sehat selalu deh, pokoknya semuanya deh.
1: Pak Yan juga, nggih.
2: Selamat saja. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Pak Yan. Oke, itu dia tadi Pak Yan Ngarbo. Jadi kita buka lagi satu penelpon ya. Silakan kalian lagi langsung saja di 031-223-361. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Asik, Pak Mang Pandu.
3: Iya, gimana kabarnya, Deduta ganteng?
1: Deduta sehat-sehat nih, Pak Mang yang ganteng. Deduta dengan Gek Dwi nih.
0: Iya, halo Pak Mang.
3: Apa kabar?
0: Baik.
3: Wede Duta didampingi sama Dek Dwi.
1: Iya, dari tadi Dek Duta didampingi banyak wanita-wanita nih.
0: Wanita-wanita, direbutin dari tadi.
3: Direbutin sama Nenek Galuh.
1: Iya, Nenek Galuh.
3: Banyak yang tadi sana ya?
1: Banyak, Pak Pak Mang. Padahal Dek Duta udah nunggu-nunggu nih Pak Mang nih. Ternyata.
3: Bisa ke sana.
1: Sudah selesai kontrol nih Pak Mang?
3: Baru aja datang.
1: Baru datang ya.
3: Iya, dari jam berapa itu nunggu banyak sekali orang.
1: Jadi semoga cepat sehat ya Pak Maya.
3: Astungkara.
1: Astungkara.
3: Ya, tadi Pak Yan Ngarbo ya.
1: Iya, Pak Yan Ngarbo.
3: Siapa sudah banyak yang masuk ya?
1: Sampun banyak Niki, sudah 4 orang.
3: Iya, ini Santa juga ya. Gimana kabarnya? Sudah. Tadi ke sana ikut juga ya?
1: Nenek Santa benten.
3: Nini Santa, Nini Ita, Nini Derma.

0: Ya. Niki dapat salam dari Bu Loh Galuh nih.
1: Oh ya, salam kembali Bu Loh Galuh. Ya, kapan-kapan berjumpa. Mau ke Simpang kali.
0: Minta ya. Minta ini ya, minta bunga.
1: Minta bunga basah. Ya. Terus siapa lagi ya? Ya, pokoknya semuanya deh. Ya, tanpa terkecuali. Ini Abiang Yoga juga ya. Abiang Yoga terus lupa ini. Ibu Sinta juga Bu Putu Kebo Iwo.
0: Bu Putu Kebo Iwo, ye.
1: Putu Kebo Iwo, siapa lagi? Ya, pokoknya semuanya.
0: Inge, Pak jadi, Man.
1: Ya.
0: Belum request lagu nih, lagunya apa?
1: Oh, lagunya apa ya? Lagunya Terajana. Terajana. Ini lagunya.
2: Lagu
1: sama Gedwi.
2: Asik.
0: Gak bisa aja nih Pak Mang rayu cewek.
2: Aduh.
1: Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya.
0: Yes,
1: tanpa ada yang sakit lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Hidup Bu Vera. Ya Bu Vera, mudah-mudahan sehat ya. Banyak rezeki di Pekan Tabanan.
0: Astungkara.
1: Ya, Deduta, terima kasih dah satunya, Gedwi juga ya.
2: Iya.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Pak Mang Pandu. Terima kasih sudah menemani Deduta dan juga Gedwi ini di sore hari ini. Nih, Gedwi, Deduta baru dapat info nih dari Pak Tu, Pak. Bu Putu Keboiwo.
2: Iya,
0: dan juga Pak Tut Mancung nih. Katanya Pak Yang Arba nguluk-nguluk katanya.
2: Oh. Bisa aja.
0: Bisa aja Pak Yang Arba nih, padahal Deduta udah percaya nih Pak Yang Arba jadi kecap. Nih Pak Dut Mancung katanya Pak Yang Arba duduk di pojok tempat kerjanya. Dia enggak berani lihat teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng katanya. Ege, itu dia ya tadi dua penelpon kita. Semoga Pak Yang Arba bisa ketemu gitu ya Pak Yan ya. Oke, Gedwi, ini sudah mau jam 4 nih Gedwi ya.
2: Iya.
0: Kan Rai sampai di sini ya perjumpaan dengan Gedwi karena Gedwi harus kemana Gedwi?
2: Pamit undur diri.
0: Ya, terima kasih Gedwi sudah menemani Deduta selama sejam nih dari jam 3 sampai jam 4. Hati-hati jalan ya.
2: Iya, makasih Bang. Makasih juga untuk semua pendengar Radio Setia RRI Pro 4 yang selalu mengikuti Pro Dangdut kita hari ini.
0: Terima kasih Gedwi. Dadah bye-bye ya.
2: Dadah bye-bye semua.
0: Oke, Kang Rai. Ya, Gedwi sudah pergi nih meninggalkan kita alias pulang. Karena jam magangnya sampai jam 4 saja. Semoga besok bisa berjumpa lagi dengan Gedwi ya. Oke, Kang Rai. Kita rehat dulu, rehat satu lagu. Nanti Deduta akan kembali lagi nih menemani Akademi Rai di Prodangdut sesi kedua di jam 4 sampai jam 5. Akademi Rai jangan ganti channel, tetap setia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Akadon Rai, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar, Ida Ayu Widiana Sari mengakui sebanyak 48 pohon perindang jenis cikat, botol atau kalistemon yang terdampak penataan kawasan pusat Kota Denpasar di Jalan Gajah Mada dipindahkan. Dijelaskan pohon tersebut telah dipindahkan dan ditanam kembali di lapangan puputan, sedangkan sisanya akan diganti. Widiana Sari menambahkan pohon yang memiliki perakaran cukup baik diupayakan tetap hidup melalui proses pemindahan, sedangkan untuk pohon berukuran besar dan sudah berumur tidak seluruhnya dapat dipertahankan karena kondisi bagian dalam batang sudah mengalami proses kondensasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek peragat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop merokok.
3: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai hai hai, masih di acara Perdangdut, Dangdut adalah kita. Iya, itu tadi sebuah lagu berjudul Terajana, requestan dari Pak Mang Pandu. Semoga lagu tersebut bisa menghibur Raka dan Rai. Nah, Kang Rai, di sore hari yang cerah ini kembali ada Duta Sangre ya, ada Duta. Persilakan ya Kang Rai untuk request lagu favoritnya. Halo Bro Dangdut. Belum.
1: Ada kita dari Sabah sampai Merauke, saya berengis. Saya berengis. Saya berengis.
0: Iya, Bu Vera merdeka. Di mana nih Bu Vera?
1: Sudah di Pekan
0: Raya. Oh, sudah di gini, sudah di pasar lagi nih.
1: Ulangnya tadi diajak makan sama Nini. Nini Ayuna. Bukan Kaliona Nini, Rantosa Nini. Ingatlah, Nini Ayuna.
0: Oke, entah.
1: Pulangnya diajak makan nasi beduling.
0: Aduh, aduh, aduh. Tau gitu dari kita ikut
1: di
0: ya.
1: sama Mbah Kaciran.
0: Oh, makan begwi ini,
1: begwi. Gue
0: Riki.
1: Dia makan gue.
0: Akhirnya ada Duta ketemu nih sama Bu Pera tadi nih. Eh,
1: nyonya ningali foto. Nyonya berengok gitu.
0: Cucu paling leh dar.
1: Cucu paling leh. Allah. Nabi ada aneh. Senang tadi sana. Penyiarnya sudah ketemu semua.
0: Oh, sudah semua nggih Bu Pera ketemu nggih.
1: Nggih, di Duta Seduri betul. Raja Palo marah
0: kok. Raja Palo marah bagus.
1: Raja Palo marah bangun. Pada mesugi.
0: Pada mesugi. Ada.
1: Ya tadi teman-teman, wey, ilo galo, ngigal.
0: Ah.
1: Ngapa kopat ya lo galo, ngibeng sanggup.
0: Jadi joget, Bu Pera kata ngibeng tadi.
1: Ngibeng betul luar. Ya, aduh, teman nih Gus, begitulah kesemangatan ini Nini ya Gus ya.
0: Ya,
1: apa namanya tadi ketemu sama Jero, sup semua Jero tiang ring Mas Miki, buat nge, sup semua pun mau picau, kian ukuran tiang. Begitu, kalau kita pasti nanam jagung, pasti jagung hasilnya kan.
0: Ah, benar.
1: Anda menanam padi datangnya siapa koleng nih?
0: Aduh.
1: Oh, ini Agus nih, Ngerayu nih.
0: Ngerayu.
1: Ini Agus ngarungin.
0: Ini tumben kita berjumpa lagi Bu Pera di udara.
1: Ya, ini Ica nak ngoran ke Sanur.
0: Nggih, di Sanur.
1: Ica, ingatan mau cemplung di Sanurnya nih. Momoman itu nih. kalau tidak apa namanya nih guys, kalau tidak sama Nini Ayuna kan ikut ke sana. Nini Melin ikut ya, Melin ya, makasih Melin.
0: Ah, sekarang Bu Pera yang dapat pulsa ya. Ini kepalanya
1: sekarang Bu Pera dapat pulsa ya.
0: Kepalanya trio macan nih.
1: Ini trio macan. Aruh, pokoknya senang lah tadi. Senang beriang gembira. Gitu Gus. Jang malu gue kaya nang ya. Beberapa jam 7 meluncur sampai jam 2.
0: Sampai jam 2 tadi ya.
1: Jam 2 sampai di rumah Gus. Ya begitulah.
0: Kok cepat?
1: Kesenangan kita.
0: Kok cepat Bu Pera? Bu Pera ngebut ya naik motor ya?
1: Oh, enggak. Bawa mobil itu Nini dan Ayuna.
0: Oke.
1: Ya biasanya bawa sepeda motor.
0: Oh.
1: Ya ini Ayuna, yuk Bu Pera ajak yang gitu.
0: Okay.
1: Nah, dang luung ini benar di bos, sebentar jemput. Nanti buat antar jemput.
0: Iya, benar nih kubu pera. Ya dongnya nyoper, troyo bisa, tidak bisa kita nyoper. Kayaknya cara ada ya.
1: Tadi ini Ayuna nyupir. Sama bapaknya.
0: Oh, sama suaminya.
1: Bu Vera jadi kernet aja, mah kasiran.
0: Jadi kernet.
1: Tapi ini, nah tuyo kernet nih, mulai beli nasi, itu kan teman nih.
0: Teman saja nanti.
1: Teman saja nanti ya, di jalan. Itu di sisi jalan. Di Mengui dong.
0: Di Mengui tadi.
1: Mengui, ya begitulah. Busan boran ya nih lagu memulo selo selo mas. Ya gitu kan?
0: Bener.
1: Ya mulo padi padi man gitu kan?
0: Bener.
1: Nah pokoknya jani gendingane nyanyian apa nih guys? Karena tadi pertemuan sama banyak itu ada lagunya itu.
0: Napi.
1: Pertemuan.
0: Pertemuan gitu nggih.
1: Ya.
0: Pertemuan.
1: Dari... Pertemuan ya guys ya. Ya tadi tidak, Bung Ari, Bung Krishna, Bung Cinca semua tadi.
0: Ya semuanya.
1: Disuruh, ketemu. Disuruh apa tadi itu menggending lagi sama yang sering ngasih segelan tuh.
0: Saya kira Bu Pera mau karaoke tadi, saya tunggu-tunggu mana lagunya.
1: Karaoke
0: Bu Pera.
1: Bali tadi. Karaoke Bali ya Kang Wanggus, sudah semua tadi ya teman-teman pertemuan Gus ya. Yeah. Tadi udah pertemuan kita, begitulah. Walaupun kita tua, tapi hati tetap 17 Agustus.
0: Gus. Iya, tetap merdeka.
1: Tetap merdeka. Jadi pertemuan itu ratusan teman-teman, belum ribuan ini.
0: Ingin.
1: Nanti kalau ribuan, kuangan perempat RI Tongot.
0: Dijenjang.
1: Pendengarnya kan udah meliaran pendengarnya, tapi kalau pertemuan sana tuh nanti semua bawa sing nganang Tongot. Itunya,
0: bener.
1: Iya, Kang Wang, dengar di rumah masing-masing gitu. Ya, pokoknya... Salam sehat, salam semangat tadi, salam hormat saya kepada teman-teman dan penyiar semua. Dan adik-adik, mana adik-adik itu yang lagi
0: sudah,
1: tadi itu, Gus?
0: Sudah pulang.
1: Sudah pulang semua, oh iya. Apa namanya? Magang.
0: Iya, lagi magang adik-adik.
1: Ya, selamat adik-adik, selamat magang, belajar sama... yang merengek itu.
0: Yang Bu Pera, dari tadi saya mau ketemu mana Bu Pera ya? Kan saya udah ketemu sama yang lain Niki, pendengar yang lain. Mana Bu Pera ya katanya kesini gitu.
1: Udah nunggu, tuh jumpa gitu ngilana Pak.
0: Ternyata mengkep dajan-dajan Bu Pera deh.
1: Mengkep dikena. Berawang, iraga ngorto dari paling pala. Jadi saya ngorto masih jalan menyiajak teman-teman gitu kan gitu. Itulah pertemuan kita beryang gembira. Gitu. Ya itu adalah persahabatan, adalah persatuan.
0: Benar.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Dadah bye-bye Om Santi Om.
0: Iya, terima kasih Bu Pera, Bu Merdeka. Inge, karena ini sebelum diduta buka lagi line teleponnya ini ada Pak Tut Murdaya nih yang ikutan bergoyang. Terima kasih Pak Tut. Ada juga nih Nini Dania yang ikutan nih di sore hari ini. Nini Dania, apakah Nini Ita sudah berangkat ke Tanggap nih? Apa masih di sana? Oke, Kang Rai, duta buka lagi nih line teleponnya. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, asik.
2: Asik kasih. Ya.
0: Niki.
2: Pak Eka deh.
0: Kak Eka.
2: Pak Eka Mamal.
0: Pak Eka Mama.
2: Aduh.
0: Apa kabar nih Pak Eka?
2: Baik saja.
0: Iya, sungkan.
2: Deduta ya apa kabare? Dia kabare re.
0: Deduta. Apa ya bahasa Jawa? Baik-baik aja.
2: Api-api
0: wae. Api-api wae.
2: Api-api wae.
0: Wes mangan, wes.
2: Oh, saya kira sehat ya apa ya re?
0: Gih sehat.
2: Lo, cino iso. Lo saya orang Bali lo iso Jawa.
0: Iya, duduta lagi belajar nih dari Pak Eka nih.
2: Iya.
0: Pak Eka.
2: Nah, ini teman-teman tadi ke RRI ya semua ya.
0: Iya, benar Pak Eka.
2: Repot tadi pas ibu punya anak COVID. postingan gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Nah gitu pasti mampir saya.
0: Ya semoga.
2: Kapan-kapan lah nanti.
0: Ya kapan-kapan ya. Semoga kita dapat bertemu ya Pak Eka ya.
2: Bertemu dengan teman-teman ini itu semua.
0: Iya. Biar Duta tahu yang... nih betapa gantengnya Pak Eka nih. iya dok yang ditaksir sama Cece Surabaya.
2: Kok kasut repot lah. Aduh deh. Ya inilah namanya gembira di atas. Di kita sama-sama teman-teman itu. Saya dengar tadi Bu Vera itu ngecuer dia itu. Kan rendang teng tong tang teng terkap anu belah kok. Ya memang semangatnya tinggi. Hatinya juga ya meriang lah ya, gitu.
0: Lagi bahagia.
2: Tapi jangan meriang malam-malam, nanti bahaya itu.
0: Kalau meriang malam-malam itu dah. Nanti paginya
2: Bu Vera. Ini Pak Eka nih Bu Vera. Oh ya apa Bu Vera cure. Kepingin ketemu Bu Vera. Ya, riang gembira gitu loh. Pokoknya malam-malam bisa riang-riang juga. Pada jomblo nih. Iya, Bu Vera ya. Ya. Lagu apa lagunya ya?
0: Lagu

0: tak sawan-sawan potong dompetku. Yen aku kangen-kangen karo seliramu, tak lus-lus dompetku.
1: Kok puyeng?
0: Tak lus-lus potong dompetku.
1: Tak kira tak lus-lus.
0: Apa lagunya deh?
1: Iya, karena bagus sih di lagunya ya, Pak Eka.
0: Ini lagunya viral. Yang nyanyi kalau di perempat kan siapa yang nyanyi itu?
1: Andika Mahesa.
0: Oh, kan dia anak Mahesa. Kalau aslinya itu kan Didi Kempot.
1: Didi Kempot, ya benar.
0: Ya, Pak sama Eka. Ada orang Ngawi itu Cak Nan itu.
1: Ya, Cak Nan, Deni Cak Nan.
0: Iya, ya, itu dia. Yeah. Itu kan kalau cerita-cerita dia orang Ngawi.
1: Mm-mm,
0: bahasanya bener. Jawanya itu beda loh tuh.
1: Oke, enten.
0: Iya, logatnya tuh orang mas, piye mas. Ya,
1: oh itu logat Ngawi, Jawa Tengah.
0: Iya, Jawa Anu itu ya, Ngawi itu. Piye mas, iya nopo kare.
1: Kare.
0: Metro Boyon lain tuh.
1: Ah, gimana itu?
0: Mas, ya apa kabar mas? Ya apa kowe itu?
1: Lebih gimana ya, lebih galak,
0: lebih agak kasaran
1: ya,
0: cara ragoja apa dan itu Padung aja Singaraja awake kalau ni yang di Padung saya cang lah gitu,
1: cang ke
0: yo jadi nengjak cici kan gitu beda
1: ya,
0: negara gitu. Lain lagi
1: negara
0: itu sih Bandung. Di sini gaknya main kok mahawak nggak?
1: Oh, iya emang.
0: Ben tuh, anu deh gitu dah, gitu dah. Nah ini anu lo deh, salam-salam
1: dulu ya. Silakan salam-salam.
0: Salam dulu. Kangen-kangen sama perempat ini yang tadi datang-datang itu waktu ke yang gembira belum ada yang pulang katanya Mbak Nita.
1: Iya lagi jalan-jalan tuh.
0: Jalan-jalan ya, shopping barangkali ya. Ayah ini buat siapa nama Ibu Putu Keboiwo, Nenek Ita, terus siapa lagi Ibu Sekar, Ibu Keboiwo itu, terus Bu Citra, ini Dania, Oka Dania, terus Pak Ket Mancung, ya. Orang ganteng nih saja ya tuh.
1: Ih, ganteng beneran Pak Eka. Kayaknya mesaih niki sama Pak Eka niki, gantengnya.
0: Ya, siapa namanya itu Pak Ketut Pak Yan Narbo, Bu Jero Susi, Rekadat. Ayo Bu, ayo semen munga Bu. Kok kalem-kalem gitu, gak ono ceritanya dengan Erki dengan perempat, Rek. Apa semen nyamut, guys, sibuk-sibuk, Rek. Ya. Terus Mbak Indah.
1: Terputus. Pak Eka Mambal, nanti dicoba lagi ya. Nike terputus, mungkin anginnya sedang kencang tuh di Mambal. Ya terima kasih Pak Eka. Sampun. sudah ketawa-ketawa sama Deduta dan juga request lagu tentunya. Dan juga salam-salam walaupun keburu tertiup angin sinyalnya nih Kang. Nah Kang Rai, sebelum Deduta nih putarkan lagu requestan dari Kang Rai, Deduta bacakan dulu nih yang nyolek-nyolek di Facebook. Yang sepertinya sudah tidak sabar nih Deduta bacakan. Ini ada Bli Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud yang ikutan Prodangdut dan juga bergoyang tentunya. Kemudian ada semeton dari Makassar. Ada Sapar Putra Kamase bersama dengan Tiaranu yang hadir dan juga ikutan bergoyang. Terima kasih. Kemudian ada semeton dari Batu Bulan nih, ada Pak Wayan Berate yang ada di Batu Bulan. Terima kasih sudah hadir dan ikutan bergoyang tentunya. Ada semeton dari Tabanan, Bapak Arya Astra nih yang ikutan goyang. Selamat sore Bli, salam rahayu, titip salam buat semua penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Okay. Terima kasih Pak Arya Astra. Kembali nih ada Ibu Dek Ume Dewi nge, dari Gianyar yang ikutan hadir. Terima kasih. Dan ada Bu Luh Sekar Katung Payangan nge, yang ikutan nih. Terima kasih. Oke, karena itu dia. Nah, ini juga ada Nini Hayuna nih yang ikutan bergoyang. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan bahagia nge. Terima kasih atas doanya Nini Hayuna. Semoga Nini dan juga suami selalu sehat-sehat selalu nge. Ternyata Nini Hayuna ini cantik dan juga suaminya ganteng ternyata Niki nge. Menjadi pasangan yang sangat cocok Niki. Oke kan Rai, itu dia tadi semua salam-salam colek-colekan yang Deduta sudah bacakan. Kan Rai yang ingin nanti bisa dicolek lagi Deduta di WhatsApp dan juga di Facebook. Yeah. Oke Deduta putarkan nih lagu pertemuan dari Roma Irama. Dan akan kita lanjutkan dengan lagu Madiun Ngawi.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: masih ditemani bersama dengan Gede Duta di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua buah lagu yang sudah kita putarkan. Semoga bisa menghibur kalian Rai di sore hari ini. Nah, kembali Gede Duta buka line teleponnya nih. Silakan lagi satu penelpon yang ingin request lagu dan juga salam-salam. Siapakah yang beruntung nih? Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Mahdu Nindi. Hah? Dari
1: cepat,
0: tanah laut.
1: Iya, dapat.
0: sudah di rumah kan Niki, Mbah Tunindi?
1: Iya.
0: Sudah di rumah Niki?
1: Sudah, jam 2 udah pulang.
0: Oh, nggih.
1: Biasa soalnya kena angin apa halam itu loh.
0: Angin halam.
1: Tak kuat dah duduk. Bener.
0: Iya.
1: Saya kan maunya ke pasar itu, Dek Duta. Ke pasar. Di mana pasarnya itu, Dek Duta?
0: Pasar murahnya Nike,
1: yeah.
0: Sudah habis Nike dari kita datang sudah habis barang-barangnya sudah oh, diborong. Yeah.
1: Lokasinya di mana?
0: Di depan panggung terbuka Nike.
1: Di situ. Tak kirain ada di belakang.
0: Dan yeah. Di depan panggung Nike.
1: Maunya beli beras merah.
0: Iya. Yeah. Sudah habis dari kita sampai sana juga sudah kosong barang-barangnya.
1: Oh gitu. Berarti saking, pagi-pagi bener ya.
0: Saking ramenya nih kayak yang ngeborong.
1: Iya. Iya, Gede Duta bagus.
0: Iya, maksudnya ini cantik.
1: Gede Duta.
0: Kenapa ini?
1: Cuacanya panas sekarang Gede Duta.
0: Panas sama juga.
1: Iya, panas sekali. Iya. Gede Duta.
0: Iya, kenapa ini ke?
1: Jagalah ketampananmu.
0: Ais, tiba-tiba.
1: Bener. Iya, Gede Duta ya.
0: Iya.
1: Nanti kalau kamu nikah, tolong diundang.
0: Iya, didoakan mantan. Iya, didoakan dulu nih, kakak dan Rai semuanya.
1: Iya. Ya, saya doakan.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, Gede Duta.
0: Request
1: lagunya dulu deh.
0: Nah, lagu apa nih, Mahdu?
1: Lagu apa ya? Sepiring berdua, udah.
0: Sepiring berdua belum sih diputarkan nih. Sepiring
1: belum.
0: Berdua ya, sepiring iya. Berdua.
1: Iya.
0: Ini
1: iya.
0: Lagunya sudah
1: ini
0: siap.
1: Ini salam-salam dikit ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya, pokoknya... baru monitor nih Gede Duta.
0: Oh baru monitor.
1: Iya ya, gak denger ya. Mm-mm. Pokoknya semua pendengar Prodangdut sore ini salam manis, salam sehat. Oke Gede Duta.
0: Oke salam
1: dari
0: manis dan sehat.
1: Dari ujung barat sampai ujung timur.
0: Nah, dari ujung ya, utara Gede... sampai selatan.
1: Iya utara sampai selatan.
0: Iya.
1: Ada yang di tengah-tengah juga.
0: Ah, di tengah-tengah Gede Duta, di tengah-tengah nih.
1: Iya. Gede Duta. Maaf ya, ini soalnya ada tamu.
0: Oh, iya, tenang.
1: Iya, Gede Duta ya. Gede Duta, selamat bertugas. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mbah Tunini. Ya terima kasih Mbah Tunini. Sudah jadi penutup nih dan ada Nini Daniel.

deretan lagu dangdut hari ini bisa menemani aktivitas Rekeden Rai dan juga menghibur hatinya Rekeden Rai sekalian dan juga membuat Rekeden Rai bahagia tentunya nge. Oke, Duta, tutup acara Podangdut ini. Semoga kita bisa berjumpa di Podangdut sesi berikutnya. Dadah, bye-bye semuanya.

La Kerenrai, Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu IGD Adi Saputra Jaya kemarin mengatakan kepolisian masih mendalami aksi penjamretan warga negara asing asal Australia berinisial RJB saat berjalan kaki di kawasan Jalan Werkudara, Legian Kuta pada 28 Agustus lalu. Dijelaskan saat itu korban bersama sang istri, JR, tengah berjalan kaki menuju hotel tempat mereka menginap, usai menyantap makan malam di salah satu restoran sekitar lokasi dan kerugian mereka ditaksir mencapai 225 juta rupiah. Ibtu IGD Adi Saputra Jaya menegaskan saat ini tim Opsnal Reskrim Polsek Kuta sudah melakukan pemeriksaan rekaman CCTV terduga pelaku yang mengenakan jaket ojol dan masih menyusuri areal TKP untuk mendapatkan rekaman CCTV lainnya, termasuk pengejaran terhadap pelaku terus diintensifkan guna mengungkap identitas dan menangkap penjamret tersebut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: Panas banget.
2: AC. Kipas. Es kelapa.
3: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
1: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
3: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
2: Caranya? Dipijitin gitu?
3: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
1: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
3: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Akram Rahim, Wali Nyarangin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perumpat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Wali Keserangin Gede Duta, Sanamangkin, Ring Rahina Raspati, Penanggal 3 September, Warsa Duang Tali 6 Likur. Duta Pacang Nyarangin Akram Rai, Ring Acara Ling Sirsanja, Sanda Pacang menyajikan informasi terkait destinasi wisata nge, Sanda Wenten Ring Bali, Talar Kaslingin Antuk Tembang-Tembang Pop Bali. Nge, Akram Rai, sedurungnya Duta mengicianin informasi niki, Duta Pacang memutarkan niki, Asiki Tembang Saking Mok Jegek Bulan nge, Sanda menjudul Cara Bebek. Rakyat dan rai, ngiring biar sayang sarang-sarang.

106,4 MHz akan rai kandang sarang info 4 RRI dan pasar suara budaya Balai. Ya, kandang ring acara Lingsir Sanja, senemang kenda duta pacang menyajikan iki informasi terkait dengan rekomendasi destinasi wisata senewentan ring Bali. Senemang kenda duta pacang menyajikan iki informasi tempat wisata yang bisa disebut nggih hidden gem nggih, atau tempat yang jarang diketahui oleh masyarakat. Nah, tempat wisata niki bernama Air Terjun Candi Kuning atau dikenal juga sebagai Yellow Gate Waterfall. Niki merupakan salah satu hidden gem yang menakjubkan nggih, dengan ketinggian mencapai 100 meter ke dalam air. Nah, walaupun namanya menggunakan Candi Kuning ya di dalam namanya, ternyata Air Terjun Niki berada ya secara administratif terletak di Desa Silangjane, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, seperti yang kita tahu biasanya kata Candi Kuning Niki sangat identik dengan kawasan Bedugul dan lain ya. Nah, Kemrai selain memiliki keindahan yang menakjubkan dengan ketinggian air terjun mencapai 100 meter, debit air di air terjun ini juga cukup deras nih, dengan formasi tebing hijau yang tegak lurus menggambarkan kemegahan alam di dalam hutan. Nih. Nah, Kemrai yang mengunjungi Niki, yang ingin mengunjungi Air Terjun Candi Kuning Niki, nanti jika berkunjung akan rai bisa Niki nge, berenang dan bermain air di bawah air terjun Niki nge, di kolam-kolam gitu nge, atau orang Jawa bilangnya curug gitu. Nah, bermain air di sana tentu saja sangat menyegarkan akan rai, karena kita tahu di daerah utara Niki cukup dingin. Jadi rekan rai yang berkenan datang berkunjung Niki bisa setidaknya mandi atau sekedar merendam kaki untuk merasakan kesegaran air dari air terjun Candi Kuning Puniki. Nah, rekan rai karena keasriannya nggih, keasrian alam sekitar dari air terjun Candi Kuning Puniki serta wilayahnya terletak di daerah utara Bali niki, maka tentu saja akan ada kabut-kabut tipis-tipis niki nggih. Dan ini akan membuat foto rekan rai niki seperti berasa di dunia fantasi. Anggir kan lagi mesenakan umum melalui bos dari Utapa Cangwali Niki membahas tentang Air Terjun Candi Kuning. Kan lagi sampunan mereka-mereka tetap Satya Rempro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Balai.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Akan Rai, Kantong Sarangin, Perempat, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, Akan Rai, Muali Niki membahas tentang air terjun Candi Kuning utawi Yellow Gate Waterfall. Sanewenten ring Desa Silang Jana, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Ya, Akan Rai, sane mungkin tertarik Niki nggih untuk mengunjungi air terjun puniki. Untuk jaraknya Nike nge, dari Kota Denpasar Nike sekitaran 2 jam nge. Jadi kan Rai sane ingin Niki mengunjungi air terjun puniki, bisa Niki melalinya Nike sambil berhenti-berhenti gitu. Ya, nikmati pemandangan. Kebetulan kan Niki air terjunnya ada di sebelah utaranya Bedugul. Jadi sebelum ke air terjun puniki, bisa singgah di Bedugul dulu, foto-foto, beli bakso, rehat sejenak, lalu lanjutkan perjalanan menuju air terjun puniki. Nah, sedangkan dari Kota Singaraja hanya berjarak 15 km. Nah, Kang Rai, untuk infrastruktur Niki sudah tersedia area parkir. Dan untuk menuju Niki, menuju air terjunnya dari tempat parkir Niki memerlukan jalan kaki sekitar 15 menit nge. Dan jalurnya yang dilewati pula Niki sangat penuh hijau-hijau nge, karena melewati perkebunan cengkeh dan juga kebun salak kadang Rai nge. Nah, untuk jam operasionalnya Kenai air terjun Niki buka dari jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk harga tiketnya Kenai untuk saat ini sistem pembayarannya masih sangat ramah di kantong karena berbasis donasi sukarela. Nggih, Kang Rai, mesandakan numun melebas dari Uta Pacang Wali Niki nyarangin Kang Rai. Tetap setia RRI 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawa yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawa tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan rai kantun sarangin gede duta ring acara Lingsir Sanja pastika ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin akan rai muali duta niki membahas terkait dengan air terjun Candi Kuning ya. Niki akide tips duta berikan untuk akan rai yang ingin mengunjungi air terjun puniki. Ya, yang pertama nike tentu saja agar kita mudah niki berjalan ya, di areal air terjun niki duta

disiapkan adalah baju ganti tentunya jika kalian hari ingin mencoba mandi di sana ya, ataupun bermain air tentunya. Dan yang paling penting kalian hari tentu saja tetap jaga kebersihan dan jaga tempat niki agar selalu lestari, karena jika tidak kita jaga, ada kemungkinan niki anak cucu kita tidak bisa menikmati nge, keindahan alam dari air terjun pun niki. Nge, rekan rekan niki wonten colekan dari Bu Pera niki nge, ring WhatsApp suk semua Bu Pera Pro 4 RRI tetap jaya jaya merdeka nge, Bu Pera juga tetap merdeka dan juga sehat tentunya nge. Nge, rekan rekan masa nakan umun melebas dari utara pacang wali niki nyarangin rekan rekan.

Akan Rai tepat niki pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah ngiring sarang-sarang mendaki-daki jagi nyelanan pemuspahan Puji Trisandil melebos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai tetap satu ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

sedikit berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pinake wedu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu abrikos dening prajeman.

melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sangsanin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murid. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang doh sa.

perannya kita angkari. Mamu cia suaru apa

Rakan Rai, wawasan pun kita ikuti persembahyangan Puja Trisanya. Moga-moga raga siang sami ngepulihin kerahyuan dan kerahajengan.

0: Akan mulai tepat pada pukul 18 lebih 21 WITA. Mari kita ikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah Asar Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Rakan Rai, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan

0: swastiastu Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar rakan rai kantun kesarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan rai kantun ring acara lingsir sanjo sene mangkin deduta pacang menyajikan iki informasi terkait dengan adat lan tradisi sene wenten ring Bali. Nah, wau sampun kita bahas terkait dengan air terjun Candi Kuning sene wenten ring Kecamatan Sukasada. Sene mangkin deduta malih niki membahas terkait dengan tradisi nggih yang ada juga niki ring Kecamatan Sukasada Buleleng. Tradisi niki bernama Mamuk Amukan atau Perang Api nggih yang merupakan warisan budaya tak benda yang diselenggarakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Nah, akan rai tradisi niki juga dikenal oleh warga lokal Kecamatan Sukasada niki dengan sebutan Mapuput atau Mepuput yang dilaksanakan setahun sekali pada sore hingga malam hari pada hari pengerupukan sehari sebelum hari raya Nyepi, tepatnya setelah upacara mecaru selesai. Nah, peserta yang melakukan tradisi niki kebanyakan dilakukan oleh para yoane nggih. Di mana para yoane niki akan bertelanjang dada nggih dan menggunakan kamen dan akan menggunakan danyuh sebagai sarana utamanya. Di mana danyuh tersebut akan dibakar. Ada juga yang menggunakan obor kadang raya atau prak-pak kenten nggih. Nah, kemudian dua pemuda nggih akan saling berhadapan satu lawan satu ring jalanan gitu nggih, jalanan desa atau depan pura desa. Mereka akan menyulut danyuh dengan api lalu saling pukulan hingga memercikkan kobaran api nggih yang meriah layaknya sebuah peperangan. Nah, selama tradisi Niki berlangsung, perang api Niki berlangsung, warga Niki akan memukul drum besar nge, yang disebut gelinding dan nge, secara terus-menerus untuk membakar semangat. Nah, meski saling menghantam menggunakan api membara tanpa pengamanan khusus, nge, secara peserta Niki nge, tidak ada satupun peserta yang mengalami luka atau terbakar. Nah, kenrai tradisi Niki dilakukan tentunya memiliki makna nggih, yaitu seperti simbol pengenalian diri dan juga pembersihan diri serta alam semesta. Nah, nggih kenrai masyarakat umum melebos dari Pacang Wali Niki nyarang kenrai tetap setia 104 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: bersama Empat Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane, malih iring ditiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mine kadinyane. Presiden Prabowo Subianto negesan patiling pemerintahan antuk ngewangun pondasi ekonomi nasional sane kukuh kantos kapungkur wekasan. Kreativitas pelaku UMKM dados silih tunggil paindikan saneng rembe rikala nincapang daya saing. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Presiden Prabowo Subianto negesang patiling pemerintahan antuk ngwangun pondasi ekonomi nasional sane kukuh kantos kapungkur wekasan. Pahan saking pemargi ageng jagi pacang dados paletan selanturnya ne saking transformasi Indonesia. Patiling punika kamargiang saking pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia utawi PFII dan antara Development Management Fund utawi DDMF. Talar pembangunan Giant Seawall ring pasisi segara Kaja Jawa. Kepala Negara Talar Lantarang, pemerintah sampun ngentuang genah PFII ring Jakarta. Sane jagi rauh, pemerintah Talar ngunggahang panglimakan PFII ring Bali miwah wewidangan lianan ring Indonesia sane medue potensi antuk narik dana ageng saking dure negara. Gatre selanturnya nih, kreativitas pelaku UMKM dados silih tunggil paindikan saneng rembe rikala nincapang daya saing lan ketahanan usaha ring tengahin penglimakan teknologi digital. Pelaku UMKM ngakan wede ngangkenin kreativitas kabuatang mangde pelaku usaha meris dayang ngasilang produk sane medue keunikan sinambi nyumponin angge antuk paubahan pikayunan konsumen. Kawadarang pelaku UMKM nenten je wantah dados instrumen penglimakan produk kemanten sekawenten sakewanten taler dados modal rikala ngarepin paubahan parlaksana konsumen miwah dinamika persaingan ring era ekonomi digital.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatre selanturnya nih, nenten wantah Asosiasi Hotel Kemanten sane nguningayang indik kesadiaan ngadepin bencana. Nanging Forum Komunikasi Desa Adat utawi Porkom Dewi Provinsi Bali taler ngicenin sorotan indike punike. Ketua Porkom Dewi Bali, Imade Mendra Astawa, mosang yening mangkin, wenten satak setiman desa wisata, ring Bali sane sampun magenah dados anggota. Sadurung pandemi COVID-19, wenten satus pitung dasa pitu desa wisata, nanging sesampun pandemi pawilangnya ne nincap dados satak tigang benang desa wisata. Manut dane pikayun kramane dados pengelola desa wisata rauh mangkin terus nincap. Mendra mausang kawentenan puniki kayusan oleh pabinayan sistem pengelolaan desa wisata ngantos kramane malih ngelanturang ring pakarian utamanya ne. Gatra Kapinguntat, Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagra Sunu mausang yadiastun atlet nembak sampun konsisten ngijanin kontribusi mendali ring Pekan Olahraga Nasional utawi PON, organisasi taler ngelimbakang nincapang kinerja ring wewidangan olahraga punika. Dane negesang indike punika mabuat pisan pinake kasayagang kuban majeng ring persaingan sane sayan sengit. Kaptiang ring PON warse kalih tali ulu likur ring Nusa Tenggara Barat utawi NTB lan Nusa Tenggara Timur utawi NTT, atlet nembak Bali prasida molehang prestasi sane sayan becik. Jagra Sunu Nugesang penilaian kinerja kekuatan miwah potensi majeng ring suang-suang atlet menembak mangde diglesin ka kawitin. Inggih pemirsa, wantah kadiasa punika gatra bahasa Bali sane prasida kater wengine mangkin. Titiang gededuta kesarangin pangremba gatra Bali ngelungsur mempamit puputan titiang antuk prama santih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatra basa Bali, ceraki.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara, seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Puring Cining Ebatan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: You are dhistiram parawaka siyamam catur pandawe sewina domyo siya sidani puga senrasti waranugrahkam. Om Swastiastu. Para pamirsa, iring titiang mangkin ring hari Kamis puniki mapala wakil. Puniki titiang mungkah saking cakepan purwo gamo sesana sargah kaping 10 nih. Ini ke ya bait kedua. Irike magosti malocita mah Raja Yudhistira muang sang catur Pandawa ngrembug. Inajengan de Sri Begawan Domya kepatutang. Hane karepire sang Dharma Putra mawas padaken warunugrahanira sang yang Dharma. Mangayap siro lungo dateng yang pitre loke. Manangkil ri bataro Dharma Raja. Kamenanire weruh ri kalinganing dadi. Misinge sang catur Pandawa. Kepatutang antuk arin-arinah. Mukia Sri Begawan Domya. Nah, kepini hajang ulih ide Begawan Domya. Iri ke sang Dharma temaja. Ini asan ke yas. De sang catur Pandawa. Sabusananing kadwijanire. Pasungire sang yang Dharma nguni. Pengangen kepanditan. Dan pahi warnanira lawan sang yang Dharma jati. Sinung parab de Begawan Domya. Maka namo Begawan Dharmawa. Itu sang Yudhistira. Bawisyati mursir ring ngambar. Biatidhan lampahira. Sarau dikemudunumun. Doaning puniki di tiang newek puniki nggih. Sapa sira sanes sampun presida ngeranjing male bos-bos nggih sadurunge puniki mangne di tiang kesarengin antuk Pak Mangku Sutirte nggih. Odah weni, odah lodere Bu Sri Kekeran. Nggih nika sami sampun rauh itu niring temu kangen. Nggih mangdeten akeh di tiang ngambil galah. Durus sampun ngeranjing ring 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Meh, kadenak dadi joget dunia.
1: Negak joget lagi impingnya
0: tuh. Ya, gitu super.
1: Gitu joget. Niki Wujiro Chandra nyarang lo.
0: Wujiro Chandra Nusa Dua, apa namanya?
1: Sumeto Nujiro Made Sutirto.
0: Itu dah.
1: Ini setata nyarang. Niki yang melajah niki ring Adi Parwo Ratu Nge, Tundun Male Jebos Ratu Nge.
0: Siap.
1: Om awigenda mastu sira niki dayu made oko ratu magatra ratu.
0: Nggih ranjing ranjing.
1: Mele jebas nyanyeng atu dayu made. Om awigenda mastu. Kunang ike sangyang baruna.
0: Nggih kawentenan ide sangyang baruna uningayang.
1: Iye ko sinar kraken. De Betara Wisnu.
0: Ketibakang cakra cinakraken. Ketibakang cakra ulih Betara Wisnu.
1: Odah yudara tuh.
0: Dah, yudah, sing kenyal toh dah.
1: Amre humor alayu maring pedale.
0: Amre humet.
1: Humet itu nge?
0: Humet alayu ring patale. Rare si dosang yang baru nengungsi ke petale.
1: Maworode deni pewalikane kang kesirar nang.
0: Raga ida punike ke kebingungan antuk.
1: Hades kuing-kuing nih. Maliket kadi dino ning keratengan.
0: Sane kental punike waluyo sekadi kalebangang.
1: Angin dumun tuh, jenik malik gede pelomo tuh. Nonton kuing-kuing. Kan nyaman bener tuh. Jauh nge, oniki.
0: Ada suara kene, suara radio gitu.
1: Enten tuh.
0: Hah?
1: Dan tuh. Oh. Bening panas ning hapui. Hapuyan dumilahri parsuoning Mandaragiri.
0: Riantukan geni ning abar-abar ri kering sampih gunung Mandaragiri.
1: Wang sirat nikang wis wise.
0: Taler punika gebrusan racun.
1: Mijil sangke muka sang Basuki.
0: Ane medal saking prarain sang yang Basuki.
1: Ha hengat tua sang yang Indra.
0: Kailingin antuk ida sang yang Indra, Raris.
1: Rika pasunan ikang dewa sura dening agni.
0: Rika panesan nih. Ring punike panes para dewa raksasa nih antuk geni.
1: Maga wenggel niran amuter. Inari, napa niki? Inaran dana mire nikang mege.
0: Raris karat, mang dorauh gulem.
1: Mijel teye saking dasa.
0: De.
1: Desa.
0: Raris medal gulem saking kangin, saking kauh lo cara tuni mah.
1: Parwat segara kehebam mega.
0: Punya ke gunung, segara ini tiap tekening gulem.
1: Luwir niya sumah, sumaheb sahe kilat niya gerah niya. Gerah napi gereh tuh.
0: Gerah.
1: Gerah nih ya.
0: Iko sane nayuhin malih medaging tatit, malih medaging keruk punya kebiasa atau gulam pasti itu timpalnya.
1: Iya, tika nudaneken.
0: Yang sampun gulam misi tatit, misi keruk, cek bakta pun mantel ya. Pasti hujan nih, kenten.
1: Padam ikang hapui wikasan.
0: Padam raris geni ne pamuputipun.
1: Unang wuduk nikang satwa kabe.
0: Ingian muluk buburone sami.
1: Kegesengan dening agni.
0: Sane kapunang ulih api ini.
1: Dan waktan getih ning kayu-kayu.
0: Dan sandang bawasang engket-engket kayu nih.
1: Iya, tika pada kahili.
0: Iko raris makin keanyudang.
1: Tumus maring lawane segara.
0: Rauh ring pasih pakeh.
1: Mangkin te yo tiket balik gede tuh tiket
0: mangkin te yo ali liket
1: liket nge liket tuh nge liket Ina saking te yo sinereng, sinereng.
0: Raris punika kepiserengin malih kegiatan.
1: Dening dewa sura amuter.
0: Antuk para dewa, para asura ne muter gunung.
1: Oh, suwene kacak, kacak. Di Den Betara Wisnu.
0: Napi malih sampun kaicen kawisesan antuk ide Betara Wisnu.
1: Mijil sang minyak wekasan saking pohon napi di pohon.
0: Laris medal punika minyak saking santen.
1: Nah, luwir niang Arde Chandra rumuhun.
0: Sapuniki kawintenane medal Arde Chandra dumun.
1: Oh, muda Betari Sri.
0: Medal rareside Betari Sri.
1: Oh, muda sire Sri Laksmi Dewi.
0: Talar, ide Betari Laksmi Dewi.
1: Tumutang. Ucai sarwa.
0: Ucai sera.
1: Ucai sarwa.
0: Sera, sera, sera.
1: Serawa.
0: Oh, raris medal punya ke jalan Once Serawa.
1: Tumutang kastuba mani.
0: Medal raris sami manik-manik sesocane.
1: Asyik semua ratu kakian.
0: Ini dua kena.
1: Boleh nyarangan di tiang.
0: Keditu ya beraren dua kena maru menik-manik sesocan pesu.
1: Ini merarian dumun makin sira sana ngungkur mangna pomogi sidang lanturang. Niki nak kangyang niki mangna boleh nyarang mantan tu kakian. Kirang langkung nunas garono sinampuro. Sarang sami cutap di tiang kanek santun nyarang ring kembang warga niki. Kalau sutra sana sampun kodunduk sana ingin uni sarang sami ngeh mana kena rahayu. Sukses mau di tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yes, semua. Apun ada kaper tamu niki. Bu Eka, ngeh Bu Eka, sukses mau. Ngeh, Bu Eka, di rumah angku made. Sutirte nggih sareng sira unika nggih Bu Chandra nggih nggih wonten malih ring ngungkur Bu Eka BB larisa ngeranjing nggih
2: Om Swastiastu.
0: Om
2: Swastiastu atuh kakiang.
0: Ampun wosan libur.
2: Apa tuh?
0: Ampun wosan libur.
2: Ya libur kan iki ditang antu tenten.
0: Iya jakti. Boleh, boleh, boleh.
2: Boleh tu nak kentan sinyal tu macet tu ni dah ngeranjing mana tu orang lampun ya tu. Sinyal kentan tu ya tu masih dah kentan. Oh Bu Eka ni.
0: Bu Eka.
2: Ni Bu KB. Jam kuda tu ni antar tu kaki yang.
0: Nah, kan sampai jam 12 sampai jam 11 kan. Sampai jam 1.
2: Apa tu?
0: Sampai jam 1.
2: Jam 1 tu. Ngih-ngih. Ampun lancar tu. Tiang lagi nyarang je tu.
0: Terus.
2: Telepon tu. Siro kanan telepon jauh ni kok.
0: Ampun udah, bro. Udah biasanya.
2: Ini yang kirana tu. Yang rajang. Om Swastiastu.
0: Ye. Yeah.
2: Mangrenge. Warah orasang jemawan.
0: Nggih. Mirengang punika piteket saking sang jambawan.
2: Sumakur tesiro kali.
0: Karis nyawis punika sarang kali.
2: Ling nira.
0: Sapuniki penyawisi.
2: Sang jemawan.
0: Nggih. Sang jemawan iki, Bu.
2: Oh, sakuruh mangki.
0: Ampun, tiang uning mangken.
2: Ring sapambekaning ibu ning ulun.
0: Ring daging pekayunan biang tiang.
2: Matangan endah paroring dang yang utamu.
0: winan miring aja Amerika si begawan gau tamu
2: ijo tujuan inten gerian
0: gerian ini kok pengaliran di Jabo ya, belok angin terus
2: ikut tunggu dibucun beli banyak kau tu
0: lebos ya tau ha
2: apa ranling ning bapangku
0: napi punika penganikan ajin tiang eh
2: mangkane sang subali
0: kendan pitaken ide sang subali
2: madeg de siro kali
0: laris ngadeg ide sarang kali
2: matakuan ring sang bapo muang sang jemawan
0: nakenang ring ide yaji pingkali ring sang jemawan
2: setekan iru kali
0: sepengrau ke sarang kali
2: manemari suku sang panditio
0: raris ngaturang sembah ring ide sang meragawiku
2: mangastung kare mangabiwa wade
0: ngandap kasor tur maning pranamio pisana
2: mojar desang resi
0: sane mangkin wenten panganikan ide begawan kulaho
2: ling nire
0: inggih sapun api.
2: Kamu sang Bali muang arinde.
0: Udah. Subali, Subriwo.
2: Aparan prayo janan de.
0: Nak kengken ni cak nemles sing nong nelpon apa malu udah.
2: Mangkane ling sang pandita.
0: Sapunika bawa sida sang wiku.
2: Sumahur sang subali sahe sembah ling nire.
0: Lanjut.
2: Sadnya bapaning lu.
0: Ngih matur sisip di tiang aji.
2: Kagiat ranak kempungku kali.
0: Ditiang jek mekesiap puniki sarang adin ditiang isu griwo.
2: Natan sayogia ulah rahadian sangulun.
0: Kemana hantuk ditiang dan padut punika pekayunan ratu aji yang puroyang puniki.
2: Apaan putra nempungku laki ruang siki?
0: Kaden titiang haji medue oko biang masih patuh.
2: Hulun muang si sugriwo.
0: Titiang ajak adin tiangnya.
2: Yadu yogyo nugraha bapangku.
0: Sepatutnya taler icin tiang penugeran aji.
2: Dadi sian jani winih de rahadian sang ulun nikang astaguna.
0: Astagina.
2: Astu, napi itu?
0: Astagina.
2: Gina, dilisan guna itu.
0: Dados Ian Jani manten niko icien aji manik astagina ne kaden pun aluh manahna kan nemuani malun
2: di hane drue haradian sang ulun
0: jakti niko duen aji ya
2: ulun yogyo nian nugrah kempungku.
0: Jian jakti kedua naji nih jian jadi yang itu.
2: Saatnya bapangku.
0: Kenten taler aji.
2: Kapuhan puah ulun.
0: Dewa ratu tang kejut mana di tiang aji.
2: Mang kang rengeri kota manikang astugnu.
0: Miarso yang ini keluih utaman punika manik astugino.
2: Nahan pewaras sang subali ring sang resi.
0: Sapunika atur ide sang subali majang ring ide yaji sane sampun meraga rajo resi.
2: Mangenangan podang yang utamu.
0: Inggih. Mopo kayun-kayun sampun ide begawan gautama mungkin.
2: Rika dustan sang suami.
0: Antuk keletuhan kayun rabi nih.
2: Ini tuh kaki yang.
0: Ya,
2: betul. Tangguh tamu niki.
0: Ya tuh.
2: Niki nampun ngantur mancing. Cuma tuh kaki yang.
0: Hei.
2: Kena
0: tu ringriyo,
2: kongkak kan tahu punya
0: niki kantin. Iya, tiastu. Iya, rauh niki pun niki.
2: Iya tu, lantur niki tu kaki ya.
0: Beling niki makanan, mau daging anuk ni ke leher, genah nak demun genah.
2: Iya tu. Mojar tu siro kasan, beling niro.
0: Niko, raris ide pamuput ni. Ide begawan Gautama mungkin makin.
2: Eh, duh anakku kita ruo.
0: Subali dewo ajak Sugriwo.
2: Doa nuruh raman tu yang mangkano.
0: Yang nunduk itu ya, si ngaji pedas nawang.
2: Aneng ni ulihani bunto.
0: Dijo biang idewo ne man.
2: Tuan kawruhan ulah niu di mami.
0: Sing subo masih aji nawang.
2: Muatang ni anayu kita salah kasuri mana to kali.
0: Tu awin anak mulus aja naji sing nawang tu. Kijau kadean tayan man singgah biang dewo dia dewi sira jap sayang na
2: anyani
0: ah sing dewi sah ih malih bos ingat tu
2: uduh anakku Subali
0: dewo sang Subali.
2: Nihan anu nugrahanku.
0: Nah, nihado jani paican aji.
2: Mantra sakti danurwadastra.
0: Nih, merupo mantra sakti pisan angon mau pepanahan.
2: Unang sakamek amek de kaside.
0: Jek apa jek kena ang dewa nyen jedot panah dewa jek kena nya
2: uduh kita jemawan
0: uduh paman jemawan yo
2: onangan saputringku
0: joyo yanjani
2: kinon yo mamwati kang manik astagino saking riaku.
0: Jani ne bang yo ian jani apa ngabo manik astagino
2: mangkano ling bau begawan Gautama
0: kenten pengandikan ide begawan Gautama
2: muan muah tersang jemawan.
0: Ungguh ratu kenten sang jemawan.
2: Inunang sang kanyo.
0: Katurang rawuh larisangan jani.
2: Datang menemah risang bapuk.
0: Sampun raris rawuh mungkin.
2: Maweh manik astagino.
0: Katurang punika manik astagino.
2: Engkano inulatan di begawan Gautama.
0: Raris katelak. Tekang punika antuk begawan Gautama.
3: Katon di bian sastra aning cukup nil kana ke.
0: Teraris ke kantenang ka utama ne pude ke makanten ring kukun ni do ne.
3: Apan paweh sang yang aditya ring sang naraci.
0: Ah, Dewi Naraci itu nian maksudnya tuh.
3: Biang nengge?
0: Eh. Ni pejan betaro suryo ne. Tiring Dewi Naraci.
3: Mangenangon puasang resi.
0: Bingung itu. Jadi bisa ketemu Suryo, Betara Suryo.
3: Dia nanya ni resang suami di begawan Gotama.
0: Ketakena ngeraris dia Naraci.
3: Oh, paran ulah sang yang aditya mawe kang ratno mayo.
0: Kenken unduk ide Betara Suryo ngicien manik ni luwih utama ni Dewi.
3: Mangkane takuan niro. Empu.
0: Lanjut.
3: Umaneng tersang Naraci.
0: Beh, mepelengak. Ngsak raris Dewi Naraci.
3: Dan sahuri petakuan ire.
0: Dan sampun cawis petakian rabi ne.
3: Muatangian mangeleng te begawan Gotama ring sang Apsari.
0: Mageleng.
3: Magelang.
0: Mahawinan duka ida begawan Gotama ring ida irabi.
3: Mabang wadana niro.
0: Cik barak tato wadana nido.
3: Mawelu tinggal niro.
0: Laris cik nyemporot penyuriana nido.
3: Hingga menikah titi yang nyarang itu.
0: Sampun lanjutnya nak duka ya.
3: Hingga penyang itu mana. Ya, gatra kede tu atu dayu made munga.
0: Gus Haji Man Susilo ni dia ni ke libur.
3: Nggih. Haji Orso Taler. Bu Sari Merte.
0: Nggih, renjing renjing.
3: Mangku Kipraje. Nini Ita. Inge menika tu kakiang suk semua tu. Artos lan galahnya nih. Ingi, undang dia ngantuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksma, gue ngaji asramo, sampun. Cik, wacan-wacan nih, sira sana ringkur. Sangra di tiang, ring 223361. Om Swasti Astu.
4: Om Swasti Astu, rahajanggung itu kakiang.
0: Iya. Hilang
4: kuat kedet-kedet gongkai.
0: Aduh, mulo je kuat mulo pegawan Gotama.
4: Nggih matur suk semua tuh gongkak. Merajang masana kendumun sarang gunyangi. Nggih, titiang nyarengin tuh. Ngelantur ring Bismo tuh nggih. Wawusan tuh sakeng yoga. Ampura dan merusidang. Ke radio sandok minta ayah-ayahan tuh.
0: Nggih, sudah dibilang sama Pak Man Yuyu Kangkang.
4: Nggih. Pun awas sing kemo kenten tiam ganiki kepuwe kenten iki.
0: Nggih, kan kepuwe jane ne.
4: Nggih, ampura yen ten menten kapi ambang kenten iki.
0: Masukkan munyin Pak Man Yuyu tuh.
4: Nggih, Haji, niki Haji Orso nyarang tuh.
0: Nggih, Haji Orso, kari
4: metangi. Melebot munggah tuh melebot.
0: Kari metangi regane.
4: Kari menetor tuh. Gongkak ten sarang tuh nggih.
0: Nak gitu acara gede itu.
4: Oh, nggih ring kianya ronggo tu. Nggih jadi kawit titiang. Siro sampun-sampun boleh niki rahajang masanakan domun nggih. Oh, mawi gena mastu namo sidem. Nggih dayu made rahajang sanakan domun. Ampun boleh napi durung niki. Nggih. Om awi gena mastu namo sidem. Iyo atapati surhiyahi

0: Sohing aning aditya pu pu muluhing mandala.
1: Amun api je jaga te kenena teken sunaran ide betara surya.
0: Reng jambu dua po hidupan deh haji.
1: Sane wenten ring berata warsa, sane pekayun antuk ratu.
0: Suamang kane kueh nikang bala pasamudaya pang hidup wang.
1: Amunik. Kewawidangannya ebak jel-jel medaging jadmo manusia.
0: Matangyan tuan hana ukir, tuan hana luah terbis.
1: Makawinan tenwenten gunung tukad malih saneng nyejahin.
0: Tuan hana alas.
1: Kenten talar tanwenten alas.
0: Tuan hana durga ngarannya.
1: Sa cutat ipun tanwenten genah sana nyejah kan pidan di kesiman di semua jejah. Makin dia hilang jejah. Mungkin ten umpamin.
0: Ampun galang tu. Kapu kesian kongguanan. Kuwu.
1: Sami daging ini peponok-peponokan antuk sana lakar meperang.
0: Kapu kacaman sana lebak. Kenapa dulu? Sana lebak ununya.
1: Sami ebak punika lebak-lebaknya nih, taler muntik-muntiknya nih, sami daging jadmo manusia.
0: Dakuan harsa nikuang pandawo bale.
1: Nah, makin titiang uning ayang, ini ke gargitan waduan-waduan pandawo nih, jadi dakar mesiat nih ke tuh.
0: Kadi niang giang hagia angayu kasuran.
1: Sekadi matur ripun mangdeg gelisang unika mayuda tu kenten kanti para juritnya jek panggelisang ya mayuda.
0: Katun
1: makanten punika tu suryan pagejibrag legan manahnya ne.
0: Dekap Maharaja Kresna muang sang danan jaya.
1: Talar ida betara Kresna sang Arjuna sapunika talar sampun kahanan ledang.
0: Ya tematangian inimbuhi. Pangahangkaran
1: ya. Ika malih sana ngawawah-wawah kan gejibragan. Kenal ipun ipanyak.
0: Pada asrangan niup. Sangka sira kalih.
1: Ida sang kalih sang Arjuna talar sang Betara Kresna sami sampun ngupin punika sungu.
0: Apa teluir ni sabda nikang panjar panca janya lawan ikang sabda wadate. Sabde tu tapi ni
1: tu. Lah panca janio itu jang.
0: Oh, nggih. Wawan tu nggih.
1: Apa?
0: Apa teluir ni sabda ni kang panca janio.
1: Sapun api punika suaran sungu panca janio duen ni Betara Kresna.
0: Lawanikang sangke dewa dewa datu.
1: Taler pun api pun ke suaran sungu dewa datu ne.
0: Harus kagiri-giri ikang korawo seno tekap niye.
1: Wau kau kau pun pu. Kuang lantang. Wah, wow, menikah kan apun dia kejek semering-semering bulun kalong nih watak di penau ke Kurawa menikah tu.
0: Kapat tuling karang karang karang rang mogo wis merti.
1: Kapat tuli sekadi bongol pun maro ningah ang munyin sungu kan pun. Ampun empang kuping ipun ini ke ngawin nang ipun cek pejibrak ipun hilang laib.
0: Kadia meredang arenge sabdaning singe.
1: Kadi merege.
0: Merege tu nge. Meregang tu.
1: Meregang merege.
0: Nge kadi meregang arenge.
1: Ada meregang.
0: Sabdaning kang. Singe
1: kadi meregang reng
0: meregang tuh
1: sekadi buruane punika mirengang geluran singo kenten waluyannya ne panjak-panjak kiring Kurawa
0: dakuan ikang lebu malek melek
1: malih dawak punika buk mok masepuk menggulung-gulungan.
0: Wan doang kuro peteng dan pakatonan.
1: Nike ngardinin cekten tepuk napi dah duaning peteng boleh buk mandan tepuk buk mandan lawat dan tepuk.
0: Upawo yo napi niki. Usawo yo. Ya nikang kuru kesetre.
1: Nika sama nyiriang punika genah ring kuru kesetre.
0: Doan pabrabake. Do katon Dan saprabe katon.
1: Nenten-wenten galang nang abedek mekanten punika kuru kesetre jak buk.
0: Seje sang yang aditya.
1: Dan menten, tejaan ini betara surya sana wenten rika. Apa buk kena ngenean tuh.
0: Musim panas.
1: Makanya untuk ngilang buk tuh yang kena cara namang.
0: Doatan maswi.
1: Nge sih, nenten jaswi raris.
0: Dua mi batang warse aduluran inga pracande.
1: Inge, siak permangkin dari siak maga jarang sabah punika.
0: Umung gumuruh pahyanikang prati seno senan. Sedeng panjang tuh nih. Rauh dijen.
1: Pratiseno.
0: Oh, Pratiseno.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah.
1: Nah. Ini. Saatnya aja.
0: Ingge, Ratu Sang Prabu.
1: Mangrengete Prameswara.
0: Biar soyang nyen puniki itu dewa.
1: Mangkane rakuling Maharaja Yudhistira.
0: Sapuniki, sapuniki bawa sido Sang Yudhistira Ratu.
1: Riwos nira winarah desa Arjuna.
0: Ri sapuput boleh katuruning ayang ulih arini desa Arjuna.
1: Mengat ketangulun laki Sang Arjuna.
0: Ingat, ingat dadin nebeli Sang Arjuna idewo.
1: Wan sang yang kala itu ning sarwo bawo pecah.
0: Nak sing jelenan mulut tekian ide betara kala dan yang ngawinang mekejang lakar sing nunga.
1: Soang yang kala itu ning sarwo bawo an-ana.
0: Gitu masih ide betara kala dan yang ngawinang apa jo ada dini.
1: Ida tu wiruhe rikata tuan sang kala.
0: Tusing, tusing bebeli buin marmo idewa kaden subuh pascat nawang tu ketatuan. Ida betara kala tu adi, adi Sang Arjuna idewa.
1: Matanya nunang kita umarake riwang sanate.
0: Tu awinan beli cagar subuh deken ini dewo lakar bisa mapiorah deken yang semeton.
1: Rilakuan te awan wase.
0: Liri pejalan subuh jani lakar ngungsi wano adi.
1: Ya puan kepangit. Tang sreyah bente.
0: Apa ngetepuk jo ane madan rahayu untuk adi?
1: Ayo de tresna riking rajia.
0: De bes tresna nyen. Lagut puri luwung nyen sing dadi bes leket tu. Demen. Ih, bawa-bawa ih. Kadung demen rasanya nah.
1: Ini,
0: nggih para pemirsa sanak Kang Titiang. Lih ring kepaletan kaping kali.

0: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian.

persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulang. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih ring palatan kaping kali puniki jantan sampun akeh sane pacang ngeranjing puniki nggih wonten kak Ciatop nggih odah tu didin titin sirene kering tanah lot nggih duni sampun mepanggih sareng titiang riki kenten teler dayu made oke nggih dayu made mungkin sampun galah eh. Wabu sampun ibu sari merte durus sampun makin sangre di tiang ring 223361 om swastiastu
1: ratu surya
0: om swastiastu
1: yang boleh ratu
0: jero gadung
1: ratu di tiang mau pauro ratu
0: iya jero
1: di tiang lantur senen di minggu ratu iya
0: iya
1: ini wau ibu sari merta nge makan makan tu om swastiastu ibungku sang pulomo
0: ibun tiang dewi pulomo
1: kalantara ringuni
0: kalantara ringuni
1: raring ya tadi
0: kalantara raring duga si dewane kantun anom
1: wiyane haken to kita deni bapanto
0: nak serahang idewo ulih ajin idewone
1: pak kostri ning hulu
0: mangno tiang ne dados rabi
1: hulun pian ninte marupo gagak
0: titiang dawak nike nike ngelekas dados gedis guak
1: ling ning papante
0: kenten sampun penikahan ajin ni dewa
1: ama pas teri ku gagak
0: nah nene anggon kuranang bani dis guak kenten bawas ajin ni dewa
1: an mangkano ling niro riaku
0: kenten nikain tiang
1: sang yang agni mako saksi
0: ten datu percaya cek sumpah pocong ya sumpah pocong niki sang yang agni dados saksi itu
1: kano ri kano iri kalo samang kano
0: wenten dawag nika ida
1: mangke puo kita pinako setri desang bergu
0: mangkin raris ados begawan bergu idewo ngangin rabi
1: tan sayogyo pinako berato
0: tan patut nika jalan
1: apa culun suaminto apar kulun suamintaku mangke
0: sawireh tiang kuran nang dewa mangkin oh tiang ampun dini to
1: kunang kita iantan paming singe
0: ini dewa dan ngugu
1: nahan to sang yang
0: agni. Tuh niko suryana. Uido betaro. Uido sang yang agni rau.
1: Pano to ring kundo.
0: Rika ring pekundan.
1: Takwan.
0: Takkeana ngido.
1: Siro.
0: Takkeana ngido.
1: Takwano to siro.
0: Ya lanjut.
1: Dan kamu yang agni.
0: Ingge ratu betara sang yang agni.
1: Kita tohano weteng ning sarwa buta.
0: Ratu enten ring tengah sarwa maurip ring tengah waduk sarwa maurip.
1: Saksat pasupati tumon ikang sarwa karmo.
0: Tan bino ide betaro pasupati preside dados saksin sarwa maurip.
1: Saksi ring halo ayu.
0: Nyaksinin sang maurip napi ke benah rahayu napi ke kawan jelek.
1: Bedo karo sabdo ningkulu.
0: Napi mediosan dan patut punika atur di tiangnya. Oh.
1: Satyo wedo to warah to kita sayuktinyo.
0: Mangno ratu satyo nikah enak ya. Mah bahwa nikah benah atur tiangnya.
1: Ikramo sang pulumo.
0: Indik ido dewi pulumo.
1: Wenehat sing hulu.
0: Sampun serah ngering titiang pang titiang angin rabi.
1: Mangkano ling kang raksasa dulumo.
0: Genden sampun atur ipun raksasa dulumo.
1: Ijil to sang yang agen.
0: Ingih laris rauh. Ide betara geni sugro titiang.
1: Sake jerukundo
0: macar
1: sido.
0: Saking pekunane mabahos seraris sido.
1: Singge tiku kitan wineh akan ing cidulumo.
0: Ulangi.
1: Singge tiku kitan winehaken ing si dulumo.
0: Dewo dewi pulomo saja dodono. Nak subo serah nge dewo deken yo ilo idulomo.
1: Duk sedang sang pulomo rari.
0: Tugas sang pulomo nu cerik.
1: Angin. Angi datang sako widi widano paweh nire niru
0: sake wala dugas nyuk serahang dodonan tuseng nganggu pekara banten nang bayuan apa tanding jek sing ado
1: jek sampun mantep piratu. Aduh, ampuro titang glenor-glenor, ratu. Iya, amun itu presiden
0: yang itu
1: titang, ratu. Benyangan boleh, benyangan. Lantura miliki, ratu. Iya, ampuro, ratu. Jek dunas-dunas tuntun dan titang, ratu.
0: Dan kemenapi.
1: Ini, tu. Ini, ratu. Ratu buka alit. Ini, ratu. Ratu Suryo. Jek sarang sami, ratu. Bang boleh semerdona munggah. Ini, ratu. Sinebidang
0: ada Pramasanti.
1: Oh,
0: Santi. Yes. Punika wawu jeruk gadung sampun ngawacian ya. Yen nyuk serahang punapu-punapi punika sepatutnya ne wenten upekare. Napi malih bawiwahan ten ngangge upekare nan ke dan ke sah. Angges sane ungkur ing saking jero gadung Om Swastiastu.
2: Inggih. Om Swastiastu ratu.
0: Nggih, mangku praja. Mangku praja.
2: Nggih, nggih, sidang saking. Lah bedar.
0: Slot.
2: Arahan iki ratu.
0: Nggih, jero mangku praja.
2: Inggih, nggih ratu. Om Swastiastu. Iki wawan iki embat ide sang Abimanyu niki.
0: Nggih.
2: Piye titah nang Indra Prasta sira.
0: Inggih langkungang caritane dawuh gede mo jagat mo puri ring Indra Prasta.
2: Sri Krishna puwa sirah yun. Lumawadri sang Subhadra.
0: Ida betara Kresna mapa kayun pacang nitenin arin ida dia Subhadra.
2: Siniang nirata sang watok yadu siru kabeh.
0: ingih kanikae neraris watek iadu ne makasami.
2: Oh, kadi sang balo dewa.
0: Pamekas itu sang balo dewa.
2: Kertawarma.
0: Sang kertawarma.
2: Satyaki sambo.
0: Sang sambo satyaki.
2: Radion mana?
0: Praji mana malih?
2: Apo milu sira kabe.
0: Sami nyarangin pamargin ida Betara Kresna.
2: Kadang te sireng Indra Prasta.
0: Inggih gelis sang carita rauh raris sampun dari kering puri Indra Prasta.
2: Cino agatan de maharaja Yudhistira.
0: Inggih kasemrama sepengrauhe ulih de sang Prabu Yudhistira.
2: Inar panakan te dia sang Subhadra.
0: Napi ulangi.
2: Inar panakan te dia sang Subhadra.
0: Malah lanjut.
2: Balik liran ira sang Kemaharaja Basudewa.
0: Nggih raris kasuk serahang punika. Napi paderwen ide yaji sang Basudewa nenene hadi kenten ide.
2: Rati kania goh sayute.
0: Napi sane suk serahang apa niko minokadi lemu ajuto akehnya neno.
2: Oh suwe saharse muang sire. Amuang busanannya.
0: Malih punika jaran asiu. Kataler kesuk serahang. Rerangsuk purina.
2: Gudang dasa dasi.
0: Tio sering punika malih punika penyeruat. Kataler.
2: Wang manis warna rejata.
0: Mani suwarna malih manik mas perak napi jemalih punika
2: wastra alangkaran neke sangkia
0: indik wastra malih jangkep sampunika wastra nenak lanang wastra saput udang neke jek pastika sampun aseperadag.
2: Luas kalap desang Arjuna.
0: Sampun raris makin kealap kamil ulih sang Arjuna.
2: Dinami te sang watak yadu kabeh.
0: Dinamui. Raris.
2: Te sang watak yadu kabeh.
0: Ya lanjut.
2: Amui te sire mulihe.
0: Lantur sampun raris makin budal.
2: Maka adisang balu dewa.
0: Lanjut.
2: Punang Sri Krishna tan ilu siro mulih.
0: Sami punika. Ida Betara Krishna. Betara Krishna. Dan sarang budal kedua rawati.
2: Dewala ketulut Sri Sang Pandawa.
0: Wantah rike mererepan ring Sang Pandawa.
2: Maka di sang Yudhistira.
0: Ingih, napi malih wenten sang Yudhistira dari kau.
2: Ira kunang lawas nirukhana engkena.
0: Ya namun napi suweni ida Betara Kresna wenten irikering inra prasta.
2: Wana te sang Subhadra laki-laki.
0: Sampun gelis sang cerita sampun niki. Sampun gelis saja cerita niki. Medui raris ok. Ke ide Dewi Subhadra lanang.
2: Paripurna sulaksana.
0: Weh, Dewa Ratu cek nyamplah punika sami tegap pisan.
2: Sire dan kening takut.
0: Cek tenanin anak alit punika medui kayun jejah.
2: Manyuna sahe.
0: Tapi
2: Maniuno sake.
0: Lanjut.
2: Muakinahanan dininggala.
0: Ah, ini ke perwira pisan malih jek parikose.
2: Nan madangian pangeran Abimanyu.
0: Laris punika kepesengen sang Abimanyu.
2: Inggih, ratu. Hmm. Ratu.
0: Pun mas saget-saget maro ke di pun mas.
2: Inggih. Ilis di sana tu.
0: Ya, cara mangku prajo ganteng nino.
2: Inggih, niki bu EKBB mengalibat. Yuna Agung Sri Ageng. Agung Kak Kalar, mengatakan rencikian susu ratu mararean. Inggih. Nah, yeah. Surat yang makin wali yang ditianggalah untuk dan ditianggan untuk kurama canti. Om, canti, canti, canti.
0: Mangku ki prajepati. Sampun ngeranjing ngowo. Hairing ngungker mangku nge.
1: Om, swasti, asti, rati kaki ya.
0: Engken. Bo, kalau... Ini buka Jumat tuh.
1: Sampun kerasa.
0: Meh, ini ada banyak repo. Paling alih sekan joget ada penuh kone. Ke kemu alih ke Sinabung sing man. Nyak dari nyamar dari nak menjoget ada nyak.
1: Iya keratuk. Pun api gak yang di siang nika keratuk kakiak.
0: Jak top. Oh nyandang betul. Cuman sing ada beli dede. Dunia ada beli dede bisa buduh ya paling.
1: Iya keratuk. Katu nih sarang kan bersih goyang. Dan ikan
0: lekalu nika. Kalau nak penyingak itu aja bawang-awang. Ibu Eka kadang nak bulodro. Itu tuh.
1: Ingih ratu, kita juta dan juari karena nikah ibing ratu kasihan.
0: Nah, sing juari tapi dini di dalam ruangan yang ngegal di Diana ada.
1: Ingih ratu, cicang ngareng ratu. Siki ada yuda ngareng ratu, sarang jeru epa nikah ratu kasihan.
0: Jeru epa, benarnya jeru epa. Paru nian milu.
1: Ingat kata nyarang lau. Ah, berkirim ah nengigal joget dah. Ada galu kentana si cang lau.
0: Ingat, lanjut.
1: Ingat kata. Yang tan mano tuntun si cang ratu kaki yang sa gemkak tan nyarang ratu.
0: Gongkak nak ini ngopo saksiang ada di mangku itu di Serongo mah dari mangku Prajapati bina mungkin dot
1: di canggareng ratu
0: eh
1: mengkana leng Arjuna
0: lanjut
1: lina pasaken nirata sang anggara parno.
0: Laris kelebang punika sang anggara parno.
1: Murung cerata ratan nike.
0: Murub punika laris bag apinnya nih.
1: Dumilah dening agana yastriya astra.
0: Makudus punika antuk panah agni astra wastana.
1: Riwadin nirasang anggara parna geseng.
0: Antuk jejah sang anggara parna ke geseng ke punang
1: lumumpato cira luminggalaken ratanire
0: ratanire raris mekecos punike saking kereta ne
1: rinangdut Sirot besang Arjuna.
0: Laris kerebut punika panah antuk sang Arjuna.
1: Melayu ta sang kumbinasi.
0: Kumbinasi. Ini laris mulai punika sang kumbinasi.
1: Maka suku sang Yudhistira.
0: Jek ngelut cokorida sang Prabu Yudhistira.
1: Mulakwi noripa sang suami.
0: Nunas urip mangnane kurananipune kaurip.
1: Mojar sang Yudhistira.
0: Lanjut.
1: Aringku sang Arjuna.
0: Nah, lanjut.
1: Hayo kita sahese mahayami mahayani.
0: Nah, doi dewonya sahase tuh ngai paribayo.
1: Sang ganarewo pati.
0: Lakar ngematiang sang ganarewo rajo.
1: Nihat atrinnya menangi.
0: Nene kuranan yone sang kombinasi nene ngidih tulung tekening beli.
1: Mangupat sarno molakwi nuri.
0: Memelas nagih pangurip.
1: Mangkana leng sang Yudhistira.
0: Lanjut.
1: Inuwaken nirete sang Anggareparna.
0: Laris kelebang punya kekurenan sang kombinasi ini sane madan sang Anggareparna.
1: Anhin nurit besang Arjuna.
0: Dadosnya ne buang ipun padam. Nah.
1: Katu malih ratu, mang yang menikon mumu pampulih suwitro malih ratu.
0: Weh, nu gede bayun ini ya.
1: Kancang gede bayun ini, jamit dangsan, kentan ada tini lah. Ngigal jogjat ratu, kakiang.
0: Duh, dong pengibing aja, wih. Siap luar biasa pengibing itu eh.
1: Satu becik sampun ngeramak ratu musolak ratu. Goyang ratu, becik ratu.
0: Ane bensik yang itu maksudnya itu. Pekak praja nyadaknya dan itu nah.
1: Pak D. Karjo.
0: Ah, Pak D. Karjo. Nah.
1: Dur ini wane ke lo galuh kentana di jam ini kratu kaknya.
0: Nah kang wang mantu.
1: Nge kratu. Manika ko mantan kratu nge. Sekirang-kirang di jam kratu nuntun kratu kaknya.
0: Nah.
1: Nge. Mali coba kratu. Buka le margi betik-betik kratu ngerago kentang kratu nge. Nge. Wadi, munga wadi. Nge menika kemak ini santa malesiki. Nge munga ini santa. Nge menika kemantan pangsan ake. Abu lorong ambil galak ratu kakiang nge. Atur tiang galak manggeng ratu. Puputan tiang manggit. Antuk pramo santi. Om, santi om.
0: Yeah.
3: Om swastiastu. Rajang wengi atuh kakyang.
0: Ya ngantos nge pang bulodro malun maro kal nelpon.
3: Nge jak bulodro boleh dumun nge atuh nge.
0: Ngkong pun.
3: Nge tuh.
0: Orang
3: ya, tapi gatro tuh kakian.
0: Orang orin ya pang dadi mangku Prajapati, suwe-suwe mangku Prajapati ya.
3: Iya nya ngerekak gede tuh aduh, jek lucu tuh kakian.
0: Tapi.
3: Nggih. Tuh aduh, ana kena aduh ngelantur nggih.
0: Suksma niki.
3: Iya, anggo griya tuh kakian. Kidang ngelantur jarak karu tuh nggih.
0: Nggih, becik.
3: Nggih. Nggih jagi kekawin kidang tuh melebos tuntun di tiang tu, jadi kekawin tu, oh mawi geno mas tu nama si jam, mogo sang jarat karu inawit to sang pitare,
0: raris sang jarat karu metantunan ring sang merago pitare,
3: kadiwet sang wataning wiku majato daro mawal kale
0: katelak tekang punika iki pitaro cara wiku wadi mau perucut mau kulit kayu mau jenggot tapi malih niku ro
3: andatan sayogyo siro mangidep sang sare
0: tadi subuh dari wiku dari disedel ya cek sang sare dari nasing patut sing benahnya keto
3: kroto sang sare niro are
0: keliwat sang sarannya nenek nang pitaro nih win sing ado nak ngaturang rayunan pidan konen rauh bojok boy sabe bebek jani sing ada
3: saksat ruan gumantung kaki ngandening kita tuh tuh kaki
0: kingkingan dening
3: kingkingin dening lah ru
0: sekadi dondonang tuh punika tiup angin
3: mo kayunan teko pingangin pingangin madres
0: tekap pingangin
3: tekap pingangin
0: laris seriat seriut kenten rekadi rekadi dontuh ampuang angin gak dos pitaro etenena
3: dar pemangan sade kale
0: ini sing kain merayun nang mirip nenek nungkul penggantung
3: lia sang jarat karu
0: membawa selari sang jarat kayu karu
3: apa rante rahadian sang ngulun kabe
0: itiang metaken nge jeru pitaro nak napi ngawin niki sarang sami
3: iya nantung ring petung sawli
0: cek megan dung dari kiring tiang petung ya kadeh kadeh tiang layang lho niki ngangsut
3: meti kalo dening paning paningiting tikus
0: panigiting tikus nge
3: panigit tikus
0: minabang me kalung niki punya tiang yang untuk kau bikul lo gedean-gedean.
3: Iya, Kang Jura, risor nil, tanki no uruhon, uruhan jeru nike.
0: Api mali beten ini, wintan gremengan, dan uning, wah amung api jo dalam ini, dan tiang nolih dan bani.
3: Ya, atikang, delo rengesi, manah. Ning ulun
0: niki sampun nengae nang keres-res pisan tiang ne keres-res
3: mogo welas mahyun tumulung kita
0: tiang niki ijarat karu dah mekita jinulung kunapi carane niki tu johsan megantung tidur ada juan apa di swargan
3: ngelun ngelun tu atuh kakian
0: ngulut
3: ngulun kedo mogawi tapo sangkap sangkan raro
0: rari tiang nak jemot sajan ngelarang tapo uling tuoh tiang nu cenit
3: amo akan dangulunin tapo ningulun
0: jagi aturang tiang angin tiang nulungin pikolih tiang emot tapo
3: sasar paksa niko mungkin umur tu sasar paksa niko
0: yen kenten tiang iwang diangin kenten jero sang pitaro sane menggantung jawab dah lintuni tiang matakon yen
3: Dani welas pun mulati ke sang sarante.
0: Antuk ulas asih diangin apa dah lem tiang jero menggantung.
3: Yan piro karib paweho palanin tapan ning ulun.
0: Iya namun api pikolih tiang metapo punika.
3: Yan tanya kita mulihkan suarga ma marian. Tapi ini kita tuh.
0: Mari yang hidup.
3: Nge marian ngidep sangsara.
0: Jagi atur nang titiang. Pangwosnya nandang sangsara pangjak budal mereka kesuargan ya nak tiosang banten atur orang pang polih kesuargan kocap yang tiang hasil metapo jagi atur orang tiang
3: ini itu kaca atau separpatan yang patengah unang paweho mami
0: yang satengah kunang paweho mami punapi pikolih tiang metapo yena pempatan jekal katur napi bin yana tengah jekal katur puniko
3: ini aduh kakiang semua ping banget niki aduh harto satu jak besi pisang atuh
0: napi mendaging gede
3: ini jakti beci aduh kakiang kenten tuh kakiang tuh nge titiang wasien-wasien setia aduh kakiang
0: don pun 90% pun cik
3: kantun geradat gerudut tuh ini nyelanggalah jebol satu kakiang nge mali jebol satu kakiang budal waspada ring margi tuh nge
0: ini ampun nge ini bu sari mertanya bina nge meneknya
3: waduh mantap ya tuh Niki titiang magatro ringgum yang Sri Agung serenggu karaya Slamo wenton buayan Sri Merto
0: ampun
3: Niki wenton jiru mangku prajang prajang jiru mangku bau sampun ngomolih lumun sereng dai madiau to ye atu kakiang ngalah kacur unta pitiang antuk prama santi om santi santi santi om
0: beli Sri Merto Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Ye. Ye orso.
4: Ngitu.
0: Wah, mangan yen Bu Sari Merto nih cek sekali kedek cek.
4: Nah. Satu Bu, satu aja kacang dokter satu.
0: Bu Sari Merto nu nya monitor Bu Sari Merto nih.
4: Kanten.
0: Adi dawang ye.
4: Kenten ya cinga asana.
0: Ah, itu pesan. Bapak tuh cara tiang dunia nyinga angga asrama ngangga wanu di lehernya tuh.
4: Dari dioke, misalnya demen atuh. Buka ada asrama, ampun. Gum yang seagung, ampun.
0: Yeay.
4: Kita lanjut dan buka ada asrama, ratu.
0: Memeh, kewah nih tuh, eh.
4: Iya tuh.
0: Kewah tuh, kewah.
4: Lajak kita tuh.
0: Langian, kewah maco, eh.
4: Iya tuh. Kawin kita, ratu. Om mawi genomastu namo sidiyo una biah anjani sedang malunguh mojapo
0: dawak punika dia anjani sedak punika melinggih ngelarang japo mantra.
4: Dumi be ikan kamu.
0: Inggih jek dawak punika medal punika kamu.
4: Iya tika sinamuk nio desang metapo.
0: Iko raris amil lo uleh ido sang metapo.
4: Kekur pinangannya di dia anjani.
0: Garis kerayu nang kamu ni punika antuk dia anjani.
4: Mamedeng dia siru wakasan.
0: Ya. Uning itu. Uning mirip itu.
4: Ini.
0: Mau buat garis itu.
4: Mijil buat majang iru ure. Sakweke warna sake busana.
0: Risampun mas bobotan itu. Jak marupa wenaro cek jangkep mebusana.
4: Oh, diante saktinio.
0: Malih kelintang punika saktinokan itu. Itu.
4: Sawijilnya hana akaca sabda.
0: Dawag mas putra wana wenden sabda di langit.
4: Apuan sangyang pawana krananya hana.
0: Duaning sangyang bayu sane ngawinang wendennya anak alit.
4: Mangkano lingning akase sadu.
0: Inggih kadipunika sampun daging sabdo di langit yen lantang tiang lah nyanan jam nyenji.
4: Inaranan sang Anoman Bayu Sutra.
0: Laris cek kepesengan sang Anoman Bayu Sutra.
4: Malunguh risaning sang.
0: Kecerita merang makin melinggih ring samping ibun.
4: Mojar kesang ibu.
0: Ngenika raris idoi biang media.
4: Ling niru.
0: Nggih lanjut.
4: Anakku kesang miluat maju.
0: Kening sang Anoman putran Betara Bayu.
4: Renguat ke ujarku.
0: Nih dingahang. Raos ibu na.
4: Aku marah-marah gitu.
0: Ibu lakar mepitutur tekening dewa.
4: Kunang kita alapa.
0: Ah, mirip di dewa sedok ke.
4: Angkena de kita maring wana.
0: Iyan sedok di dewa kemu ke alas.
4: Tonton wohaning kayu.
0: Sedang jani sasih kapat ke jani tekan ngad-ngad buah-buahan itu tuh.
4: Unang yan wose abang.
0: Kewala woh nih yan nyamu, yan apa, yan subo tasak.
4: Iya cuma tasak. Yogyo pangan tuh.
0: Ne biasa ne buah ne barak barak tasak bototon tumaro dadi ajeng.
4: Nahan wosang ibu.
0: Kenton menikah nido dia anjani.
4: Mana mah tuh sang pawano atmaje.
0: Garis nyemah hido sang Anoman.
4: Ngir sampun nyemah tuh. Amit terus tu tidang tu.
0: Dang rawah-wahan mun.
4: Ingat tu.
0: Ir punuhan malu nyanan aturang sangat Anoman ya.
4: Ingat tu. Dar tu. Melantur magatre tu.
0: Ingat tu.
4: Bisa dimertes. Sampun wau bisa bebe sampun. Bukan sentidi rahayu. Bintang tak madi getas tander. Ingat tu. Malibas ratu budal mana rahayu rimadi itu. Itu yang lusur pamit ratu. Untatang antuk ngaturang pramo santi. Om santi, santi, santi. Rahayu.
0: Bintang malih. Nge om sastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Si Raja Niki.
5: Ya, sakian kelungkung Ratu.
0: Iya, yeah, Bu Adi.
5: Ini. Sian lagi mau panggung Niki Ratu. Sian temanut. Tuntun di tiang Ratu.
0: Ini.
5: Om Swastiastu. Katon Denik. Kang uang ring eke cakre mandali.
0: Raris kecingak antuk ide dane ring jagat eke cakre.
5: Itlah ikang raksasa tiba kerja.
0: Risampuni raksasa bako pun eke padam.
5: Malih sang bimering salah.
0: Tapi
5: malih sang bimering salah.
0: Magingsir raris ida sang bimo melinggih iri ke ring wantilan.
5: Kapuhan tikang uang kabeh.
0: Bengong sampun ide dane ini sarang sami.
5: Ri pati nikang raksasa bako.
0: Ini padame raksasa bako muniko saktin, muniko kuat, muniko parikoso, nah dibiso mati ada ya nah.
5: Makweh uang tu nonton.
0: Mah, Dewa Ratu. Cek tekoling tangkas, tekoling pejaten, tekoling dijokaden. Punika sami mau balih bangken raksasa.
5: Uang kenyak buta, mah pulang rah.
0: Wangke yad buta mah pulang rah. Bangke sampun kabinawo getih dogen.
5: Kadi pucakin wukir runtuh awilnya.
0: Kenten sampun duaning gede pun sekadi pucak gunung emak gelebuk.
5: Mata kuante ia sang Brahmanu.
0: Metaken raris ido dane ini ring ido sang Brahmanu bek sekarmo.
5: Yan aparan kawangan sang umati ratu baki.
0: Nakenang inik sapo siro sani presidonyi ngemadam mengrat. Tun tiangi pun irak saso bako dikiri deng jagat eke cakro.
5: Datan pawarah sang Brahmanan Pandawa.
0: Ten nikang ane ngemadam ngitu nak sang Pandawa. Ten nikang kenten kenido sang Brahmano.
5: Tuhun ane Brahmano. Sidi mantu.
0: Kewanten mau sang nak ada jo sang Brahmano sidi mantro. Oh kenten ni do.
5: Amaku patia nikan raksasa bako.
0: Dane presido ngematiang tu raksasa bako.
5: Sire anggania umatia.
0: Oh, tu apa tu nang tulis? Oh, ni negak diwantilannya tu bener ngematiang.
5: Mangkan neling sang wiju.
0: Kenten penyawis ide sang Brahmano.
5: Enak tu mana nikang wang ring ike cakre mandali.
0: Wah, raris galang mana ide dane ini sane menang ring desa eke cakro bang wadrasne bangko entar ya.
5: Nah itu gawe sang Pandawa.
0: Sapunika sampun. geginan sang Pandawa ini uning ayang titiang?
5: Molah ring eko cakre mandali.
0: Sesuainya magenah iri kering jaga eko cakre.
5: Mangkana ring bagawan wah isampayan.
0: Inggih-inggih ratu sang Prabu Brahmana sapunika pangandikan ide begawan we sampiano.
5: Matur piksemu ratu.
0: Nggih ratu.
5: Atas duwene sampun becik kirang langkung titiang mas sampure.
0: Milu demen ibu mati raksasa milu demen.
5: Inggih Bu Ayu seputan pun api niki sampun boleh mungah ratu.
0: Mungah hijau. Mungah ke lantai tiga.
5: Ingin alat Bu Lodre, ingin ratu tu tetang di tiang sarang kami dan kantun galai mang de polis wikru munggah malik di tiang lungsur mau pamit sinap di tiang antuk keramutan om santi
0: jakti niki jakti om malisiki niki jakti jakti kenten sampun Bu Ayu seputan dek.

0: masuk swarga rohana paruh itu yang lampu-lampu itu.
1: Kang yang gede boleh lah.
0: Oh mawi di nama stu nama sidiam. Ada sampun datang ring swarga luka maharaja Yudhistira sahe sariran.
1: Yeh, di sampun rauh ring swarga luka itu sang Yudhistira ngeh.
0: Irika te kapanggih maharaja Duryodhana denike.
1: Panggih ini sang Prabu Duryodhana.
0: Alinggih ring singa sana manik maya.
1: Melinggih sampun ring kursi keagungan yang redep.
0: Ma kutedara.
1: Angin gelung keagungan.
0: Ma kundala manik.
1: Angin anting-anting manik.
0: Ma kilat bau.
1: Angin badong.
0: Ma katiwanda.
1: Angin selimpet.
0: Saha busana nira.
1: Cek napi jep. Busano-busano na sami.
0: Kadite jane ngadite te janiro.
1: Mesunaran sekadi sunaran betaro surya.
0: Ini ring te sire dening dewa sangya.
1: Kabeh linggih dak ida ni. Oleh betaro dan yang abeh tuh dah waratuh.
0: Apo alap-alapaning busana.
1: Sami punika busana ni minap numas di luar negeri. Cek-cek saja nak kentan.
0: Umiang gumuruh suaraning murawa kalesangke.
1: Kesarangin suaran, gamelan, sungu sami pada yonan gumuruh.
0: Pangari usang watak dewata.
1: Ngamelang punika pemedal para dewata ni sami.
0: Lawan tangam bandagina.
1: Alih punika wenten para pergina.
0: Widyadara, widyadari.
1: Sane kesolahang oleh widyadara, widyadari.
0: Pada mawa panco upacara.
1: Sami makto punika eteh-eteh upacara.
0: Sangkerta arte mangguang swarga loka.
1: Nginikang sang sampun polih penugeran utama. Polih genah ring swarga loka kenten panggih.
0: Kastarya, kastarya ante maharaja Dharma Putra tumingal.
1: Weh. Cep, bengong sampun ida sang Yudhistira nganten ah.
0: Rike swaryan sang Kurupati.
1: Ini kewibuhan Prabu Duryodhana.
0: Muang katon te Dangyang Drona.
1: Malih Dangyang Drona malih ke kanten ah.
0: Bagawan Bisma.
1: Dangyang Bisma malih.
0: Maharaja Bagedante.
1: Nggih, Kang Yang menika.
0: Nggih.
1: Amin. Sareng akeh nika to sami
0: niki malih niki, Pak.
1: Aduh.
0: Enten malih anu nggih, santukan puniki.
1: Nggih,
0: galahe. Ampun nyudeten pisan puniki, ampura yang enten manut.
1: Nggih.
0: Suksema antuk galah sade kepikir ing titiang ratu kakian.
1: Nggih, suksema dalar sampun.
0: Wis tate kenak rahajang seangge griya.
1: Nggih, suksema.
0: Nggih, titiang.
1: Ngiring sinep antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Saudara Dede Rangkelan Rai, berapa pemirsa sedang ada nyarangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Sana bau sampun naturin di tiang siaran tembang warga. Pastikan sampun preside nyarangin para pemirsa ring gala ungi kadi mangkin. Dede Mahendra sana mangkin jadi nyarangin para pemirsa ring rahina waraspati 3 September warsa kali tali 6 likur kandas puput galah dulu ini jam roras mali jebos jagi iring ditiang ring acara sana sampun kesiaga yang dan dorang ditiang sana makin jagi ngaturang drama legenda sana yang berjudul Kebu Iwo dulu biar sayang

Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai di Bali, hiduplah sepasang suami istri. Mereka menjalani kehidupan sederhana dan hidup rukun bersama masyarakat desa. Namun, ada satu harapan yang selalu mereka panjatkan dalam doa. Mereka sangat ingin memiliki seorang anak.

0: Rumah ini terasa begitu sepi, tanpa suara seorang anak.
1: Bersabarlah. Kita sudah berusaha dan berdoa. Percayalah, jika waktunya tiba, anugerah itu pasti datang.
0: Aku hanya berharap suatu hari nanti kita bisa mendengar suara anak memanggil kita ayah dan ibu.
1: Mari kita terus berdoa. Semoga Sang Hyang Widi memberikan kita keturunan yang sehat dan kelak berguna bagi keluarga dan masyarakat.

0: Suamiku.
1: Ada apa?
0: Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku.
1: Maksudmu?
0: Aku mengandung.
1: Mengandung? Benarkah itu istriku?
0: Benar.
1: Astungkaro, doa kita akhirnya terkabul.
0: Aku sangat bahagia, suamiku.
1: Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya.
2: Kabar kehamilan itu segera diketahui oleh warga desa. Mereka ikut bergembira dan memberikan doa serta harapan kepada pasangan tersebut.

0: Selamat, akhirnya kalian akan memiliki seorang anak.
1: Semoga ibu dan bayinya diberikan kesehatan.
2: Terima kasih atas doa dan perhatian kalian.
3: Anak adalah anugerah. Rawatlah dengan kasih sayang dan ajarkan kepadanya kebaikan.
4: Semoga kelak anak kami dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan negeri ini.
5: Waktu terus berlalu. Setelah masa kehamilan yang panjang, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia.
6: Anakku,
0: putra kita akhirnya lahir.
6: Lihatlah betapa sehat dan kuatnya dia.
0: Terima kasih, Sang Yang Widi. Engkau telah mengabulkan doa kami.

itu membawa kebahagiaan besar bagi keluarga dan masyarakat desa. Namun, sejak awal kehidupannya, bayi tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ia memiliki selera makan yang jauh lebih besar dibandingkan bayi pada umumnya.

0: Baru saja selesai makan, dia sudah menangis lagi.
1: Mungkin dia masih lapar.
0: Baiklah, Tiang akan menyiapkan makanan lagi.
2: Hari demi hari berlalu, keanehan semakin terlihat.
3: Benar, Kak. Bayi itu sudah bisa makan makanan seperti orang dewasa.
0: Iya nih, bahkan porsinya semakin banyak.
4: Wah, luar biasa.
1: Kami juga heran. Tetapi selama dia sehat, kami akan merawatnya dengan penuh kasih sayang.
2: Bayi itu terus tumbuh. Tubuhnya berkembang jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak lain. Tidak lama kemudian, ia mulai mampu melakukan hal-hal yang membuat warga desa terheran-heran.
5: Lihat, Keboiwa sudah bisa mengangkat batu sebesar ini.
6: Padahal, aku saja tidak kuat mengangkatnya.
5: Tubuhnya juga semakin besar.
6: Ya, dia benar-benar berbeda dari kita.
2: Perbedaan pada diri Kebo Iwe bukan hanya pada ukuran tubuhnya saja. Tenaganya pun semakin kuat.

0: Beberapa tahun kemudian, anak itu mulai tumbuh menjadi seorang anak yang kuat. Ia senang bermain bersama anak-anak desa. Namun, ukuran tubuhnya membuatnya terlihat berbeda.
1: Ayo.
2: Tapi jangan terlalu kuat ya.
1: Kenapa?
2: Kemarin waktu bermain, kamu mendorong batu kecil. Batunya malah berguling jauh sekali.
1: Aku tidak bermaksud membuat kalian takut.
3: Kami tidak takut, kami hanya kaget.
1: Kalau begitu, kita bermain yang lebih ringan.
0: Kebo Iwa mulai memahami bahwa kekuatannya tidak sama dengan anak-anak lain. Ia pun belajar untuk mengendalikan tenaga yang dimilikinya.

0: jiwa?
1: Ya, Ayah.
0: Kekuatan yang besar harus digunakan dengan bijaksana.
1: Mengapa, Ayah?
0: Karena kekuatan bukan untuk membuat orang lain takut. Kekuatan seharusnya digunakan untuk membantu.
1: Aku mengerti, Ayah.
0: Jadilah anak yang kuat, tetapi juga memiliki hati yang baik.
1: Aku akan berusaha, Ayah.
2: Semakin bertambah usia Kebo Iwe, semakin besar pula kebutuhan makannya. Suatu hari, keluarganya kembali dibuat terkejut.

0: Iwo, bukankah tadi kamu sudah makan?
1: Sudah, Ibu.
0: Lalu mengapa meminta makan lagi?
1: Aku masih lapar, Bu.
0: Astaga.
2: Tidak apa-apa. Yang penting, Iwo tetap sehat.
0: Tetapi, kalau terus makan sebanyak ini, persediaan makanan kita bisa akan cepat habis.
1: Maaf, Ibu. Aku tidak bermaksud merepotkan Ibu dan Ayah.
0: Jangan berkata begitu, Nak. Ibu hanya ingin kamu belajar mengatur kebutuhannya.
1: Baik, Ibu.
3: Kabar mengenai anak bertubuh besar dengan selera makan luar biasa itu akhirnya menjadi pembicaraan seluruh desa.

0: semakin hari tubuh ibu semakin besar saja ya.
1: Benar, padahal usahanya belum terlalu kuat.
0: Tenaganya juga luar biasa.
2: Memang, setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Jangan kita melihat hanya dari ukuran tubuhnya.
0: Tetapi, namanya saja belum ada. Kita harus memberinya nama yang sesuai.
1: Lihat tubuhnya, besar dan kuat seperti kerbau.
0: Benar juga.
2: Bagaimana kalau kita memanggilnya Kebo Iwo?
0: Kebo Iwo?
2: Ya, nama itu menggambarkan sosok yang besar dan kuat seperti kerbau.
3: Sejak saat itu, anak tersebut dikenal oleh masyarakat dengan nama Kebo Iwo.

Waktu terus berjalan. Kebo Iwe kini telah memasuki masa remaja. Tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Kekuatannya pun semakin luar biasa. Namun ia mulai menyadari bahwa memiliki kekuatan besar bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan secara berlebihan. Suatu pagi, beberapa warga sedang kesulitan memindahkan sebuah benda berat.

0: Aduh, berat sekali.
1: Kita tidak akan mampu mengangkatnya bersama-sama.
2: Mari, biar aku yang angkat.
0: Hiwa, kamu yakin?
2: Tenang saja. Iya.
3: Kebo Iwa kemudian menggunakan tenaganya untuk membantu warga.
0: Luar biasa. Dengan mudahnya dia mengangkat benda itu.
2: Kalau aku punya tenaga lebih besar, bukankah seharusnya tenaga itu aku gunakan untuk membantu?
0: Itulah yang ingin kami dengar, Iwa.
2: Aku ingin menjadi kuat, bukan agar orang lain takut kepadaku, tetapi untuk membantu orang-orang desa agar mereka mendapat kehidupan yang lebih baik.
0: Iya, Kebo Iwo. Semakin besar tubuhmu, semakin besar pula tanggungjawabmu. Kekuatan dapat menjadi anugerah jika digunakan dengan benar. Tetapi jika digunakan tanpa kendali, kekuatan juga dapat membawa masalah.
2: Aku akan mengingat nasihat tetua.
0: Jadilah kuat dalam hati. Belajarlah mengendalikan emosi, menghormati orang lain, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ingat, kelak kekuatanmu akan diuji. Ingatlah selalu bahwa hati yang baik lebih penting daripada tubuh yang besar.
2: Aku berjanji akan menggunakan kekuatanku untuk kebaikan Paman Tetua.

Demikianlah perjalanan awal kehidupan Kubo Iwa. Ia lahir sebagai anak yang dinantikan oleh kedua orang tuanya. Sejak bayi, ia telah menunjukkan keistimewaan yang berbeda dari anak-anak lainnya. Tubuhnya tumbuh dengan sangat cepat. Selera makannya luar biasa. Tenaganya pun semakin besar. Namun, di balik tubuhnya yang besar, Kubo Iwa mulai belajar memahami arti kekuatan. Ia belajar bahwa kekuatan bukanlah alasan untuk menyombongkan diri. Kekuatan adalah tanggung jawab. Dari seorang bayi yang tidak biasa, Kubo Iwa tumbuh menjadi seorang remaja dengan tubuh yang perkasa dan kekuatan yang luar biasa. Dan dari sinilah perjalanan panjang seorang tokoh yang kelak namanya dikenang dalam legenda masyarakat Bali bermula.

Demikian drama legenda produksi LPP RRI Denpasar dalam judul Lahirnya Kebo Iwa. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rangkulan dari beberapa pemirsa sebelum di Dian Senikan dan Nyerangin Dede Ring perempat suara budaya Bali. Drama legenda Kebo Iwo Senewawu sampun naturin di tiang nyarangin sementara yang bare. Dumugi presiden menghibur sahabat budaya ring galahung ini mangkin lanturang di tiang acara dulu ini aduk ngaturang siaran rehin latri kelanguan untuk ngaturang teman-teman Pak Bali Dede sana makin jagi nyanggere sepengaruh pamiarsa ring lain telepon 223361 ingat Om Swastiastu Rajang.
1: Om Swastiastu Rajang Yongi Dede
0: Rajang
1: yang yoga sabutra bayang cerik di
0: Dede punapi sehat
1: kastung karut yang sehat Dede
0: ingge
1: ikhlas sembang
0: Tamang napi? Halo, Yoga. Yoga. Tinggi. Ampura dumun Yoga, bawa anak mali jebos niki dados mali masuk di 223361. Nggih. Selamat malam.
1: Selamat malam di Dede.
0: Nggih.
1: Pun api sene wau jek. Tanuning tiang ye.
0: Ah ye, terus nak angin dumun galah.
1: Ike sembang li dede.
0: Napi.
1: Sembang li kecur. Tane gebuh ni ke?
0: Gebuh. Okey, ditunggu. Ye. Terima kasih Yoga. Ring seputaran. Kintamani, Wendan Yoga Saputra, Senewawu sampun bergabung niki nyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Om Swastiastu Rajang.
2: Om Swastiastu Rajang ngi Bali Dede.
0: Inge Rajang.
2: Yang mamangku jo pati saking pemenang Bali Dede.
0: Nggih, terus mangku.
2: Nggih. Nas tembang e.
0: Tembang napi.
2: Nam daging salak Bali nika.
0: Napi.
2: Ikeni.
0: Judulnya napi?
2: Tiang demen dingan-dingan daging salak Bali kenten.
0: Angge, ledangan numun ke rumahku, lumale jebos Rai Peni nyarangin nak dumun nge. Jadi semua ring seputaran pemenang tabanan niki wendan ke rumahku Prajapati. Sampun bergabung niki nyerangin Dede. Nge, rakyat rakyat sahabat budaya mali jebos moli jagi sangra di tiang. Kalah dulu ini rilain telepon 223361. Sedang mungkin terus dimun biar sehat sana pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong, untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Selamat datang di Rekalan Rai para pemirsa, sanengan dan nyarengan Dede ring 4 suara budaya Bali. Sane wau sampun naturin di tiang tembang. Mamangku perjapati tembang ruine sampun katur, demugi presiden menghibur niki Mbak. Nggih. Ngiring wau anang male 223361. Selamat malam.
1: Mantastu, selamat malam Dede.
0: Tiang.
1: Welcome ke Tunggung ini sekarang Dede wau.
0: Tiang ni.
1: Dan kecunduk dan di studio tu
0: ni. Nih tadi Dede wenten acara kenda, makanya masuk malam mungkin.
1: Nih dan kecunduk sekarang Dede tak datang. Oh, malam
0: ni
1: itu Putri.
0: Nggih, Putri tadi ikut mungkin. Nggih. Ampura dumugi benjang wenten galak, kanten akeh niki galak. Nggih.
1: Nggih. Kenten sami
0: tetak
1: konan kenten.
0: Nggih. Amplitudmus kayak jam kedua tadi.
1: Nggih, baca pesorean.
0: Oke, kenten. Nggih.
1: Nenek jam rora sampun nano nenek milham lali wau kenta gimana dede?
0: Oke enten.
1: Nge singa setimpal dede.
0: Ah inge.
1: Inge nenek mau gatel kita dede.
0: Deres nak?
1: Inge sama tuan sana sampun petunduk tunir studio nge. Cuk semua penginter sarang sami sana sampun petunduk sarang nenek. Tak pasti terkejut dede.
0: Nabi.
1: Datu dayu tu, nanti tak kerja dah santai. Nono kecunduk aja nini.
0: Ada sekentan.
1: Nah, nini nak sangat sengkau. Kita ni dede kalau nu demen melalui.
0: Oh.
1: Ini nu kan demen melalui. Kita nini ngajak matu nini, matu nini dede.
0: Nya kentan. Oh, nggih. Mbah tu nindi. Mbah tu nindi. Mbah tu nindi sareng mriki. Oh, nggih.
1: Sareng lagana niko ampun anak dagana kenten nak gelak nak sakit kalau tu melek ke cunduk kenten dede.
0: Nggih.
1: Iya, tu karo ada kan nak cenik na pangten kan ke cunduk.
0: Harus ketemu. Nggih, tadi pagi Dede enten acara harus hadir kenda nika.
1: Tinggi, nenek lantunnya mengatur kita Dede. Nenek santam puro nini tun persido ngantar tu nini simpang banyak enten balik galan nini. Ngebel wau kita keliwati rumah nini kenda nan nini santam. Tinggi, enten buat KBB bekas sempidi semua enten niki. Mautin, dalam semua mautin. Dan yang Bung Biang Sri Kekeran, Megi, Boroni, semua pun banget. Sampun makyak kecunduk, ya nih, Niko. Carta sikit-sikit lah, kalah kan, kan, deh. Mangga sarang sami kena rajeng, yang rorenan tumpo, dede, tumpo kanange. Mangga sarang sami kena dede, mangga kena satu dede. Ini pengenter sarang sami ampun kecunduk sarang dek duta ampun kecunduk
0: ampun duta wau
1: sarang atu dayu mek putri ampun kecunduk jane rumunan terus ampun mula kecunduk sarang ge ari
0: Dede kan sampun
1: kuning ampun ya dalar kecunduk kudu wale takenan dia kendo nak masuk wasan semalam ini ane sampun kenal, sampun malah takonan bencana sampun panggil kita dede.
0: Ingat
1: tu semua dede, anjo kalan ini. Mau pamit om sedih om.
0: Ingin semua wenten ni itaring pejaten niki. Om swastiastu rahajang.
2: Om swastiastu rahajang beli dede. Kena lede.
0: Kena.
2: Ingi tiang talar tan sido nyarangem lede untuk menggeling kecak masih pada.
0: Cak.
2: Sirbuk.
0: Nge pun api yang.
2: Nge ampura semeton benyang-benyang mogi ja.
0: Pasti wenten galak kantun ake.
2: Ingi santuk wenten order yang sakit beling kentan pun api yang.
0: Ingi
2: tiang nas tembang dede.
0: Terus nak tembang napi?
2: Ah, tembang ni plus no sebatas dikenah ya geng wira danong ya.
0: Wira suta.
2: Inggih menika mantan dede. Semua tak kalah yang pamit om. Santi, santi, santi om.
0: Inggih semua wentan Pak Yanarbe ring seputaran kapal. Eh, om swastiastu rahajang. Inge.
3: Di dede.
0: Ya.
3: Yang kaeka prago di dede. Kapatan kita.
0: Inge kaeka punapi.
3: Bece bece di dede kaler mana kenaknya.
0: Inge.
3: Yang tu ni demen kan tiang lima tu membuka di studio tiang pun menetor di dede.
0: Okey entar.
3: Yang
0: rame nanti rame rame wow niki benten dokumentasinya
3: ini senang nih benten semetol
0: inge boleh gitu. Ketemu kemon niko ampun benten kesibukan ya acara harus dihadiri nih ke memang
3: tiang berikut yang menetor kemantun
0: inge pun napi yang mana tanapi
3: mina kembang di dudunya
0: kembang napi
3: dek unde butuh proses nih.
0: Butuh proses ini.
3: Yang megatro kita sekarang kami kemantan. Beli bebe mangga kena rahayu rawahin. Jero melejebon.
0: Sik semua Kak Eka.
3: Salam salam keluarga mangga kena rahayu.
0: Iya sik semua.
3: Semeton traler sana miragi. Sana menetor yang terempat. Mangga kena sekarang kami. Kami nonton cinta, mana gelis-gelis kena dalam
0: mental
3: teman gitu deh.
0: Padat, padat.
3: Yang pamit om, santi, santi, santi om.
0: Ingi om, santi, santi, santi om. Rekalan Rai, para pemirsa mulai je bos. Amuali jadi sang redit yang ring sisian keping kalih. Dan ingi, ring rahina waraspati makin galah bernostalgia. Nah, seni makin terus dumun pirsa yang seni pacang lintang.
4: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Semana di daerah kalian raih berapa miar saya sedangkan di nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali sedang bawa sampun naturin di tiang tembang demugi presiden menghibur semeton raklan rai sani sampun ngarsang tembang wau sani mungkin landorang di tiang ring sesian kaping kali bernostalgia ngeh durus sani mungkin jagi sangra di tiang kalah dulu ini ring len telpon 223361 om swastiastu.
1: Om swastiastu Bli Dede.
0: Tiang
1: main di rane Bli Dede.
0: Nggih, punapi, Mbah.
1: Kena sehat rahayu seger buger Dede.
0: Nggih.
1: Bli Dede dumugak masreng lantur kena nggih Bli Dede.
0: Nggih.
1: Cuaca terang sekali dari pagi Dede.
0: Kenten.
1: Hujan di sini Dede.
0: Bernostalgia.
1: Ada nak mencium pedam.
0: Nostalgia mungkin.
1: Bernostalgia jadi gitu Dede.
0: Yeah.
1: Aku mun bedik suang mah nih ya.
0: Bebas, nah. Bebas napi mantan.
1: Nah bro. Bebas, pusing kita Dede.
0: Yeah.
1: Dugun dugun nu SMA neko rahang Dede.
0: Yeah.
1: Yeah. Kan jani menyambut 17 Agustus mungkin kita Dede. Mengadakan bojani pawai obor-obor to Dede. Bi Dede nawan nak mau obor-obor to Dede.
0: Napi?
1: Pawai obor.
0: Pawai obor nggih. Aha.
1: Yo subuh jani kan mah sekolahan mah mesuang bo duang perton laki perempuan nggih.
0: Aha.
1: Mah milu gitu. Barisan sik muka sik tengah. Gitu. Oke Dede. Jadi tieng itu Dede, sing tawang aja nang anu ketua OSIS tieng belah Dede. Sing lihat anu tu Dede lengis tu kita jembang gati semua liman mah Dede.
0: Untung
1: kan mudik ngeting kekenang
0: kan lengis gas nih kange.
1: Ya.
0: Kan lengis minyak tanah, lengis gas.
1: Nih minyak tanah, ampun Dede.
0: Aduh, untung kan terbakar
1: nih ya. Ampun Dede, sejak ini. Nah, kan terus diikuti, diawasi sama guru-guru tuh Dede. Ngomong gitu, kenapa tuh kamu gitu? Panas pak, panas, panas. Terus apinya dimatiin, nanan mbak Dede. Si pedang mbak, si tengah Dede. Hahaha. Jok belum lubang jadi di jalan ni deh. Terus semua berjalan di jok lubang tu, bakat nyain mah jok selimputan, waktu semua ni deh ulu mah potato deh. Ada teman-teman saya sih jemah jak guru sangkol deh. Nah munike anu muncul kan masa tuang
0: deh. Iya, artinya kenangan nike kantun masih terngiang renginya tanya nge.
1: Iya, terngiang di telinganya.
0: Ih, jaman berarti.
1: Adi tunis yang tepukin Dede, dan lain jadi cerita om takon Dede cerita.
0: Tadi pagi, tiang ada acara, dan ada kegiatan yang harus memang dihadiri.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan makin masuk malam, makanya aduh, sinampurang. Tadi okay. Sarang yeah, beli godel. Tadi pagi kecunduk sarang beli godel tiang.
1: Nggih, yeah, sami mboten kecunduk. Tiang kadang ada acara benjang Dede pangten bes kenyel Dede. Nggih, ya menika dumun nggih Dede.
0: Nggih, semua mbah nggih.
1: Nggih, lajeng Dede lajeng tugas beli jebot budal saya goreng margi nggih Dede nggih.
0: Heeh.
1: Mangkin mah duwur pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih. Sik semua sampun bergabung niki wendan Mbah Indira. Om swastiastu rahajang.
2: Om swastiastu rahajang ning Bede.
0: Rahajang.
2: Tiang Pak Yan Narbo niki.
0: Terus Pak Yan.
2: Nggih, tiang anu nung si Bolang niki Pak Bede.
0: Si Bolang bocah petualang.
2: Nggih, tiang ring SD sampun kelas 5 niko ampun dos si Bolang kenten nggih. Jak ngalih napi dicari niko ngalih jubol. Jak pokok lo pang lali dahar kenten.
0: Jaman-jaman niko nggih.
2: Nggih. Masan nak traktor niko nutuk traktor yang rede. Ngalih ngalih lindung niko napi. Nggih, megarang aja kokok niko. kentan masa nak suwun manyi ya pokoknya ngalih lindung mesti suwun manyi ni kau numbak-numbak cen sepunduk ni kau leh deh
0: yeah.
2: Pok cekalih kepat bawa leh deh nge cek kentan sampun pang kentan kan goreng isanya yang lebih ni mana adap kentan leh deh nge kentan sampun pokoknya cek kau masuk masan nak manyi ngalih lindung kentan masan mau jukut nak memulau ni kau ngalih jupal kentan ngancing lindung kentan nak bede masan nak traktor orang nutuk traktor rojek cerbadang kotor pun kentan walaupun masuk sekolahnya pakai anak kentan walaupun mau ciri jangan anak desa bede pokoknya madeng-deng mamping kan sing ten metre. Aja tasa tepung terigu beli deh. Tepung terigu anu mesti segitiga nek kalau pi.
0: Tas niko mau jarit kan dan.
2: Inge. Tepung terigu niko manggen magandong kentan ten mau makto tem lagi kret-kret untuk kentan niko mangkap kan ge. Inge. Kentan sampun milah mau kita katil jadi warnanya putih jadi coklat kan ti kentan ganes dewi dede inge pokoknya si ngoyong-ngoyong kentan
0: inge
2: ini kau mantan dede
0: ada kenangan yang luar biasa niki Pak Yanarbo terbayang sampun tiang nika
2: inge pokoknya jadi si ngoyong-ngoyong tiang kalau masuk jadi timpal-timpal dede
0: Inge, sing semua Pak ya.
2: Sing semua Bede ndakalah Om Santi, Santi, Santi.
0: Santi, Santi, Santi, Santi Om nggih kadang-kadang kangen kendang niki nggih suasana waktu kecil kadang napi malih jawang-dawang zaman nika suasana persawahan masih sangat asri kendang nggih. Ala napi talar kendaraan jarang dawak nike suasananya terlihat sangat asri pisana. Napi asane ajeng dawak nike jak enak. Capung jak akeh kalian dumun zamannya di era 90 nike kantun ngerah-ngerah capung. Di Jawa ada nak mebat, di Jawa ada nak nangko, jak bal-bal sampai ni kerana angkat nangko, piling-pilingnya di lidi ye. Kerana ampun capung tunu, jak enak, makin jak capung ampun sulit ni ke ditemukan. Nah, ni ke artinya bagaimana kita harus peduli terhadap lingkungan hewan-hewan seperti capung napi wau nika Pak Yan jubal kendan beruk kendan nggih lali tiang nah, mungkin nika sangat jarang ditemui nggih nah pengabdiannya ne anak cucu generasi berikutnya mangda uning ini kewentanane pun nika nggih sane mangkin wali sang dari tiang gadah duene ring 223361 sane seneng ngebolang mali sira niki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bidede.
0: Tiang.
3: Nge, Rahajang.
0: Inge.
3: Tiang Kumang Pandu.
0: Beli Pandu, Ring Denpasar. Boleh ke RRI tadi beli Pandu?
3: Tan, Bidede. Nge. Pandu, gitu.
0: Entar kesibuan, nge.
3: Kesibuan. Aha. Nge, Bidede.
0: Beres.
3: Nge, dumun nanti yang nak mana sih aja. Kentan ngerarah. Ulat-ulat di kerbis deh.
0: Nge,
3: satang bapak yang. Orang gurun dia. Di kering muka balibit. Nge, kan kentan nanti. Sekarang di lapangan helikopter.
0: Nge. Kantun, mangkit kantun helipad nge.
3: Nge, helipad. Nge, lot nge, yang ngerarah kentan. Kan nyat juga sih nge. Yang. Nah jam kali mangkin pun yang ajaan ni ke pun kadang nyat boleh ulat-ulat guys ni ke lamun boleh kadang bulung kadang tapi tiang tengah-tengah tiang di tiang jam beli dede tahu-tahu jam pun gede ya ni ke nangis jadi agak kadang nak mancing waktu ni ke Pijaknya
0: semua atau karena kan apa ya air laut ini kita tidak tahu gimana situasinya ya.
3: Gurun yang jauh nih ke berdaun yang berdangin nih ke. Jatun tahu. Nggih boleh yang waktu niko turu-turu kan unik dia tinggi. Turu-turu nih bentar kan niko ampun bijak. Kemangkin yang ten yang manjus di ketentan banding yang di tengah
0: trauma
3: yang ya ombak waktu niko gede itu jana
0: meh
3: gede nanti rana niko film nanti purnama waktu niko
0: ya purnama bisa nih kan
3: niko purnama niko gede dan niko toyo pasti tengah niko agak tengah mancing di dukung niko yang aleh mereka.
0: Iya. Wih.
3: Nggih, pas aja duo kan niko.
0: Guru pun bingung rekan.
3: Nggih, ya. Pejak ke rumah aja titik gitu ya.
0: Nggih. Untung nu hidup kok itu.
3: Nggih.
0: Beli dede Niko sampun banalnya beli pandu. Nggih, semua beli pandu.
3: Beli dede. Semua untuk
0: kata. Ring. Nggih, semua beli pandu sanu enten ring seputaran tapi biasane tanyung bungkak sanu wau sampun bergabung niki nyerangin dede.

0: Raglan Rai para pemirsa sambutan pindah frekuensi dari 106,4 FM Meliki Bos Moli Jagi Sang Radi Tiang Galan dulu ini rilain telepon 223361 Seri Mangkin Drus Dumun Piarsa yang seni pacang lintang.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk. Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong, Pak. Perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf, Gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas. Keselamatan kita bersama.

Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo padu, rejang galuh, dan rejang dehe.

0: Sono di yang rekalan rai Bromo Miarsa Senengan dunia rengin dede Ring perempat Suara budaya Bali Senewawu Sampun naturin di tiang tembang Moali Sang di tiang Galah dulu ini ring lain telepon 223361 Angkat galah bernostalgia Sani jagi nyarangin Durus rauhin di tiang ring 223361 Om Swastiastu Iring wawanang maling bisa dicoba-coba maling semeton Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Kedek ndek menem balede.
0: Bangun. Bangun lho. Aduh, metagen yang sandot ketemu karena Dede ada acara. Sinampurang, peng banget nih.
1: Angkon-angkon yang Pak Dede itu nih gitu. Orang Pak Dede ngejar.
0: Entan acara tadi pagi ring Tuban. Sarang beli.
1: Ngajak Pak Dede lo galuh ngigal.
0: Kene bekenah ya ngajak lo galuh ngigal. Nyanan di kantor sepi. Karena bedingan.
1: Ini di kantor nanti joget.
0: Bedingan. Nah, ada joget dorang. Tuni. Kene kena tiangnya. Koordinator beli nyoman yuyu kangkang. Beli man. Sire joget deh. Pokoknya tenang. Ada joget. Jegeg. Yeay.
1: Lu galuh de Mas Warsini tadi
0: joget. Galuh Raden Mas Swastini.
1: Suwarsini.
0: Lu galuh Raden Suar Sumar. Sumarsini dari joget duni ratu nak bawa medingahan orto kanti di Lombok. Ngangin-ngangin yang ke di Sumbawa bawa orto ni lu galo dari joget. Tuh. Mara ada penelpon ulin di Lombok. Hengken caranya tiket pesawat sebutlah ni beli dede tiang tengidang ke RRI. Pang Mansan membalik joget lo galo. Budi tiang nyebrang lewat laut ombak gede. Nah terpaksa ningah orto gen Kang Wang.
1: Gitu bu Pak Dede mau janji sing ado gitu
0: tuh bu ratu
1: ini sing ado dangkon-dangkon itu orang Pak Dede ngigal sing ngajak Pak Dede lo galuh ngigal.
0: Nah benjangan pasti wenten galah Dede wenten acara ring sibang pasti ke telpon lo galuh nge.
1: Iya,
0: le.
1: Pak Dede, ya le galuh dari desa, aja le galuh tinggal
0: mana? Dari desa apa dari galuh nih?
1: Dari galuhnya, dari desanya, dari apa nya?
0: Ih, pangkite marah ya.
1: Kenten-kenten Ratu Kasyang lalu menado Pak Dede di kantor ini pasti ibing Pak
0: pasti, Dede. Pasti itu nak kengken yang mana kesempatan ada joget cantik misi su. Misi su.
1: Pakoneng siang di juta. Pak Dede nak dija de juta ketang siang de juta nak orang nigel galuh gitu batne de juta
0: nggih itu sinampurang dumun nggih lho benyang dumugi panjang umur sehat selalu enten kegiatan malih presida kecundu nggih.
1: Menyang-menyang malih ketemunya Pak
0: Dede
1: ingin Pak Dede dija cantos Pak Dede lo galuh
0: di joya di antos yang lo galuh pangaluh banepu nah di RRI.
1: Oh itu Bapak Dede ampun biang Pak Dede sumpel lo galuh.
0: Duh sajan sumpal subuh adoh kalau nu ditukul tinggal nagih kan ngabo pipis kan bang napa.
1: Bes barak-barak apa Dede?
0: Yang?
1: Bes nu barak-barak ada cara mungo mawot apa?
0: Nggih. Le.
1: Ya.
0: Bernostalgia anak malu.
1: Ben cerita dan ni.
0: Dados, napi dados bercerita.
1: Bidan yang masuk Pak Didi, masuk yang ke di sekolah ni, faham ampun kesamaan. Begitu, muruk yang orang nak kini bu guru dari jange, yang dari kecak, yang
0: lagi. Jange, jange, jange, araki, jang, jange, jange, araki, jang, jange, jange.
1: Kita jaga lah
0: ini.
1: Tu bom amuasana. Pak na Pak Didi ke sama nuruk di sekolah ni Pak Didi. Begitu. Ampun pasang mak ke sama ni. Ampun tak bisa ampun minggal jangan tak kesak tu. Mau gending gitu. Ke

0: Yan memungkir apang tiang salahang dewu. Ada si semua dumun lo gale. Pangten ngelantur mangda pulih sama ton sana tiosan nge.
1: Nge salah dan bangga. Pangten kata
0: Satilio tuh nih. Aduh, demagi wentan galah presiden kecundu. Nge, untangnya nih kan lo galo sampun nanganan kecundu. Sudah pernah ketemu.
1: Ampun, deduta tuh nih.
0: Nah, deduta, wawu, nih ke durung.
1: Soalnya deduta apa dede?
0: Napi?
1: Tanjuari, gede juta, ngibing nih kok.
0: Aduh, nak mulai, nak aslinya nak duak ngigal kayak nian kan pastinya. Nak mulai kentan, yang dede, wentan, rika, jak, paling malu, jak,
1: yang ireng ratu tu nih.
0: Nge, sampun wentan orto eh. Kantos, kantos Jakarta nih ke orto tu aji Suryong ini. Ajan nak borak dah di janger mai ngechat dah di celuluk beli dedek.
1: Beli dedek ngai-ngai mau pedehin kan lo galo. Tuning-tuning dina beli dedek adin no saan benar beli dede nak higal ni benar aja ni siaran petang no agar tu rade na yulo galo
0: perjanis leh galo raden warsi raden ayu war warsiani kadan
1: warsiti
0: warsini Warsiliwiti celuluk
1: dona jangan celuluk monster yang sekan geningan desa geningan jangan
0: nyen ngelah ya nyen yang ngelah kalakal jak janger sakit. Nah, napi wasane susun acara nak sing ada janger nih jak nada ada janger. Ada joget.
1: Tunian tadi joget bumung nak anti yang sumpal beli dede.
0: Nak boleh yang jangsa padahal nak boleh tinggal nyemak ke nih ke Jerman. Ngapa pipis tadi berjemak.
1: Dia satu ngapa pipis tadi jemak. Lo galo raden ayu kayak ne benjungun ne. Deduta nak tu nak ngibim mesti usah maning nak ngibim.
0: Nak deduta nak kekat dan soalnya yang kelas dede tu ada jak bakal ibing.
1: Nyen kadene cira kan niki ngebel ampura duman pejebos kalangkat petang nampun memesan dewek ningan lo galo raden ayu beli dede monco gede kede
0: ya iya kelceng bernosalgia nih
1: monco gak beli dede
0: aduh aduh kadang nak bernostalgia tante Jerman nggih rade nggih sing semua tante Jerman sampun bergabung niki nggih jek gara-gara logaluh Raden Ayu Mas Warsini jek ah ewo bener konya aduh karuan berita sampai di Lombok ada joget, di RRI ada joget, Lombok, Sumbawa, Papua, Maluku, jek Indonesia bagian timur, jek ewo konyang bener. Kal dot mubalih lo galuh. Aduh, nge suk semua sampun bergabung. Nge, tadi janger kocap. Oke, itu sangkaleng bungkusnya lo galuh alias Nini janger. Ternyata nak tadi janger dumun. Nge, ngiring rekalan rai para pemirsa, sahabat budaya, sandi jagi bergabung, durus, dado, selawin di tiang mali, ring 223361. Menutu wenten mali sandi jagi bergabung, bernostalgia, kita bercerita pengalaman seputaran kenangan sane pernah dilalui kenda niki nggih pasti ke sampun risdroning margiang kauripane puniki wenten kenangan-kenangan sane nenten Presiden Ical kantun mangkin dados ingatan. Nah sane mangkin sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM terus dumun biasa yang sane pacang lintang
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebenarnya dia mengklan rai para pemirsa seneng ada nyarangin Dedi ring perempat suara budaya Bali tembang seneng bawa sampun katur ngeh nyarangin sementara ambare rizki doning acara kalangwan untuk ngaturang siaran bernostalgia ngeh rianto kan galah he sampun telas Dedi pacang lungsur ma pamit semua serang sami untuk perhatiannya nih menurut dewa dan iwang rizki doning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur gang renau pangampura Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Huh?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah, kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sebenarnya yang rakelan rai para pemirsa sedangkan dunia rang ini di ring perempat suara budaya Bali. Lan durang di tiang acara dulu ini ring siaran kalanguan rahin latri apresiasi budaya kesenian tradisional darah Bali pacang aturin di tiang tabuh kreasi lelambatan. Durus biar saya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Ebatan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punik kekojakan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia dari Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

104 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu, Om Aige Namastu, Namasidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalantre, mulai nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Pastikannya ini puniki ring radio kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Rasa ngayu bahagia manati tiang sana nyarengin terenggala jam 5 kantos jam dasa sama malijibos waktu Indonesia Tengah wentan gong.

keluarga Cynthia Nikira Kalantrai ya. Sampun api gatra dumun sematan titian serang sami mogi rakalantrai stata kena rahayu rahaja dan tengah kekirangan pun apapun api ya. Talar seluir sudarmo sugina rakalantrai ring rahina mangkin kemargiang margi antar tur labda karya. Rekalan Tres menutitia serang sami, Niki Gongga Cynthia informasi yang dumun, siaran ring rahina mangkin mengudara kantos jam roras, wengi waktu Indonesia Tengah, dados peniki sarang-sarang, pirengang ring aplikasi RRI digital nge, sana sampun dados kepulih ring Play Store utawi App Store, ring HP dedane sarang sami nge Rekalan Rai, talar dados pirengang ring streaming rri.co.id. Rekalan Rai senemangkan nyarengin makudang-kudang acara ring perempat RRI dan pasar kantos jam dasa. Ring kala mangkin kantos nampar inggala jam 6 semang. Menton acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindung ya. Ring kala jam 6 semang menton anungan Puja Trisandia majeng ring umat Hindu Sedharma. Sane menton ring sejebak Bali. Usan Puja Trisandia menton acara Rahajeng Bali siaran galangkangin. Puputnya nih ring kala setengah pitu kerang langkong ya. Ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wenton acara Rahajeng Bali informasi ini perakiran cuaca lan tembang-tembang Bali ya. Ringgala jam pitu kantos jam sia wenton acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rekalan Rai berkesempatan iki majeng sematon sami mablik bak sarang gongge Cynthia ring ambara. Turinggala jam sia kantos jam dasa wenton acara Rahajeng Bali pebeli bagian komunitas kesaring KPAD Provinsi Bali. Turinggala jam itu jam kutus lan jam sia sama wenton berita berbahasa Indonesia. Rekalan Rai di pagi hari mangkin lembaran keempat bulan September 2026 nggih Gongga Cynthia kembali sane menemani rumandinga Rekalan Rai terus sarang-sarang puniki mengucap rasa syukur niki nggih sampun poli kecundo astongkara malaja bau sering ambare gatrenya nih kena terus puniki bersyukur poli sampun ring rahina di Bima Pupul nggih temu wirasa ring acara Pro 4 RRI Denpasar pemengkasnya nih ring acara dagang gantal talaran semang mangkin sampun membuka mata punikinge Rekalan Rai wujud syukur kehadapan ide sang yang widiwasa nggih sampun poli mapupul sareng keluarga tercinta ingge Rekalan Rai memberikan energi dumun di pagi hari sane sampun mirengang pro 4 keatur tembang Bali Rohani Hindu nggih taler puniki ngowohin kedamaian hati tur puniki elingang di pagi hari sarapan nggih meminum segelas air putih hangat tembang Bali Rohani Hindu dumun nyarengin mungkaring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pituwulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapatan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
4: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
3: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
5: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
3: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
5: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
3: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
5: Mari.
6: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
3: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
6: Bangga dong, Ma.
3: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

Inggira Kelantrai, selamat pagi mewali nyerengin ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sana mangkin mewali nyerengin ring acara siaran Surya Puja, salam kitiang nge, ring ambara gongge Sintia nge, memurda Inggira Kelantrai tenggelam dalam perang cahaya kasih, keseringin Arawakia wenten Ida Bagus Made Putra. Kelantrai tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Awignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia, izinkan sejenak saya memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat beliau kita bisa bertemu kembali dengan saya, Ida Bagus Made Putra, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dia akan membawakan sebuah materi, yaitu Tenggelam dalam Terang Cahaya Kasih. Sudah barang tentu kalau kita berbicara masalah kasih, atau istilahnya kecintaan kita kepada alam ini, kepada isi dunia ini, barangkali istilahnya bagaimana cara kita memberikan cinta kasih kita, atau istilahnya supaya kita bisa terhanyut dengan alam-alam ini, atau istilahnya yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri, atau Ide Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Di sini adalah engkau adalah Brahman, engkau adalah Wisnu, dan engkau adalah Maha Agung Maheswara. Engkau guru sejati dan utama yang selalu memberi bimbingan. Jadi para pendengar yang berbahagia, saat ini kita berada pada zaman di mana umat manusia dihadapkan pada era yang lebih banyak mempertontonkan keangkuhan, keserakahan, serta sifat ketidakpedulian manusia terhadap sesama. Semangat sangat sedikit sekali kisah keseharian dari kehidupan kita yang menggambarkan rasa simpati, rasa senasib, sepenanggungan, apalagi hasrat untuk berbagi antara satu dengan yang lainnya. Jika pun ada, frekuensinya relatif sangat sedikit. Kalaupun seorang atau sebuah lembaga mengadakan kegiatan kemanusiaan, itu pun tidak terlepas dari keinginan untuk menunjukkan identitas, ego, bahkan hanya sekedar skenario saja, untuk tujuan di belakang yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kita lihat dari sisi dari segi ego, bahkan sekedar skenario saja. Jadi lebih banyak saat ini orang mempertontonkan dan memamerkan dirinya, bahwasannya dirinya adalah yang paling mampu, dirinya yang paling bisa, ya, dirinya yang paling semua paling-paling, istilahnya kalau sudah semua paling-paling, jadi kehidupannya pun ikut paling atau bingung. Nah, di sini untuk masalah akar dari makna cinta kasih adalah perbuatan yang selalu dilakukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, didasarkan pada pemahaman bahwa kerja yang kita lakukan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, serta akan menjadi sangat mulia tatkala kerja yang kita lakukan tidak berdasarkan keinginan untuk mendapatkan pamrih yang berlebih, ataupun semacam teori berdagang yang hendak diterapkan karena selalu mengharapkan keuntungan dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Bahkan banyak orang yang menghalalkan segala cara, banyak orang yang memamerkan bahwasannya dirinya bisa A, bisa B, bisa C, agar diperhatikan oleh orang lain, mencari perhatian orang lain, agar dirinya digunakan pada saat ada suatu event-event atau sebuah acara-acara. Jadi setiap manusia atau setiap orang mempunyai cara-caranya tersendiri. Nah, di sini di dalam Bhagavad Gita di ayat 2 sloka 47 yang menyatakan bahwasannya sebuah pesan yang sangat dalam untuk dicatat dalam hati semua orang, bahwa engkau berhak melaksanakan tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak
berhak atas semua hasil perbuatanmu. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melaksanakan kewajibanmu. Jadi dari uraian Bhagavad Gita itu sendiri, ke silahnya kita sebagai manusia, bagaimana cara kita bisa bercermin bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita laksanakan tidak harus dan tidak bukan hanya mengharapkan royalti saja, tetapi bagaimana cara kita untuk mencerahkan umat manusia atau melaksanakan sebuah kewajiban-kewajiban yang kita lakukan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Di sini ke dalam pesan kita tadi, istilahnya menyatakan kita akan sebuah kewajiban yang jangan pernah ditinggalkan. Apalagi kesempatan perbuatan yang diberikan kepada kita adalah sebuah usaha untuk membuat hidup kita lebih bermanfaat untuk orang banyak. Maka tiada dalil lain yang dapat membantahnya bahwa ini semua harus dijalankan. Terlepas dari hasil nanti bukanlah menjadi target utama, melainkan menenggelamkan diri dalam sebuah proses menggetarkan diri, tersentuh oleh kasih yang suci adalah kemuliaan tiada tara. Karena proses jauh lebih penting daripada hanya sekedar hasil. Jadi janganlah kita memandang bahwasannya atau melihat seseorang yang sudah berhasil saja. Kita lihatlah proses-proses dari keberhasilan itu. Jadi sama halnya dengan orang melakukan sebuah bisnis, membuat bisnis sendiri, di awal pasti mereka akan mengalami sebuah kegagalan. Mereka pasti akan mengalami sebuah kehancuran sebelum mendapatkan sebuah kesuksesan. Begitu juga kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat manusia atau istilahnya kepada rekan-rekan kita, sudah barang tentu di awal pasti kita akan mengalami sebuah kegagalan, grogi dan segala macamnya. Tetapi di balik itu sendiri nantinya, apabila kita sudah sering melaksanakan atau sering melakukan, jadi kita bisa tahu di mana kesalahan kita, dan kita jangan henti-hentinya atau tidak berhenti meminta pertimbangan, meminta masukan-masukan dari orang lain. Nah, dari masukan itulah kita akan nantinya bisa memperbaiki diri kita. Nah, di sini para pendengar yang berbahagia, Bhagavad Gita di sloka 2 juga di ayat 70 itu menyatakan hanya orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus, yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan, yang senantiasa diisi tetapi selalu tetap tenang untuk mencapai kedamaian, bukan orang-orang yang berusaha mengisi keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian. Di sini ada kalanya perbuatan-perbuatan manusia digerakkan oleh sebuah mesin diktator bernama keinginan. Tatkala mesin ini diberikan kesempatan untuk berkuasa, maka sebuah gerbang kegelisahan telah terbuka, menunggu untuk menjadikan carut marut lingkaran perjalanan hidup, perjalanan dari pesan-pesan penuh makna. Inilah kasih sayang ini yang mohon kepada para pendengar RRI yang berbahagia untuk sejenak membuka ruang hati masing-masing untuk sebuah pembelajaran tentang cinta kasih dari sekuntum bunga yang selalu hadir di sekitar kita. Nah, di sini ada 4 pesan yang ingin dititipkan oleh kebatinan kita semua oleh sang bunga itu sendiri. Kita ambil contoh sebuah bunga saja. Bunga selalu berusaha menuju dan mengarah ke atas.
Setiap perjalanan rohani seharusnya membuat kita semakin bergerak maju, mengurangi beban-beban keinginan duniawi sehingga membuat langkah kita semakin ringan. Pada akhirnya, bahwa kita ke atas menuju perdamaian, bunga sudah melakukannya, bahkan di ranting yang rendah pun bunga selalu berusaha untuk mengarahkan dirinya ke atas, seolah-olah pesan lepaskanlah bebanmu, egomu dari kita bergerak untuk maju. Nah, di sini juga yang kedua, bunga selalu memancarkan aroma. Aroma istilahnya aroma keharuman, aroma keindahan dan segala macamnya. Tidak terbantahkan bahwa berdasarkan besar dari bunga memancarkan aroma keharuman, tidak peduli apakah dia tumbuh di sawah, di ladang, di pinggir jalan, atau bahkan di pinggir got sekalipun, bunga tidak tergoyahkan dengan tangan kanan atau tangan kiri digunakan untuk memetik bunga tadi. Lagi-lagi bunga tak terpengaruh, dia selalu hadir dengan keharuman yang sempurna. Bunga tidak pernah menuntut dan tidak pernah mengeluh. Kehidupan semestinya berubah karena tiada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
2: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

para pendengar RRI yang berbahagia. Kalau kita ambil, kalau kita lihat bahwasannya setiap tingkah laku kita atau setiap perubahan kita itu tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal abadi adalah perubahan. Perubahan dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Pasti perubahanlah yang pasti akan kekal dan abadi. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak ada pernah sesuatu yang langgeng di dunia ini. Tatkala bunga harus digantikan keberadaannya oleh sebuah oleh buah, maka bunga menunjukkan sebuah pelajaran yang tak ternilai, yaitu jangan pernah mengharapkan kehidupanmu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Tatkala kebahagiaan datang, bersiaplah menerima penderitaan. Diputar waktu berikutnya, bunga tidak pernah menuntut dan tidak mengeluh ketika posisinya harus digantikan oleh buah itu sendiri. Dan pelajaran yang terakhir dan paling utama dari bunga, yaitu bahwa manakala dia harus gugur dan rontok ke tanah, sebuah pengorbanan besar tanpa pamrih ia lakukan, yaitu dengan membiarkan dirinya hancur terurai, kemudian menjadi pupuk penyubur bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Pesan penuh makna ini dinilai kasih sayang. Ini hendaknya disampaikan kepada kita yang hidup ini, bahwa manakala dalam keadaan serba kekurangan, bahkan ketika penderitaan datang, dia masih sempat membuat hidup lebih bermanfaat untuk makhluk lain. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, adakah di antara kita yang bersedia mengikuti langkah sang bunga itu sendiri? Sudah barang tentu, kalau kita cari, kalau kita telaah, jarang sekali yang mau mengikuti jejak sebuah bunga itu sendiri, kecuali orang-orang yang memang sudah membebaskan dirinya atau istilahnya membebaskan kehidupannya dari hal-hal duniawi ini, seperti halnya menjadi seorang pendeta. Dia memang harus meninggalkan sifat-sifat keduniawiannya, istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di pada saat masih wulako atau sudah biasa jalan-jalan. Begitu menjadi seorang wiku atau menjadi seorang sulinggih, dia pasti akan meninggalkan itu semua, meninggalkan kebiasaan itu, kecuali ada yang ada yang nur atau ada yang mendak, barulah beliau akan keluar dari lingkup griyonya atau rumahnya. Nah, di dalam diri kita sudah ada bibit kasih sayang dan kedamaian. Perjalanan latihan bergerak semakin sempurna ketika manusia dalam kesehariannya rajin menyirami bibit kasih sayang dan kedamaian, serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan. Satu-satunya jalan adalah dengan mempraktikkannya. Akan kedamaian sebuah cinta kasih, dia bisa di tengah karang dan menyentuh embun bagi yang sejuk dan menyegarkan, berangkat dari sentuhan-sentuhan hangat kasih sayang. Tidak seharusnya perbuatan-perbuatan yang yang dilakukan itu harus di harus membuahkan, mendapatkan sebuah hasil yang baik atau silahkan membuahkan hasil yang diinginkan tanpa adanya cinta kasih. Nah, berangkat dari sentuhan itu sendiri, sentuhan hangat dan kasih sayang, tidak seharusnya kita saling membenci dan tidak mestinya ada persaingan dengan menyakiti yang lainnya. Bila bibit kasih yang kita tanam kemudian dialiri dengan siraman keikhlasan serta dipupuk dengan keheningan, maka
suatu saat akan mekar bunga-bunga yang bunga-bunga kebahagiaan sejati Satchit Ananda. Selanjutnya akan bermunculan buah kebebasan tanpa keterikatan. Jadi kalau kita sudah bisa menghasilkan atau istilahnya meluangkan sebuah perbuatan-perbuatan baik kita, sudah barang tentu kita pasti akan mendapatkan hasil yang tanpa keterikatan-keterikatan itu sendiri. Nah, di sini juga seorang guru agung pernah berkata, selain Tuhan, tiada orang yang memiliki kemampuan untuk berdiam di dalam dirimu. Mungkin terdapat segelintir orang yang mengatakan bahwa mereka adalah teman atau sahabat sejatimu. Namun cobalah renungkan, apakah mereka bisa tinggal di dalam dirimu? Ketahuilah bahwa sahabat-sahabat duniawi bersifat eksternal, sedangkan sahabat-sahabat sejatimu adalah di dalam dirimu, dan dia adalah perwujudan Tuhan, yaitu cinta kasih batin yang dilandasi cinta kasih terhadap Sang Yang Widi, tidak akan terpengaruh oleh gelombang pasang surut kehidupan ini. Persis seperti seorang pasien yang telah dibius tidak akan merasakan sakit akibat sayatan pisau. Ahli bedah, cinta kasih seperti ini akan mencapai kemenangan. Kemurnian jiwa akan terbentuk manakala praktik spiritual merupakan berupa tidak menyakiti atau tanpa kekerasan adalah menjadi tujuan akhirnya. Dan cinta kasih adalah akar dari sikap menyakiti atau ahimsa ini. Ahimsa, parodharma tanpa kekerasan adalah dharma yang tinggi. Tidak mungkin rasanya seorang mengatakan bahwa dirinya telah mengembangkan kasih sayang, namun orang tersebut belum paham akan konsep ahimsa itu sendiri. Sahabat pendengar yang RRI yang berbahagia, jika manusia ingin menikmati kebahagiaan yang langgeng, maka dia harus menemukan sumber dari kebahagiaan tersebut, dan sumber itu adalah kasih. Di dunia ini tidak ada yang lebih agung daripada kasih. Segala sesuatu tentu ada harganya, harga yang harus dibayar untuk menikmati kebahagiaan sejati adalah dengan kasih yang suci. Tanpa kasih tidak ada objek yang memberikan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, harta utama manusia adalah kasih. Setiap orang harus berusaha untuk memperoleh kasih ini. Karena dengan harta ini manusia dapat menikmati kebahagiaan sejati. Kasih Tuhan atau kasih yang suci jangan dianggap sebagai suatu yang adikodrati atau asing bagi manusia. Ubahlah kebencian menjadi kasih. Ubahlah kemarahan menjadi kasih. Bila hati manusia penuh dengan kasih, maka seluruh dunia akan menjadi menyenangkan. Nah, di sini juga di dalam Atharva Veda, Sloka 10 ayat 6 dan mantra 1, akan kehancuran orang yang memiliki sifat rakus, tidak bersahabat, berhati yang jahat dan membenci orang lain. Dalam konsep Weda sudah dibahas dengan jelas Vasudeva Kutumbakam bahwa seluruh dunia adalah sebuah keluarga besar, sehingga kita harus hidup dalam persaudaraan. Kedua jenis hubungan akan berjalan lancar di dunia ini. Yang pertama, apabila hubungan tersebut berjalan atas dasar dharma, seperti hubungan antar orang tua dengan anak, persahabatan
dan pimpinan dengan rakyatnya apabila kita jalankan hubungan-hubungan tersebut atas dasar dharma, maka dia akan memberikan kebahagiaan, kedamaian. Tetapi apabila kita menjalankan hubungan tersebut atas dasar arta dan kama, maka hubungan itu tidak akan bisa berjalan lama, sehingga suatu saat dia pasti akan putus, seperti halnya pada zaman sekarang. Hampir semua negara ingin menjalankan hubungan atas dasar ekonomi atau arta, dan hanya ingin mencari keuntungan. Hubungan seperti tidak akan bisa berjalan lama karena hanya berdasarkan keuntungan. Demikian pula hubungan yang dijalankan atas dasar karma itu sendiri. Nah, para pendengar RRI yang berbahagia, demikian tadi yang bisa yang dapat yang sampaikan di hadapan para pendengar yang berbahagia. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Ingira Kelentrai, Kanton Serang Titiang Gongga Sintia Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana mangkin, mata kita ki jagi nyelalang pemuspan, puji Trisan dia majeng ring umat Hindu Sudarma, sana mentan ring sejebak Bali. Ngeringgala, jam 6 semang mali jebos. Tetap pun dikiring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

tiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

ngeman ring jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmu. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sareng-sareng muncarang buje trisandir.

Вас, мостер, вас.

Perannya kita angkari Mamu cia suaru apapitnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih, selamat pagi rakalan terakhir, Rahaja Ngemargi yang puja Trisan ya, majeri umat Hindu Sudarma Sanewenter yang saya dibak Bali. Mogi stata kena lan rahayu ya, tahal ngemargi yang Sudarma ring rahinda mangken, margi antar turlap de karya. Sebenarnya ring rakalan terakhir ring, ambar mangken wentan gongge Cynthia nih inge. Gawet ringgala mangken kantos jam setengah itu kirang langkungnya nih, mewali nyaringin ring acara Rahaja Bali, siaran galang kangian. Ingin rekalan terakhir elingan, ring pagi hari makin sarapan, nikingi berdaging untuk 4 sehat 5 sempurna. Ingin rekalan terakhir, nyamilang puniki sarang-sarang, mirengang, ring acara siaran galang kangir. Sane puniki ngemosang indik ngentak linggi.

Ingera kelantara seneman ken durus mewali nyerengin tering acara Rahajeng Bali siaran galang kangen. Tetap unikiring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ati amat nih.
1: Kadang nak kelihatan.
0: Tunggu paling kali warang buku.
1: Aih, aduh runing ayang tidiang mangkin ri.
0: Guno mantu kawi gunan
1: ides
0: ides sang nasrat
1: nasrat nabi kawi gunan itu.

0: saya waktu wikani dering kegelaran sana wenten ring daging-daging wildone bakti ring kewetani desangyang paramu kawi tar malu peng piter puja taler dan lali de kewentenan para pitrene setade kepuja oleh hide katuran sang yanyo nya mereka ji
1: no suwogo terus
2: kok bentuk deh
0: kabeh
1: hidup sini saat ini gitu ada di sekalon ring yang mau berayo banyak-banyak Rejo itu
0: tidak ya semang sen mengambil sekarang agung
1: sih
0: ngulian aja nggak ya
1: ayah
0: iya. Ya jakti nak jakti benar kayak kakari akang.
1: Kakari kena laman gumi ini.
0: Kawan yang lapang
1: nih. Sing, apa kerana orang gede laman gumi kan karyo. Soalnya pemorto karyo kanti kajo kau kan kau tu.
0: Nak wenda nak orta promosi nanti.
1: Ah, di Facebook atau di mana? Jadi yang rekario di kene.
0: Tak lingi.
1: Oh, di nggak ih ada karyo itu. Sejak gumi mah karyo tu.
0: Oh, jakti. Karyo mupuk pedaging kan lagi.
1: Ngentak lingi. Pedudusan
0: alit alit lingi.
1: Aja ni rokok
0: lah. Jadi ya. Yang sampun dan karyo ji. Atine won ne nu asa bayu yang demang dan di pok di tengah rakyo seger bayu ji.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Semangat tu napi mawin semangat di made.
0: Napi mau kawin ni kon.
1: Ada karyo ageng.
0: Aduh.
1: Di desa Nirago. Memehan selama puluhan tahun
0: nani
1: jarak itu.
0: Kau makan muka dinge.
1: Jadi aduh ben makario jadi.
0: Tumen tiang nepuk makario. Komuni umur ngan. Kau makan dari aku semangat.
1: Awenan semangat.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Nge yang mungkin ke kan karyo di Jakarta ngatur ke Widi. Yang sekalan mungkin menapi caraan panglung ya Bayu ji. Oh, do.
1: Ya, dia.
0: Wayahnya bisa ket lebih umur.
1: Ye. Nang aman apa namang yo nak kalau ngayah jani?
0: Ampun ini mengadat yo.
1: Oh.
0: Sampun
1: sangnya. Nana bogen tempat sing barang-barang aja.
0: Ikan nak dengerin ngene. Oh, bang ya, istirahat.
1: Nah benar Mas itu benar deh. Sebelah karyo nak moyadnyo kita cari lagu di ni. Sangat moyadnyo, yadnyo ni mau kerjang misi daduo tatuak ke?
0: Napi duire.
1: Tatuak sekala, tatuak di sekala.
0: Ya kan di sekala, sampun je sang.
1: Puro linggeh ni tu.
0: Sana yang ngatur ni do sang peragaan sampun putus kan dan.
1: Eh kedasar ben upokaro Banten napi je pada tu. Kau di sekala ni tu.
0: Nah sekala,
1: sekala ni jangan. Itu ujumah nah, yang pertama kan misi kata ngentak linggih.
0: Nah,
1: yang cuma jadi aku harus ngentak linggih malu.
0: Nah, niki.
1: Sing di najan asane.
0: Di jeun.
1: Ujumah jo di pawong ane. Aja pianake.
0: Nah, pian pang tak sih ada mungkin.
1: Nah, ni alis entak gak malu.
0: Tek.
1: Ah, yang cara ngelapan nak entak masa sekolah.
0: Nah, ni kerana.
1: Ah, yang diragu dengan netwo entak ngalih gay
0: dan entak dah dosa ramu.
1: Ah, memenek itu masih entak dari ibu rumah tangga, pangsing dari ibu rumah tetangganya.
0: Jadi.
1: Tole entak gak malu.
0: Sekalan ni kira.
1: Ah. Ian bawa kerja ngajak enteng, piana enteng masa sekolah, irago nyidang enteng kali gay, kurang enteng cuma nasi cang.
0: Makan menimbulkan apa? Timbulnya ke?
1: Dudusan alit.
0: Oh, dudusan
1: Podo salet di paon mah kudus.
0: Oh. Iki salah satu bentuk entak nih kan.
1: Nggih.
0: Sampun entak sing idang atur podo salet.
1: Ah,
0: kan seimbang adine sami.
1: Benar. Batak nang nah ngidang meliwas. Ngalah pedus entalet lebang nadin.
0: Udang libas nang telung kampil gitu.
1: Langsung kampil bo.
0: Ujang.
1: Mawen produsen alit. Yang lantasan ipon yang produsen agung seket ke pohon pun.
0: Ah, pas gede ya bil. Oh,
1: pas gede ya
0: bil. Ada alit mende.
1: Apa?
0: Produsen roku. Jenik
1: mende itu. Itu entak linggih. Eh? Entak linggih yang produsen alit itu betul ya? Mau silo, luwong itu ngosik. Iya.
0: Ini kau nih. Entak linggih. Entak linggih. Entak linggih.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
3: Upacara Ngetek Linggih. Upacara Ngetek Linggih dilaksanakan setelah upacara mempedagingan. Upacara Ngetek Linggih merupakan upacara yang diadakan dengan harapan dewata yang dilinggakan selalu berkenan menganugerahkan keselamatan kepada penyiwinya. Rangkaian upacara ini yaitu upacara ngeremekin, mengebat daun, ngebekin, dan nyenukin. Upacara ngeremekin diadakan 3 hari setelah upacara Ngetek Linggih dengan tujuan menghilangkan segala bentuk kekotoran pada pelinggih. Pada hari ke-11 dilanjutkan dengan upacara mekebat daun atau memasaran, yakni suatu prosesi upacara bagaikan para dewata ke pasar yang disebut pasar keling sesuai dengan bunyi pajeciwan atau peselan. Selanjutnya dilaksanakan upacara ngebekin, yakni lambang apa-apa yang didapat dari

0: 22 atau bulan pitung dina dilaksanakan upacara nyenukin dengan tujuan agar para dewa menganugerahkan keselamatan, kemakmuran, dan ketenangan pada umat.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Nape
3: pun dan pedudu senasang?
2: Apa problem karya ini si Purodo?
3: Entak lingi.
2: Entak lingi.
3: Aden yang pun mentan berdudus kan lingi.
2: Lingi. Ya, lingi. Apa mesin mekebat daun?
3: Mekebat daun yang sekalaan apa ji?
2: Memangnya takkan? Belum nak sih nak kebat daun?
3: Bang Dadi ajak megi.
2: Megi. Yang besik kena aja mau gibung. Nama mau gibung?
3: Gibung.
2: Mau bagi buong?
3: Oh, dari besik dari Bayu.
2: Ah, dari besik buong mau bagi.
3: Sekepakak. Mau gibung.
2: Mau bagi buong.
3: Ini kan nyangat dong bentak dari tegak lingi.
2: Tuh, dewa ratu pekedek pekenyong itu. Apa bunyi dang baru kedima kebat? Menek-menek dek? Dang naik daun
3: kebat daun naik daun jal sampun nyak segar anda sang megibung begitu nyanan pedang bisa kan menanu menem pedaging dek asing ya
2: eng nak mau maluan nak mau pedaging
3: mau
2: maluan nah jadi dot singgah daun adon gitu nak daun kan di don A-U udah di O Don itu jadi artinya tujuan.
3: Don tujuan.
2: Nah orang kan ding-ding artinya nak ano, ngerawas kadi dane perjuru dumogi si daning don
3: sesuai dengan tujuan,
2: tujuan. Don nyidang terus mekebat don mekebat tujuan gitu.
3: Ngelingan ke tujuan iki napi api tercapai ke tujuan.
2: Tercapai ke tujuan. Nyidang mekebat yang kati kuncup kan sih ngidang bergerak. Yang buat kebat ya berkemang tadi ne.
3: Nika ngawin yang renung kayu yang nah, sejajak sabi itu.
2: Pasti suboleh dang. Nah ketuang dan malu nak cocok logis ini deh.
3: Nah nyasaan masih niko yang ini sekali kan penuhintan tiwa tapi karyo luwir nih namanya luwir-luwir namanya makin sekalanya jadi anu cocok ke logi kan
2: ih cocok logis nih jadi kene gitu. Aduh nak mekejang pada medage gak ada anegen rago dijaga sekalo jele melah agat lacur
3: setate
2: setate pasti tuh misi
3: yang bos bang agat gen terus nyena bang lacur
2: itu namun ngomong benar aja lacur kan nak bang
3: ije tengok saget
2: lah cara sing lemah wasane ya itu misalnya peleh kan nak orin me tiang amone subo nak dot yang benar udah ada peleh kan tiang dingin.
3: Jadi kita harus nanganu sih, ending sih ji, ngingat-ingat ang ayatnya, oneh kelanu cara tunian bawa mekawin. Bidan tayang sih ji, yang orang gending dong sab dia.
2: Apa nih orang nang sab sih?
3: Yaman.
2: Yang nung light, light belakas nih.
3: Bukal gaya ya dong.
2: Nah benar karena ya lung sajam
3: bas liar siwer itu debu si, tau mainnya
2: belakasnya misi apa tuh misi ukir sih kan yang tuh batinnya mal kan itu
3: mal yang dari ali anu yang dari tak ngapa
2: ah itu bo ya aja gak ya ya meselat
3: bakas timbal sih ini ada yang benih apa patene kira ketemu tiga kancu itu ada
2: meh ayo saja tuh nah kalau ada tuh cinga anu nyak ya bareng-bareng.
3: Tiga ngelung
2: dan benar. Sing mau kejang, sing nang nyah tengah bawa belakas. Ilon taling kan kan belakas.
3: Nyebet taling, yang nyebet tali yang
2: belakas. Nyebet yang belakas, yang ngilut ento bosing yang belakas.
3: Nyak sana jadi. Nah, raja ini kan di puro raga kang dangyatnya. Wow, walen, ilian-ilian. Api duwir ni kan harus angkap ni ke sami. Yang meresida anto kan kan.
2: Nah, anak yang raga anu berdi. Dia lagi kena kata arus tu.
3: Artinya wentan.
2: Wentan.
3: Walian ini nampaknya. Bali, Balian. Ini kan dia.
2: Alangkah becik nih. Yang jangkep medaging. Bentan-bentan.
3: Kan wentan. Temang. Tapi dia kan geguritan. Yang mantra ini dia peran.
2: Nah.

0: Sampun dipikirkan, dipekayunkan oleh penggincir aku.
1: Gentan ido meh meh kirang.
0: Bina klening kan kirang ke anun suaraan gentan.
1: Pegatal itu.
0: Bisa kan?
1: Bisa kan?
0: Benar kan ya?
1: Itu kan insiden.
0: Kekleningan.
1: Amangi mohe.
0: Suaraan gamelan, suaraan gamang,
1: goning,
0: gamelan niku bakal tercandro niku ngelanun,
1: terus
0: kegenean bok niku,
1: wayan gener,
0: Ian,
1: apa bentuk? Ian Murdani done ijal.
0: Nah, sedidat kaloi
1: moto tanganan.
0: Kali do na lingsir.
1: Menawi to tanuni ngamburo, sedak mo tangan jejeng tangan.
0: Asa murat kamu ngina. Jani sira nikel nganu niku.
1: Sasolahkan sampun sumuyo.
0: Wendan rejang, topeng, baris gede.
1: Rejangan dewa ratu deh. Liu dan bermacam-macam.
0: Tadi pengang ban ngurung tabuk ini tabuk. Nah ini ke kreativitas.
1: Kreativitas rasa bakti.
0: Ibu-ibu PKK diambil cuma rejang anyar, rejang taksu, rejang genap.
1: Di tanggal daso gitu misalnya ke nganyah rejang. Uling tanggal sebelum tanggal 1 bom itu ngentu. Ini ulang nengahnya.
0: Dan ulang api ulian kapan ngigel pang mekeluan man muru.
1: Ayo ngatain itu bo 10 hari bat ya ngigel nengahnya.
0: Dengan daso dengan sio bom payah bisa.
1: Seng-seng payah menyiapkan.
0: Oh menyiapkan.
1: Ih kita demen hati ini.
0: Kau nyangre karyo dan kenden wire ragon
1: sing peleh nak ngortang deh.
0: Punapi
1: yen sedak nadok karyo waktu di puro tu do.
0: Yeah.
1: Menciptakan surga sekalau.
0: Cak tinggi. Becek
1: kan dinga nak ngortang ido nak wikan ngortang suwargo tu kena luwung luwung. Misi nak ngigal, misi video daro, misi video dari, misi nak megendeng. Oh, mesti memantau di pirang. Mesti kehidungan, kekelentingan. Kita rago masuk ke pura ten. Kita boleh ada. Sini ya suarga.
0: Suarganya kalau
1: begitu.
0: Waduh.
1: Berarti kita sudah bisa menciptakan surga sekalau nah dengan ajak liu nyamo brayo di kalaning ngoe pio dalam nanti.
0: Ih, sana makin ngiring siap-siap dumun.
1: Mana?
0: Nah, kalau anu nyepuh dik.
1: Heeh.
0: Lah mah barak belakas wet boy. Biji udah didep kok waktu dia sekarang niki.
1: Biji ngejangkat di makan merah dia.
0: Biasa ditalong.
1: Nah, si geng-geng. Kalau udah gak ada tak ramas nah.
0: Adi ramas sih.
1: Anu nyen mungkin ada anu
0: tuh
1: oh marah gitu
0: iya kan sepuh malu sepuh gitu. Jadi dia ke pandai
1: juga gitu.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat elemen ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Oh, Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Oh, teman-teman.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong, nggak belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Halo, kenapa?

peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakalan Rai mawali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, Sarang Titian Gongnya Sintia Ring Rahine Sukre, 4 September Warsekali Tali Nom Likor. Sampun nyaringin Ring Acara Rahajang Bali, siaran kangkangin, sani ngemosang ini ngentak linggenge, mogi-mogi bermanfaat semang nimangkin. Talar pun ikira Rakalan Rai, sampun keatur, mau kudang-kudang tembang, nih artinya nih sampun mungkar Ring Acara Pro 4 RRI Denpasar. Pemekasnya nih acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Sekali biasa renggala mangkin gongnya informasi yang dumun ini perakiraan cuaca sejebak Bali. Diprediksikan niki Rakalan Rai cerah berawan niki nge. Santangan Trans Studio Pro 4 mangkin patas kadi perakiraan cuacanya nih cerah berawan Rakalan Rai gongnya manggihin taler nge. Aktivitas semeton sami sampun dimulai ring pagi hari dengan peregangan ringan nge. Olahraga kecil-kecilan dumun menghirup udara segar nge. Taler sane wenten ring pakubon pastikannya nih sibuk niki metaki-taki jagi berangkat ke genah mekarya sane dan dos pegawai niki minap wentan bekerja dari rumah kenten ge selamat niki menjalankan kewajiban sane tapi wastane ge berangkat bekerja sane kantun niki bersiap-siap dari segi transportasi kendaraan bermotor ge Rakalan Rai minap mobil kenten ge Rakalan Rai alon-alon Trimargi Marleje bos. Cek dumun surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP sedurung berkendara utawi berlalu lintas kenten nggih. Yen ing sampun ring margi state taat niki nggih terhadap rambu-rambu lalu lintas. Informasi ne perkiraan cuaca Rakalan Rai gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

Inge, selamat pagi rak lantrai gonge sinta kanto nyiarang ngintering acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ringgala jam 6 lintang 5 desa 6 menit ikinge waktu Indonesia Tengah. Rak lantrai sekali gonge singgong di wow niki sematon ge harus berolahraga kecil-kecilan dumun peregangan setelah bangun tidur. Nah, nike bermanfaat untuk memberikan jeda kenten nge bagi tubuh ngirak lantrai terhadap mata nike nalar nge bang dan nenton terkena cahaya langsung kenten nge cahaya yang gue nggak maksud puniki dari HP rak lantrai karena mina puenten semeton kenten nge menghidupkan alarm nge rak lantrai. Nah, ketika mematikan alarm kenten nge tiba-tiba sampun ingin nge lebih lama untuk bermain HP utawi handphone. Karena ini kedampak buruknya nih, rak lantrai meningkatkan stres, menurunkan fokus, merusak suasana hati, mengganggu produktivitas, dan kesehatan mata menurun. Nge, semang-semang nih mungkin nge, rak lantrai, jika rak lantrai sampun, kantan nge, mematikan alarm, disarankan untuk genahin malih, kantan nge, HP-nya nih, sampun langsung memain HP, nge, ketika sampun mematikan alarm. Karena paparan cahaya terang dari layar dalam jarak dekat tapi malah wau bangun tidur kenten nge dapat merusak mata. Cara mengatasi kebiasaan puniki mungkin agak sulit nge rak lantrai karena sampun terbiasa. Mungkin memberikan jeda 30 menit nih dan ganti rutinitas pagi dengan minum air putih, merapikan tempat tidur atau mendapatkan sinar matahari pagi dumun dan jauhkan HP dari kasur. Ini rak lantrai belum membiasakan diri kenten nge mengatasi dampak buruk main HP saat bangun tidur. Ring rahin mangken tan kenapi bisa dicoba keesokan hari nge. Yang penting puniki wenten sadar dumun nge rak lantrai dan ubah pola hidup nge. Rak lantrai tetap puniki ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Sebanyak 85 kepala keluarga atau 113 orang terdampak kebakaran rumah Bedeng di Jalan Nakula, Banjar, Mergaya, Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar kini melakukan asesmen dan pendataan untuk menentukan penanganan terhadap warga terdampak, termasuk warga dari luar daerah. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Igusti Ayu Laksmi Saraswati, mengatakan warga luar Bali yang tidak memiliki tujuan tinggal di Denpasar akan dipulangkan setelah menjalani asesmen dan pemeriksaan kesehatan. Meski demikian, bantuan kemanusiaan tetap diberikan kepada seluruh warga terdampak. Sementara keberadaan bangunan bedeng ilegal atau aktivitas penumpukan sampah menjadi perhatian karena dinilai meningkatkan risiko kebakaran. Rekan dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Ajeng, Ajeng
1: Bali, Bali, Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Selamat pagi, Raka Lantrai, kantornya Ringin Gongga, Cynthia Ring, Pro 4 RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Suara Budaya Bali. Selamat pagi, Raka Lantrai, selamat beraktivitas. Kembali dimulai lembaran keempat, bulan September 2026. Niki, ya. Apakah terasa berat pagi hari? Sirapun niki sana sampun terasa berat, ya kita ringan-ringankan kemanten. Puji syukur kita panjatkan. Niki, ya. Sampun diberikan kesempatan untuk mengambil, ya, segala pekerjaan, ngerara pengupa jiwa, talar pun niki Raka Lantrai, sampun boleh berkumpul sarang keluarga. Talor puniki, puji syukur ring rahina dibi sampun margi antar labda karya temu wirasa ring LPP RRI Denpasar pemekasnya ring acara danggang gantal ring Pro 4 RRI Denpasar nge. Rekalan rai astengkara gongnya sampun manggihin ring foto-foto niki nge sampun kekirim oleh pendengar sami nge ring grup acara danggang gantal nge. Rekalan rai talor puniki sampun akeh pasti kenyane nge sawitra-sawitra sane durung pole kecunduk ring darat sampun iki kecunduk ring rahina dibi nge. Santukan gue nge Cynthia mantan tan wenten ring rahina dibi ampura niki semeton karena wenten acara ring jeru niki nge acara yang memang tidak bisa ditinggalkan Dominiki Ampura ngira kelan rai. Mogi-mogi kacundo benyang pengurahan puniki male sarang semeton sami taler puniki suksoma niki sane sampun rauh ring rahina dibi temui rasa ring acara dagang gantal nge. Mogi rahayu maka sami pemekasnya ne ring mbah tunindi suksoma niki mbah nge oleh-olehnya ne nge khas ring widangan tanah lot niki nge sangat khas sekali sampun gongge kenakan niki nggih Mbah Tunindi talar sampun gongge ajeng niki nggih berupa ajengan pas kenyane bagi rahayu sareng sami nggih ingira kelantrai talar bantangnyane ring acara rahajeng Bali katos jam siya muatang informasi lan tembang-tembang Bali nalar puniki indi ajengan bantangnyane indi menu olahan tempe niki nggih budaya konsumsi protein nabati karena niki tempe adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan berkualitas tinggi nggih rak Lantrai kandungannya pun tidak usah diragukan kembali ngira kelantrai. Jadi niki pelengkap hidangan nggih Raka Lantrai di pagi hari dan memang mudah dicerna dan tentunya puniki nggih selain protein tempe kaya akan serat, kalsium, zat besi lan vitamin B sane baik untuk pencernaan serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menuju bos nggih pacang sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp Pro 4 sane anyar puniki ring 0895703245 05 mana pisan puniki Raka Lantrai ring 0895 7032455 kasarengan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: sampah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, mulai nyaringin dari acara Rahajang Bali Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bantangnya nih ring acara mangkin ngemasang puniki menu olahan tempe Rakelan Rai. Serau puniki sana sampun wosan masa di meja makan sampun dihidangkan beberapa menu olahan tempe. Diurus nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, Rahajang.
1: Rahajang
0: tunggeng. Nggih, Om Swastiastu, Rahajang, Pak Tut Mancung.
1: Nggih, tunggeng.
0: Semeng san Pak Tut ngeranjing, Pak Tut.
1: Kadung sampun wusal enten. Napi wastane sarapan.
0: Oh, sarapan pantes. Semangat nyelak-nyelak diki. Oh, kentan. Kudang menit boleh ical perempat. Oh, kentan. Napi ngajak ini ke Pak Tut?
1: Malah geser-geser ke beleng yang enak.
0: Oh, aduh, nggih sampun mungkin berbalik hati nih kirim perempat nggih.
1: Ya ampun kecunduk mungkin jak perempat. Kalau ibi tiang paling.
0: Dados paling.
1: Inguh tiang ibi.
0: Dados inguh kan pun boleh kecunduk seorang suitre.
1: Inguh misi demen lah ya.
0: Bi, kudang jam ring RRI di bi Pak Tut.
1: Uli jam saya deket ke jam tengah dua.
0: Mimi, kudang jam ragane niki.
1: Begitu mulai ya napa kalian ngeranang
0: napi. Umi, nyak pun.
1: Kenyam-kenyam temeton ibi jek onyang neket dikenah.
0: Umi astongkara Pak Tut. Ampun nyak mimpi indah.
1: Bisa le di coklat ya nih pian tiang bisa asan tiang negak do rambut bisa le.
0: Wiwi astongkara liang iki. Ya ampura Pak Tut gongnya ten pulih di binyarengin.
1: Oh ampun nih ngawinan tiang sepet nageng teman. Lah tiang ring ruangan di kota tuenten. Lah tiang ring ruangan tangin ten. Iga wadun tiang niki menang itu mana.
0: Gue nggak wenten acara ring jero soalnya di bini ke Pak Tut mendadak maju. Kangge yang Pak Tut nge, mogi-mogi wenten galah malih nge angin kecunduk nge. Terus?
1: Kal jemput tet yang cuk semua mantan teman dia ampun kal jemput nge yang ledak
0: nge
1: jemput Haji Mobil
0: Haji Mobil nge terus pun api niki
1: ajak nada kuenten acara harus dan kita tinggal ring jam kalih kau tapi kuenten pertemuan kuenten yang dungun tiang menggandeng menumpang di Ita.
0: Betan ngasan angin buatan ini Ita mau bela.
1: Wong tiang beli nasi.
0: Mi pun menjanji numas nasi aja ngan be.
1: Wong tiang ngajak ke pantai Jerman.
0: Be. Mi sebat pantai sebat liang dari besi patut nge.
1: Sebat kena tinggal undang gak nih Ita dan tinggal langsung ke ada liang kena.
0: Wenten nih kirang patut nge.
1: Nak nih kok bawa suruh binetan datus palas.
0: Palas aja pas taler makin dumun bantang makin dumun fokusin Pak Tut.
1: Makin taimpe.
0: Taimpe ring bahasa DJ makin budar RRI nak harus daging tempe mau bel kentan.
1: Kau lihat musik teman dan tempat dan di kau
0: tempe
1: mau bel kentan.
0: Oh kentan beja ayang sajian Pak Tut yang niki. Mbak tiap hari tes ngijang ring RRI pun api jak bahasa Pak Tut. Pun api Pak Tut olahan tempe mungkin Pak Tut.
1: Iya nama sendiri tempe. Yang api yang sampun lah jangan. Cang nang enten. Kami nyenteman tang enten.
0: Nggih.
1: Kawan makin kawas tempe ko jati tiang mulo tas ngirang nek bos tangking nggih. Tempe nek becik sajan. Nah napi ke wenten sedile dokter mawasan tempe kocap makanan sane paling berenergi, kita kan nikah.
0: Berenergi, nggih. Kandungannya akeh, Riko.
1: Iya, akeh, Riko. Ya, langsung dari mulam-mulam, daging-daging lagi, kan. Ya, itu teh guling, jantan, kan.
0: Kanggang, ulam bawi, 6 bulan cepok, Pak Tuan.
1: Iya, kan. Nampun niki pilihan tempe, niki pilihan beguling. Saya bertempe, beguling, nampun pilih kita, padahal.
0: Napi ngajak kenten, napi misi kriu ada, tapi kan tempe dados kriu ini ke.
1: Nanti kenten kapah, kenten.
0: Kapah, nge.
1: Memang sekali topik, makin malih tiang antar ini, tiang nak semenangkan tempe racam.
0: Tempe napi?
1: Meracam, bahasa.
0: Meracam?
1: Nge. Oh. Makin bahasa dadar, nge, deng ini, nge.
0: Tempe napi nih kakak anggen, Pak Tut?
1: Masih tempe napin kan napi.
0: Kan akhirnya wonten jenis tempe minap, napi tempe biasa nih kak.
1: Tempe minap yang jangan nak numas di warung ke tempe biasa.
0: Tempe biasa kan kantan patas kan nih gongnya nyak tempe yang penting tempe.
1: Tempe bogen kedelai lah kare pasti tempe.
0: Tempe.
1: Kan yang ngalan mengihan tempe ini kiri kan yang pun tempe nih.
0: Oh, okay.
1: Tempe tapi malah kuah hang sana kah.
0: Mi ratu gelak-gelak pun paos Pak Tut niki Pak Tut.
1: Merebusan ngejangkring maos tempe jan jebin kita.
0: Nambah nak Pak Tut nambah male kalih piring nak
1: Semang kangwang kidik-kidik.
0: Oh kidik-kidik betul betul pang mendaging kidik waduk. Nggih, talar niki bahasa napi ka anggen dari olahan tempe niki Pak Tut.
1: Iya, niki ini biasa bahasa genep
0: kan. Oh bahasa genep.
1: Nggih, nak rumah ke penjahit. Nah, kita kan dekat siapa sore dia sore yang kan siang kan pas yang uning nak yang bisa makan mantan. Ngari antan pas yang uning ya ni kan.
0: Oh kenten, nak pun tinggal jadi tinggal ajang mantan ye.
1: Nanti yang pun ada beligus nak balapang BTP ajang nak kaki.
0: Baik, halus pisan, banyak beligus tiang ngajang tas kenten, pang ma ayin pokoknya Pak Tut.
1: Nanti itu naik jejak kenten yang pedih.
0: Pak Tut mancung nak tandados pedih-pedih, nak tantain pedih Pak Tut mancung. Inge Pak Tut.
1: Ampun ketemu ini. Nini Ayuna ampun sampun. Ketemu sarang rapi jeruk epa talas sampun ngenten ajak sami mau ten mau ni aduh ajak sami yang sama tiang lah di waktu semoga talentan kau ni ampun pun ngenten kita malah ngerembuk cuma tak ngenten malah acara sana mabuat
0: asmara ngenten
1: ada yang terpulih bingung
0: napi.
1: Napi wasale ke pasar murah.
0: Oh pasar, oh pangan murah nenika.
1: Iya, mana ke mewakem, ngumas beras,
0: merah
1: nika. Yang selit ataupun mau tutup tuh.
0: Oh, ampun telas ya mina pangan, ampun diserbu oleh masyarakat. Nggih.
1: Ya bawa cenik tengitan sik-sik bang ya ampun.
0: Nggih kangen apa-apa driker ing widangan kapal rarah pangan murah Pak Tut.
1: Sampun siap kapan mengui duit mangan
0: lah. Oh sampun boleh. Oh sampun.
1: Kita kentan yang mangkin napi asal konsumsi tiang.
0: Nggih pangten metalang wadah bahasa Pak Tut. Inge
1: gangge.
0: Inge. Yang
1: ampuran gangge. Inge. Ada ngapi tiang ni ke ampuran ni ke tisun tiang tu arkangan dan rapi.
0: Inge.
1: Samit om. Santi om.
0: Inge. Suksama Pak Tut sana ceria sana baik hati dan berbahagia. Sampun boleh dibinjarengin talar. Mungkin dados big cover nih ke Pak Tut nge mungkaring acara Rahajang Bali. Ingin rekalan terakhir yang ungkar Pak Tut Manjung, si rasa rapun ini sana ingin berbagi ini menu olahan tempe. Niki nge Pak Tut diolah dengan bumbu basa genep. Niki nge biasanya rekalan terakhir kudang bungkus niki nge untuk napi wasan nge. Napi wentan olahan, bukan olahan tempe ini kentan nge rekalan terakhir nge kegenar yang kulkas. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi. Pagi, yang dia cantik.
0: Inge. Aduh. Om Swastiastu, widangan kekeran iki.
2: Iya, patut.
0: Niang Sri.
2: Di atas meja.
0: Inge, niang tiang niki kan?
2: Aduh,
0: ampunan ya. Gongge wonten acara ring jero nak maju soalnya galahna nika makane kangian.
2: Nggih. Sami kaget yang gong Krisna, gongge Cynthia Riza gongge. Kan ngeranjeng ini yang
0: Kang Yang nih yang Samian boleh mau pupu dia
2: kan boleh oleh-oleh nih yang gongge.
0: Tan kenapi yang penting oleh-oleh nih yang kabar sehat.
2: Tapi gongge sering jangan nuli gongge.
0: Oh nih yang nih ke Makta besok sama Niki nih ya. Boleh sampun Niki. Suk semua nih kini ya.
2: Yang tempat mana ini dong gak Cynthia sing boleh dan mengerangi.
0: Boleh sampun umana nih ke sarang Bu Gong nge, sarang Sawitra Pro 4. Suk semua nih kini ya. Nah gue gak mikir pun si Raja napi wasa ngecen tape sarang uli nih kini ternyata nih yang Sri nih yang kan ngarianin nih kini tape ya nge.
2: Nge kok dari hari kan malam coy lagane tugas
0: dong gak.
2: Nge. Yang boleh munggah. Nyang benyang kolin yang anu yang ini nyarang itu dayu pasti tapi yang ini nikit yang cari ngulak jaga uli
0: ampun ditebak sarang mau dayu
2: iya oh kan pasti mau tebak yang pun yang kan tidak.
0: Aduh, jek mantep niang, enak niang, suk semua niang. Kang Yang niki merepotkan niang.
2: Nggih, nyang
0: kayun pisan. Nggih, siap nyang nggih nonton acara-acara. Siap, gongge bakalan napi wasana puniki distribusikan wantu-wantu niki nggih ke semeton, sirasane kayun ngajeng tapi niang Sri niki nggih. Gongge nalar suksoma niki oleh-oleh nyane jajauli tapi niki niang nggih.
2: Ketemu
0: terang gak duta. Ampun ceritanya di bis sarang beli duta. Ajak garang nih kone beli duta nggih.
2: Garangan duta. Gongge Cynthia angin ten sarangan to.
0: Aduh nggih Nika pun. Nggih budal. Nggih Nika pun selidan ragane budal mok dayu nggih. Kanjang ya. Nggih.
2: Nggih mangken pun api niki yo nggih.
0: Bantang ne ini tempe niki nih ring meja makan pun wonten olahan tempe.
2: Yang nak sering tahu tempe pinang benjen
0: ni oh setiap hari ni ke
2: ganti konge yang tempe ni yang olah ni ke konge ni makarya tempe bacem ni ke kan kukus kat tempe ni ke konge bawang kecuma cabio gede ni ke kukus daging sero. Kukus nika mungkin.
0: Kukus nika kudang menit nika mbah. Mbah niang. Ten konya niki gonge.
2: Menit mancan ampun televisi kan uap nika kan ampun.
0: Berapa potong nika biasanya niang harian niang?
2: Satu pot satu tempe nika mungkin yang 2000 nika.
0: Oh satu tempe 2000 nge.
2: Dan kan nangket nika tu gak.
0: Nge.
2: Langsung ulik tapi dah nih terang jelas nika. Langsung sarang tempe sarang ketan ni kau basuhan ni kau tu sambil bawang terus dagingan ase daging minyak kelapa.
0: Minyak kelapa. Gongen
2: pun, nangjeng pun.
0: Oh, nembe ni kau gak mirang dagingin minyak kelapa ni kau?
2: Nge, minyak tanus ni kau gak?
0: Oh, minyak tanus. Oh, nge.
2: Kan, enak aromanya ni kau gongen. Nge, ni kau makan ya. Tempe bakso manis, daging kecap ni kan pun biasa.
0: Pun biasa nggih. Biasanya ni yang Sri niki kuda ni kan nyetok tempe reng kulkas kan serahina ngajang tempe. Nggih,
2: kan serahina ni wadah tempe tahu.
0: Gitu. Oh, kenten. Selang-seling berarti niki nggih.
2: Jangan terlalu ceplok. Nggih.
0: Berarti protein nabati niki sampun dilengkapi niki niang. Sira mantan sana kayun ngajang tempe reng jero niang.
2: Kami alet-alet
0: teten. Oh, gongkak pun api?
2: Ayam koprek.
0: Aduh, daging ayam, menten nge.
2: Alet-alet
0: langkin
2: kan,
0: jen-jen. Mudah-mudahan
2: masuk
0: ulam. Nge. Gongkak biasanya aminggu cepok, palingnya ngajang tempe selingin dengan tahu, paling kenten yang.
2: Nge. Nge. Pinang, sekali-sekali kita pinang kan enak. Kalau daging beso barak. Mungkin dia ngarian talo beso barak.
0: Oh, talo tempe berarti libur di muniki.
2: Tempe ten.
0: Oh, tempe ten. Oh, kenta ningge nih ngajang di muni ya. Ngisinin waduk di muni. Suk semua gongge sana suk semua niki nih ya.
2: Gimana
0: aja
2: boleh ketemu
0: sama gongge. Hal
2: setengkara. Boleh ke RRI nih. Gak apa nih ya. Oleh-oleh.
0: Siap nih ya dibungkus.
2: Ingat
0: nih ya.
2: Bibit yang nak keliling nge.
0: Dados keliling ring RRI tapi keliling jalan ten makat RRI.
2: Tahu lagi RRI. Sekarang ini kita kan nih Pak Tut Manjong mau nikah. Pantai Kuta.
0: Pantai Kuta. Wah, ring Bandung nih kan. Nge. Mi kesiap gak nge wentan Mbok Ami nih kirim studio nih yang ngesiap-ngesiapin teragane to. Mbok Ami pun boleh kecundo.
2: Mbok Ami.
0: Nge, ring Bibi, ring Universitas PGRI sani magang nih.
2: Nge, boleh adik-adik nih ke.
0: Nge.
2: Nampun, boleh
0: nge. Nge siapin teragane
2: wang nge. Jam kutus nih yang rau nge.
0: Oh, jam kutus, bi selit saja nih yang.
2: Jam tugas malam.
0: Oh malam. Oh rauh ring pantai kan maksudnya. Baik menikmati seharian sarang sawitra pro 4 nih.
2: Megandeng sarang nih Ita.
0: Kudang jam di perjalanan megandeng sarang nih Ita. Pandasnya deket 1 jam kan 5 jam deket dah dosnya.
2: Oh 5 jam. Singgah ke teman-teman nih.
0: Oh singgah. Nggak setengkara ya kenten. Nggak
2: boleh kan mas liang
0: tuh ya. Nggak ngerara angin.
2: Nggak enak
0: nih. Setengkara nih ya.
2: Suk sama dong, geng.
0: Ingi.
2: Santi, om.
0: Suk sama nih yang Sri, suk sama malah apisan alari yang oleh-olehnya nih berupa jajah ulit. Uli tapi kenten nge, sampun ke ajeng gongge sarang keluarga gongge niki nge talar keluarga gongge niki mengucapkan terima kasih majeng semeton sami antusiasmenya nge kenten nge ngibuin gongge Cynthia puro dumu niki semeton gongge wentan acara ring jero nge galahnya nge ring acara jero jam 3 pertama nge jam 3 sore niki jak tiba-tiba maju dados jam dase kenten ampura dumu niki nge mancan metaki-taki di biring jero sampun ngawet ringgal jam itu semang acara nge sampun mulai jam dasa nike gongge tam preside rau kecundo sarang Savitra Sami nge tapi tetap unik nge rakelan terai rasa angayu bahagia mana gongge preside sampun manggihin berupa foto niki nge makanya makenyir nge sampun mepupul nge sarang penyiar sarang mbok-mbok sane magang ring pro 4 kentan nge sarang keluarga besar pasti ke LPP RRI Denpasar niki nge suksema sampun meluangkan waktunya nge nih ayu Yuna niki suksema nini dibungkus sama-sama stok tekena tiang seneng sarang tempe tahu diolah napi mantan seneng yening mungkin apakah nih Ayuna wentan olah tempe malah jebos nyaringin ring ngeranjing pesawat telepon 0361 223361.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mujahat.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tips tanggap bencana, fase bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Enggak, selamat pagi Rakelan Rai, gongnya Cynthia. Kantunya ringin ring pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Jenis olahan tempe populer pun iki Rakelan Rai. Untuk menu lezat dan juga praktis, niki wonten tempe mendoan, kering tempe, tempe geprek, orek tempe, lan tempe bacem niki semeton nggih. Sira puniki dari beberapa pilihan nggih jenis olahan tempe sane populer puniki Rakelan Rai, dan juga niki contoh olahan tempe yang lezat dan juga praktis nggih. Sane sampun dihidangkan di meja makan yang enak dan simpel. Dados puniki nyaringin ring sawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu Rahayang Sama.
3: Om Swastiastu Rahayang Kak Angko Sudani.
4: Nggih, Kang Yang ni uyut nak ada magai.
3: Nggih, ngariani napi nih ke proyek-proyek.
4: Nggih, ten anu na penyertisan.
3: Oh, kenten. Nggih, ten napi. Nggih, Kak Angko. Pun napi gatrane mangke.
4: Warga unyu magai ni ge.
3: Oh, bergotong royong.
4: Oh, unyu magai ni pelak panak.
3: Oh, kenten,
4: nggih. Tapi kak, ini kak Sodio, mirengang di Juma.
3: Nggih, ten kenapi, Kak Angku. Benjang-benjang pukulan maling,
4: nggih. Cuman masih mirengang aja nih, di Jok. Sepok.
3: Nggih, walaupun doh terasa dekat, Kak Angku, nggih.
4: Makanya nabi nih, Kak, makanya melaspas.
3: Sire.
4: Agung, nggih.
3: Tahun melaspas, wenten pacaran, tapi wastane manusia yatnya.
4: Oke.
3: Nggih, Kak Angko.
4: Yang adong-adoang utusan sekali.
3: Nggih.
4: BK semuanya nanya saya meton yang tunasan kaknya nomor yang dibara di lemong.
3: Nggih, pun boleh.
4: Itu panggil negakan BK BB.
3: Oke. Nggih, Kak Angko. Kak Angko, mungkin apun boleh ngajeng sama Kak Angko. Napi SUSU wawu. Oh, SOSU mentan.
4: Oh, nasi goreng.
3: Hmm.
4: Di sini ya, pada anak yang luung anu anu topik kan majani.
3: Oh kentan.
4: Ah timpi gaya kan mah nak mah tulungan jadi bawa menang kajo nak ada nang anten jadi.
3: Oh kentan ni.
4: Ah aci mau goreng si baso.
3: Ah.
4: Kamu kade anak muda yang petang.
3: Oh petang ne berarti mungkin ke angku praraga antarang pakubon.
4: Radio.
3: Oh dengar radio. Gak biasanya ke angku kuda nih kenyetok tempe mina pring kulkas wenten.
4: Nang enain main ado dagang tempe ngeliwat nih. Enak luung tebal tu gak bisa yang beli yang papat.
3: Oh papat kenten ne lantang-lantang nih ke angku.
4: Tahu.
3: Oh tahu kenten nge.
4: Oh, ada dua kan di pondok.
3: Oh, kentan.
4: Yang enak demen mah. Ha?
3: Ada
4: kusko sama lu. Baso itu punya ada kaso apa dan tu? Baso ale misi apa yang ada dana?
3: Baso genap, baso kuning.
4: Baso baso mata tu ke?
3: Baso mata kentan. Oh, Nika, Nika pun apa yang Nika baso mata Nika?
4: Aku orang dia mata nak kuskus dia bawang kuskus.
3: Wau wow, ulak kentan. Tan mau ulak. Oh, kentan.
4: Tomat. Cantok benantan itu ge.
3: Oh, cantok tasa kentan. Oh, benyahan.
4: Pasal lalapan ge.
3: Oh, kentan ge. Berarti tempe kering dah dosna kentan ka angkong ge. Eh.
4: Pada kita tempe kan makus-kus.
3: Nge.
4: Coba gorengnya lagi ge. Pang balik pang belek yang ini yang katos. Kakak aku keliling kota
3: kasih ngundut. Nge, kangko. Tapi kangko tan kayun ngajang tempe mau kuskus kan tan kangko.
4: Yang kuskus tu demen kalau kata terang demen pang pang buko menggoreng gigi tu pang belek.
3: Oh pokoknya pang belek samian aja ngane kentan.
4: Yang tidak no situ nya keliling kota jadi sini ke tempe manis gaya.
3: Kentan nge. Kuda ni ke tempe manis kuda boleh tempe manis kuda piring ni ke kangko sigi piring mentan.
4: Yang dua ke rumah, bisa kita ke rumah anu, kan mah.
3: Ampun warak ke.
4: Patut kasih mandi nih.
3: Oke, entah nge kanku. Suk sama ya, kanku.
4: Kaku gitu masih.
3: Nge kanku. Kaku
4: nge kanu nge. Kecap nge manis nge kem stabio kanku.
3: Kanku, kentan nge. Nge kanku, suk sama nge kejepit pintu kanku.
4: Nge, ini nge.
3: Titi ya.
4: Ya boleh nyan, tinggal dong.
3: Nge.
4: Nomor kak ini, siapa nonton itu mau angin lah.
3: Nge.
4: Itu apa nona kirimin nomor kak. Siru ini nyemani penambahan yang kelima, nyan mas apa nyan tangkil.
3: Oh, kentan. Pon kak angku nyatat nomor WA per 4 dumun iki.
4: Kan ngelasin si anak itu.
3: Oh, mau kade anak ini kain dumun.
4: Anaknya mulia nyasin nomor kini nomor data memang masih kakek.
3: Oh kentan gie kak angku dumun ngirimin meriki nomor kak angku wow aja gongnya nelpon tasa
4: niki kan kena dikau nomornya
3: tan.
4: Oke
3: ical niki nomornya kak angku soalnya gongnya ganti kartu niki kak angku.
4: Oh nah, banyak-banyak yang
3: ke Bu Eka ke Tunet. Bu Eka, nge. Bu Eka kan, tapi wasnya boleh nih kan nomor-nomor penyiar, Rika. Nge, nge, kangku.
4: Nomor gue ke Tunet, kaya bakat.
3: Nge. Nge, kangku. Banyak pun. Nah,
4: kan kaya mau foto, jaga ibu sing ada, cakon. Anak ibu kone kak, repot di jeron.
3: Nge, kangki yang kangku, doh, maju galahnya nih ke jam dasa, dados, nih. Nge, nge, kangku. Kangki yang kangku.
4: Inggih. Salam kaji, Ibu.
3: Salam Ayu, balik Niki.
4: Yo Karyona.
3: Inggih astengkara.
4: Man am turungan bom nang kajo. Nih anu keluarga masih ge.
3: Oh kenten.
4: Nggih. Wang ya Bang Banten jani.
3: Oh kenten. Pak Wiwahan.
4: Nggih.
3: Ah nggih nggih.
4: Nampak masih ane nyuang pernah masih cucu
3: kayak. Yang penting satu keluarga pesemetonan kenten nggih. Nggih, sok sama Kak Angku mesanakan dumun.
4: Galah wal yang peka, ambikin yang cirinya banyak kak, mengangin ya, ngejak ketua satu di bayangan.
3: Nggih, nggih Kak Angku.
4: Ibu Merdeka. Ibu Merdeka masih orang yang tepukil sih kak, ada sih kone nak repot gitu Ibu Merdeka.
3: Nggih.
4: Galah wal yang kak, Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Inge, sukses semangka angku sudah ni widangan. Selamat dek tabanan, sampun nyarengin inge. Wentan Pak Diswe copun iki inge, saking Dharma sebab banjir menesa nyarengin gongge Cynthia. Rahaja nyala langsung gina taler Pak Diswe cer, rahaja nyala langsung Dharma ring pekubon iki inge. Taler pun iki wentan Pak Tutiar segi anjar inge. Topik olahan tempe niki inge, yen tempe to tiang kurang senang. Tapi kalau dicampur tiang sangat senang kan. Tanya contohnya tempe digoreng dicampur dengan tumisan pakis, tempe digoreng dicampur gedang sayur dikuahin. Oke, kentan harus ada pelengkap yang lainnya. Kentan patut nge, tidak hanya mentah di tempe kemantan kentan nge. Walaupun sempen diolah daging sambal nge, harus mendaging janganan kentan nge dicampur kentan patut nge. Suk sama patut rahayu kita nge membahas sumber protein nabati dari olahan tempe. Talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar Wenten Bu Rai Sukerti. Selamat pagi Bu Rai. Seputaran kerobokan iki nggih Pak Warsekolik N3 sampun nyarengin Pak Tutiarsa sampun wauring WhatsApp Pro 4. Mbak Rai Batukanik sampun mawali nyarengin iki nggih suk semua sanemaken mesanakan dumun tetap nikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.